inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Arsenal petik kemenangan atas Napoli pada laga pertama Liga Champions. Chelsea melaju ke babak 16 besar Piala Liga Inggris musim 2026-2027. Elena Rybakina memastikan diri sebagai petenis putri peringkat 1 dunia.

Timnas basket putra Indonesia siap melawan Jepang pada laga perdana penyisihan grup A basket 5-on-5 Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 10 September 2026, saya Rudi Zain.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Arsenal membawa pulang kemenangan 1-0 dari markas Napoli pada matchday pertama fase Liga, yaitu Liga Champions 2026-2027, dini hari tadi. Martin Odegaard menjadi penentu lewat gol pada menit ke-75 setelah The Gunners menciptakan banyak peluang. Hasil akhir tidak sepenuhnya menggambarkan jalannya pertandingan karena Arsenal berkali-kali mengancam gawang Alex Meret. Dan Bukayo Saka serta Mikel Merino, kemudian Piero Hinkapi dan Noni Madueke memiliki peluang yang seharusnya bisa membuat keunggulan lebih besar. Mikel Arteta pun menilai anak asuhnya tampil sangat baik dalam pertandingan yang berlangsung di Naples. Pelatih Arsenal hanya menyesalkan kegagalan timnya memaksimalkan sejumlah peluang besar.
1: Yeah, I think fully deserve 3 points.
2: Ya, menurut saya sangat layak mendapatkan 3 poin ini. Melihat banyaknya peluang dan situasi yang kami ciptakan di sana, saya rasa performa tim mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan hasil akhir. Skornya seharusnya bisa lebih besar di tengah atmosfer yang sangat sulit dan lawan yang sangat tangguh. Saya pikir tim sangat luar biasa. Cara kami bertarung, bersikap, keberanian, cara kami mendominasi permainan, serta kualitas yang kami tunjukkan dalam banyak momen untuk membongkar pertahanan mereka yang sebenarnya sangat sulit dilakukan dan cukup disayangkan karena kami melewati

0: akan begitu banyak peluang emas di Chances.
1: Sementara itu, pemain Arsenal Declan Rice memiliki penilaian serupa terhadap hasil pertandingan tersebut. Dengan banyaknya peluang, seharusnya timnya bisa tampil lebih efektif.

0: Sementara itu, The Reds Liverpool berhasil meraih kemenangan saat menjamu Atletico Madrid di pertandingan pertama Liga Champions musim 2026-2027 dini hari tadi. Di laga ini, Liverpool sempat dibuat terkejut karena Marcos Llorente berhasil mencetak gol di menit 17. Namun menjelang akhir babak pertama, Dominic Szoboszlai mampu menyamakan kedudukan menjadi 2-1. Di babak kedua, Liverpool berhasil menuntaskan comeback mereka. The Reds berhasil mencetak gol melalui Alexis McAllister dan mereka mempertahankan skor 2-1 hingga akhir laga. Pelatih Liverpool, Andoni Iraola, memberikan apresiasi kepada para penggawanya usai tampil menghadapi Atletico Madrid dan ia menilai timnya menunjukkan mentalitas elit sehingga mereka bisa memenangkan laga tersebut.
1: Saya pikir ini pertandingan sangat penting bagi kami karena ini pertandingan pertama di Liga Champions melawan lawan yang sangat bagus di kandang sendiri dan kami ingin memulai dengan baik. Ini penting untuk perolehan poin. Tetapi secara emosional, saya rasa setelah awal pertandingan yang sangat sulit hari ini, tim menunjukkan karakter yang besar. Dukungan dari para penonton sangat membantu kami, terutama di babak kedua saat kami bermain lebih baik. Suasana yang kami rasakan, yang saya rasakan untuk pertama kali di Anfield, saya pikir saya akan selalu mengingat pertandingan ini.
0: Namun pada laga ini Liverpool harus kehilangan Bradley Barcola yang mengalami masalah pada kakinya dan hanya bermain selama 60 menit terkait Barcola. Iraola memastikan kalau winger Prancis itu hanya mengalami kram. Barcola hanya perlu istirahat sebelum siap diturunkan laga akhir pekan ini ketika menghadapi Fulham. Pendengar RRI, juara bertahan Paris Saint-Germain mengawali Liga Champions musim ini dengan melibas Slovan Bratislava dengan skor 6-1 di matchday pertama di Park the Princess dini hari tadi. Tuan rumah sudah memimpin sejak menit ke-17, berawal dari tembakan jarak jauh Nuno Mendes yang membentur tiang. Ousmane Dembele menyambar bola liar untuk membobol gawang Dominic Takap. Dembele kemudian menggandakan skor di menit ke-23. Ferran Torres menutup babak pertama dengan skor 3-0 usai mencetak gol di menit ke-31. Dua menit usai turun minum, PSG kembali menambah gol. Aksi individu Magnus Akliots diakhiri dengan umpan kepada Torres di tepi kotak penalti Bratislava. Torres mencetak hat-trick di menit ke-57 untuk membawa PSG unggul 5-0 setelah menuntaskan umpan sepak pojok Dembele. Tim tamu lalu menipiskan jarak semenit berselang. PSG menutup pesta gol ke gawang Bratislava pada menit ke-87. Fabian Ruiz memanfaatkan bola liar di kotak penalti lawan untuk melepaskan tembakan ke sudut kiri gawang tanpa bisa dihalau Takap. Kini Paris Saint-Germain atau PSG duduk di puncak klasemen sementara dengan 3 poin berkat hasil meyakinkan ini, sekaligus mengakhiri 4 laga tanpa kemenangan di kancah domestik. Sedangkan Bratislava berada di posisi juru kunci dengan 0 poin dan selisih gol minus 5.

Pecinta sepak bola, Chelsea menang 6-3 atas Leeds United pada fase ketiga Piala Liga Inggris 2026-2027 di Stadion Stamford Bridge dini hari tadi. Pertandingan berlangsung ketat sejak awal laga, dan sebagai tuan rumah, Chelsea mendominasi permainan, namun malah tim tamu yang lebih dahulu mencetak gol. Tarik Muharremovic membukukan namanya di papan skor pada menit ke-23. Skor 1-0 untuk keunggulan Leeds bertahan hingga turun minum. Dan saat babak kedua, baru berjalan 2 menit sekian detik, Leeds menambah keunggulan. Kali ini gol diciptakan oleh Brendan Aaronson. Dan rupanya gol ini menjadi titik balik bagi The Blues. Pada menit ke-55, Cole Palmer membuka keran gol Chelsea lewat penalti. 2 menit berselang, Palmer membuat kedudukan menjadi imbang 2-2. Dan pada menit ke-62, Chelsea berbalik unggul. Gol ketiga Chelsea dicetak oleh Pedro Neto. Dan 5 menit berselang, Danny Welbeck membuat kedudukan menjadi 4-2. Keunggulan ini membuat Chelsea agak mengendurkan intensitas permainan. Leeds memanfaatkan situasi tersebut dan Dominic Clifford dan Lewin memperkecil ketertinggalan pada menit ke-75. Tidak ingin lawan mendapatkan angin kedua, Chelsea kembali fokus. Hasilnya, Valentin Barco membawa Chelsea unggul 5-3 pada menit ke-80 lewat tendangan yang terukur. Sebelum peluit panjang ditiup wasit, Chelsea menambah keunggulan menjadi 6-3. Welbeck kembali menunjukkan tajinya yang kembali dalam asuhan Alonso. Dan berkat kemenangan ini, Chelsea akan melaju ke babak 16 besar atau fase keempat. Tim-tim kasta kedua dan ketiga sudah mulai berguguran, di mana sebelumnya Millwall FC tersingkir.

0: Oh, boy. I got to tell you, I was watching this kid warm up on this court. He had to get used to it, the grandeur of it, you know, the scale of it.
1: Pendengar RRI, Helena Rybakina memastikan diri sebagai petenis putri peringkat satu dunia setelah mengamankan tempat di semifinal US Open 2026. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
2: Helena Rybakina memastikan diri menjadi petenis nomor satu dunia setelah melaju ke semifinal US Open 2026. Unggulan kedua itu bangkit mengalahkan Zheng Jinwen dalam pertandingan 3 set di Arthur Ashe Stadium tadi malam. Rybakina menang 3-6, 6-1, 6-4 setelah sempat tertinggal pada set penentuan. Ia menyelamatkan break point saat tertinggal 3-4, kemudian merebut 6 poin beruntun untuk memastikan kemenangan. Hasil tersebut mengantarkan Rybakina ke semifinal US Open untuk pertama kalinya, sekaligus menjadi semifinal Grand Slam kelima dalam karirnya. Meski berhasil mengamankan nomor satu dunia, Rybakina tidak berpuas diri dan tetap fokus pada pertandingan selanjutnya.
3: Well, it means a lot, of course. But as I was saying,
2: tentu saja pencapaian ini sangat berarti, tetapi seperti yang saya katakan sebelumnya, saya tidak terlalu memikirkannya. Ini adalah pencapaian yang luar biasa, dan saya rasa Anda akan semakin menghargai serta memikirkannya ketika karir sudah berakhir. Saat ini, saya masih harus terus melangkah. Tentu menyenangkan ketika semuanya sudah selesai, lalu bisa mengatakan saya memenangkan turnamen ini dan pernah menjadi nomor satu dunia. Itu luar biasa. Tetapi untuk sekarang, semuanya masih berjalan, dan kita tidak pernah tahu akan bertahan berapa lama. Masih banyak hal yang harus saya lakukan, dan saya masih ingin memenangkan gelar di turnamen ini. Jadi, semua pikiran saya saat ini hanya tertuju pada pertandingan berikutnya. Rybakina merebut posisi teratas dari Aryna Sabalenka yang akan mengakhiri catatan 99 pekan sebagai pemuncak peringkat WTA. Petenis Kazakhstan itu juga mencatat 47 kemenangan dan 13 kekalahan sepanjang musim 2026. Namun, perjalanan Rybakina untuk mengejar gelar US Open masih berlanjut karena ia akan menghadapi Coco Gauff di semifinal. Petenis Amerika Serikat itu melaju setelah mengalahkan Mira Andreeva 2-6, 7-6, 6-2 dalam pertandingan selama 2 jam 19 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Meski sempat tertinggal pada set pertama, Gauff mampu bangkit untuk mengamankan kemenangan.
4: Yeah, I mean it was a slow start.
2: Pertandingan dimulai dengan lambat bagi saya. Menurut saya, Mira bermain sangat baik sejak awal. Tidak banyak melakukan kesalahan dan mampu memaksa saya bermain di beberapa area tertentu. Saya juga merasa terkadang memberikan poin dengan cuma-cuma atau mencoba mengakhiri rally terlalu cepat karena merasakan tekanan darinya. Tetapi kemudian saya bisa mengatur ulang permainan dan entah bagaimana berhasil keluar dari situasi tersebut. Pertemuan Helena Rybakina dan Coco Gauff di semifinal nanti akan menjadi duel ketiga keduanya dengan rekor sama kuat masing-masing satu kemenangan. Gauff datang dengan modal 11 kemenangan beruntun dan 20 kemenangan dari 22 pertandingan terakhir. Sementara bagi Rybakina, semifinal

0: Kabar jelang Asian Games 2026, Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI terus mematangkan persiapan para atlet menjelang Aichi Nagoya Asian Games 2026 yang akan segera berlangsung mulai 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Dan untuk mengikuti kesiapan para atlet, kami akan simak laporan selengkapnya bersama dengan reporter Nur Diansyah yang saat ini berada di Pelatnas PBSI Cipayung. Nur Diansyah, silakan.
1: Ya, terima kasih Rudi. Dalam saat ini saya berada di Cipayung, Jakarta Timur, di mana Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia terus mematangkan persiapan para atlet menuju Aichi Nagoya Asian Games 2026. Sejumlah atlet bulu tangkis seperti Fajar Alfian, Leo Daniel, Putri Kusumawardani, Mozaki Ubaidillah, Awi Farhan, Rian Ardianto tampak hadir berlatih di Pelatnas sejak pagi tadi. Khususnya untuk sektor ganda putra, sektor ini melakukan latihan intensif mandiri sejak pagi tadi, di mana pasangan nomor 2 dunia Fajar Fikri terus melakukan rolling menghadapi serta berpasangan dengan ganda lain seperti Raymond Indra dan Rian Dianto. Sementara untuk sektor tunggal putra dan putri telah menyelesaikan latihan sejak pagi tadi, yang mana latihan tersebut terfokuskan pada endurance dan kekuatan di lapangan. Latihan sendiri untuk sektor tunggal putra dan putri difokuskan di gym untuk mematangkan kesiapan kekuatan di lapangan nanti. Selain itu, sebagian atlet juga melaksanakan sesi psikologi guna mempersiapkan diri untuk keberangkatan ke Jepang. Seperti salah satunya adalah maksud kami tunggal putra Mozaki Ubaidillah yang merupakan atlet debutan di Asian Games tahun 2026 ini. Ubed, panggilan akrabnya, menyampaikan bahwa dirinya tidak merasa ada beban di Aichi Nagoya Asian Games kali ini. Berikut kita simak pernyataannya.
2: Persiapannya sejauh ini udah cukup baik. Ini ada beberapa bulan, lebih 2 bulan, dan juga persiapannya udah cukup seperti sejauh itu. Ya, pastinya karena itu dari game pertama saya udah patut dikuat untuk memperkuat tim. Biar pun buat tiga top 4 ya pastinya senewa.
1: Para atlet sendiri dijadwalkan akan berangkat pada hari Sabtu tanggal 12 September malam nanti, di mana hal ini bertujuan supaya para atlet dapat menjalani training camp di Tokyo menjelang hari pertama turnamen UDEP untuk cabang olahraga bulu tangkis yang baru akan dimulai pada tanggal 20 September dan terus berlangsung hingga tanggal 29 September 2026 di Aichi Nagoya Jepang nantinya. Kompetisi sendiri akan dimulai dari sektor pergu dulu, di mana sektor ini akan bermain pada tanggal 20 hingga 24 mendatang, kemudian dilanjutkan ke sektor tunggal dan ganda campuran di tanggal 25 hingga 29 September 2026. Dari Cipayung, PBSI, Jakarta Timur, Nur Diansyah untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Basket Putra Indonesia siap menghadapi Jepang pada laga perdana penyisian Grup A Basket 5-on-5 Asian Games 2026. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.

ada perubahan karena ada bencana, jadi mereka harus muter lewat Surabaya, kemudian Singapura, Singapura ke Nagoya. Dan di Nagoya ternyata belum selesai juga. Mereka harus masih harus menghadapi situasi, nggak bisa latihan secara maksimal karena di sana lagi ada bencana juga. Ternyata kena ada banjir. Jadi baru istirahat, anak-anak harus berhamburan keluar karena ada sirine. Mereka keluar karena ada banjir.

dengan tim manajer basket yang ada di sana sudah berkomunikasi untuk memikirkan bagaimana kita mencarikan tempat latihan yang bisa ada, setidaknya untuk warming dan lain-lain.

Sementara itu Qatar mengawali perjuangannya di grup B basket putra Asian Games 2026 dengan mengalahkan Iran 59-53. Iran sempat unggul 11-10 pada kuarter pertama, tetapi Qatar membalikkan keadaan pada kuarter kedua. Qatar mencetak 21 poin, sementara Iran hanya menghasilkan 13 poin pada kuarter tersebut. Iran kemudian menyamakan kedudukan 44-44 setelah unggul 19-13 pada kuarter ketiga. Qatar kembali tampil efektif pada kuarter keempat dan mencetak 15 poin berbanding 10 milik Iran. Efektivitas tembakan menjadi pembeda setelah Qatar mencatat akurasi 43%, sedangkan Iran hanya 27%. Lewis Michael menjadi pencetak angka terbanyak bagi Qatar dengan 21 poin, sementara Martin Akhanjapur memimpin Iran dengan 15 poin. Hasil tersebut membuat Qatar mengawali persaingan grup B dengan kemenangan setelah pertandingan berlangsung selama 40 menit.

Pendengar RRI, atlet e-sport Indonesia Muhammad Afton Fatoni ingin mengharumkan nama bangsa dan negara dalam Asian Games 2026 Aichi Nagoya di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober. Afton mengungkapkan kebanggaannya bisa menjadi bagian dari kontingen Indonesia yang dilepas langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta kemarin, sehingga kesempatan itu akan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mengharumkan tanah air. Menurutnya, kesempatan membela negara menjadi pengalaman yang luar biasa karena aktivitas yang sebelumnya hanya dianggap sebagai permainan kini membawanya ke panggung olahraga internasional. Cabang olahraga e-sport pada Asian Games kali ini mempertandingkan 8 game berbeda dengan 30 tim. 8 game tersebut meliputi Mobile Legends, kemudian Honor of Kings, Identity 5, kemudian Naraka Breakpoint, Pokemon Unite, eFootball, Gran Turismo 7, dan PUBG Mobile. Afton menyatakan selama kurang lebih dari 2 bulan, para atlet menjalani latihan secara intensif dengan dukungan berbagai fasilitas. Semua atlet tidak hanya mendapatkan program latihan olahraga, tetapi juga dukungan pemenuhan gizi serta pendampingan dokter. Dengan persiapan yang telah dijalani, Afton berharap tim e-sport Indonesia mampu mencapai podium.

Mendengar dengan disampaikan informasi dari olahraga e-sport tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

Samuel Watimena, anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan. Radio Republik Indonesia, selamat hari ulang tahun yang ke-81. Kiranya dengan pertambahan usia ini kita juga bisa menambahkan penghasilan bagi para pegawai di RRI. Jangan lupa tingkatkan tukin pegawai negeri di RRI demi pemberitaan yang semakin setara dan masif. RRI tetap mengudara untuk

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses sejahtera dari saya, Coach Margit Erwin, seorang bisnis coach profesional, co-host dari Energi Sukses Bisnis. Saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada RRI yang ke-81 tahun pada tanggal 11 September 2026. Saya mendoakan RRI terus menjadi channel yang memberikan berita yang informatif, terpercaya dan akurat, serta juga membuat banyak pendengarnya tumbuh, sukses terus, jaya terus untuk RRI sebagai pusat informasi yang akurat dan terpercaya, juga menjadi agregator bagi seluruh pendengar bisnis, pendengar muda, ya, agar mereka bisa tumbuh dan juga mendapatkan pengalaman luar biasa, pembelajaran luar biasa dengan terus menyimak RRI. Sekian dari saya, sekali di udara, tetap di udara. Sukses untuk
1: erupsi gunung berapi dapat menghasilkan abu vulkanik yang terbawa angin dan berdampak pada kesehatan, aktivitas sehari-hari, serta lingkungan sekitar. Tetap waspada, ikuti informasi resmi, dan terapkan langkah pencegahan. Perlu diketahui, dampak abu vulkanik berupa gangguan pernafasan, iritasi mata, hidung, tenggorokan, hingga sesak nafas. Jarak pandang berkurang, transportasi juga dapat terganggu. Abu yang menumpuk dapat merusak atap atau peralatan rumah, menghambat fotosintesis dan menurunkan hasil panen bagi tanaman. Abu juga dapat mencemari sumur dan sumber air bersih. Untuk itu, lindungi diri Anda, gunakan masker untuk penyaring partikel abu vulkanik. Gunakan kacamata sebagai pelindung untuk melindungi mata. Tetap berada dalam ruangan saat abu tebal menyebar. Bersihkan mata dan hidung dengan air bersih jika terkena abu. Cuci tangan dan wajah setelah beraktivitas di luar ruangan. Gunakan masker N95 untuk menyaring partikel kecil termasuk abu vulkanik, atau masker medis dapat digunakan sebagai perlindungan tambahan. Ikuti informasi resmi dari PVMBG, BNPB, BMKG, BPBD, dan PMI. Serta jangan mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
2: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu Presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
3: Indonesia menyapa siang. Indonesia Menyapa Siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Dan semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, kemudian Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Bersama saya Rudy Zain, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI. Siang hingga sore nanti kami telah memiliki sejumlah topik menarik yang akan kami bahas dan juga telah kami persiapkan. Di antaranya adalah pembaca berita khusus jelang HUT RRI ke-81 edisi 10 September 2026. Dan yang membacakan berita nanti adalah juru bicara Densus 88 anti teror Polri. Kemudian bersama dengan tenaga ahli Menteri HAM bidang Human Trafficking dan HAM Berat. Kami juga akan hadirkan topik perbincangan terkait dengan update pencarian 5 jurnalis yang hilang kontak saat melakukan peliputan Gunung Anak Krakatau. Dampak erupsi Gunung Anak Krakatau terhadap pariwisata Indonesia juga menjadi bagian dari topik yang akan kami hadirkan nanti. Selain itu, membangun budaya bugar haornas demi prestasi Asian Games adalah topik kami yang keempat yang akan kami hadirkan di Indonesia Menyapa Siang. Anda juga dapat menanggapi topik-topik tadi ataupun mengirimkan informasi lainnya terkait dengan peristiwa ataupun harga bahan pokok ke WhatsApp kami 081-399-399-888. Pastikan Anda terus mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jabodetabek ataupun melalui streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Baik pendengar, kita lanjutkan kebersamaan kita kali ini dalam Indonesia Menyapa Siang Kamis 10 September 2026. Dan sebagai awal dari kebersamaan ini, kami akan hadir dengan informasi-informasi menarik dari beberapa daerah di tanah air yang kami hadirkan dalam video potensi daerah berikut ini.
4: Indonesia Menyapa Siang

0: memiliki upacara adat untuk menandai berakhirnya masa berkabung bagi keluarga yang ditinggalkan oleh anggota keluarga yang meninggal dunia. Upacara tersebut dinamai Buka Pantang. Seperti apakah upacara Buka Pantang ini? Kami akan ajak Anda menyimak informasi yang disampaikan oleh reporter Aisyah Dini Haryanti dari RRI Bengkulu berikut ini.
1: Setiap daerah di Indonesia memiliki beragam tradisi. Bukan sebuah kebiasaan, namun merupakan sebuah identitas dan cerita dari sebuah suku. Di episode kali ini, saya akan mengajak pemirsa dan juga pendengar untuk melihat secara langsung tradisi pantang atau tradisi berkabung yang selalu dijaga oleh masyarakat di Pulau Terluar Enggano. Berikut liputannya. Pulau Enggano merupakan salah satu pulau terluar yang ada di Provinsi Bengkulu. Pulau yang berada di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara ini memiliki keindahan alam yang luar biasa. Namun, siapa sangka pulau yang memiliki 6 desa dan 6 suku ini memiliki beragam macam tradisi yang tidak pernah ditinggalkan oleh masyarakatnya. Salah satunya ialah tradisi pantang atau tradisi berkabung. Tradisi pantang ini dilakukan jika ada masyarakat Enggano yang meninggal dunia. Koordinator Kepala Suku Enggano, Mislon Kaitora, mengatakan dalam tradisi pantang ini, masyarakat Enggano dilarang menggelar acara pernikahan, pesta, hingga pertunjukan musik. Jika ada masyarakat yang melanggar aturan selama masa pantang berlangsung, maka akan dikenakan denda adat.
2: Di kita hari ini acaranya kita sedang melaksanakan pelepasan pantang. Lebih kurang 20 hari yang sudah ada warga adat suku Karubi meninggal. Jadi waktu itu ditegakkanlah bendera pantangan. Jadi artinya Pulau Enggano sedang bergabung lebih kurang 20 hari. Ya, memang kurung-kurung tradisi ini.
1: Biasanya, pada pelaksanaan Buka Pantang, masyarakat Enggano akan menggelar berbagai ritual seperti yang dilakukan saat ini. Terlihat, masyarakat sedang berkumpul di rumah duka untuk melaksanakan upacara Buka Pantang. Lantaran dalam Buka Pantang kali ini, yang meninggal adalah kepala suku, upacaranya berlangsung lebih banyak dan lebih lama, karena sekaligus akan melantik kepala suku yang baru. Dalam tradisi pantang, uang disebut-sebut sebagai alat sakral. Terlihat banyaknya tradisi ritual yang menggunakan uang sebagai sarananya. Karena yang berduka saat ini adalah kepala suku, upacara Buka Pantang ditutup dengan arak-arakan warga yang membawa hasil bumi seperti ubi, keladi, pisang, kelapa, serta makanan sakral masyarakat Pulau Enggano, yakni salai penyu. Semuanya diarak oleh warga sambil diiringi dengan tiupan trompet yang terbuat dari kerang atau yang lebih dikenal oleh masyarakat Enggano dengan kamiu. Setelah diarak, salai penyu dan hasil bumi tersebut disusun rapi, lalu diberikan tarian ritual khusus oleh kepala-kepala suku dan warga yang hadir. Tarian ini dilakukan dengan berpegangan tangan sambil melantunkan syair-syair dengan menggunakan bahasa Enggano. Setelah ritual tari-tarian dan pengukuhan kepala suku yang baru usai, barulah seluruh tamu yang hadir dalam ritual Buka Pantang dipersilahkan menyantap hidangan yang sudah disiapkan. Salah seorang warga Pulau Enggano, Aguril, mengatakan dari beragam rangkaian Buka Pantang tersebut, terdapat satu hal yang menarik, yakni setiap tamu yang hadir diperbolehkan untuk membawa piring atau gelas yang disuguhkan sebagai wadah makanan dan minuman. Hal tersebut dilakukan sebagai wujud penghargaan terhadap ahli rumah duka.
3: Dan untuk tradisi ini juga, ada ketika kita yang mengikuti kegiatan ini, kita diperbolehkan membawa, ketika nanti ada instruksi dari kepala suku, kita boleh membawa peralatan yang ada di depan kita, yang kita gunakan tadi, misalkan piring, gelas. Nah, itu boleh kita bawa pulang, menjadi hak milik kita.
1: Bagi warga Pulau Enggano, Tradisi ini bukan sekedar ritual, tetapi sebagai bentuk penghormatan kepada arwah yang telah pergi dan menjadi pengingat kuat antara sesama suku dan generasi penerus. Sebuah kearifan lokal yang hidup dalam kesederhanaan namun syarat akan makna. Tradisi bukan hanya tentang masa lalu, namun tradisi adalah identitas yang harus terus hidup selama masih ada yang menjaga dan mewariskannya. Di tengah perkembangan zaman, masyarakat di pulau terluar Enggano membuktikan bahwa warisan leluhur terus dilestarikan. Saya Aisyah Dini Arianti pamit undur diri. Sampai jumpa.

0: Dampak Tanjung Pinang menjadi salah satu destinasi wisata pesisir alternatif dengan fasilitas yang terus dikembangkan. Pandu Agnianto dari RRI Tanjung Pinang melaporkan.
1: Baiklah pendengar RRI di mana saja Anda berada, kembali lagi bersama saya Pandu Agnianto dalam liputan potensi daerah. Kali ini saya berada di salah satu wisata Kepulauan Riau, berada di Pulau Dompa, Tanjung Pinang, untuk menelisik potensi Pantai Gaseng, destinasi favorit masyarakat yang menawarkan panorama pesisir asri dan ruang rekreasi keluarga yang terus berkembang. Seperti apa daya tariknya dan pengembangannya? Mari ikuti terus.
2: Di tengah kesibukan masyarakat di ibu kota Provinsi Kepulauan Riau, terdapat destinasi wisata pesisir yang menawarkan suasana pantai sekaligus fasilitas yang cukup lengkap. Pantai Gaseng di kawasan Dompa, Tanjung Pinang menjadi salah satu pilihan wisata alternatif bagi masyarakat yang ingin menikmati suasana pantai tanpa harus bepergian jauh ke daerah lain. Owner Pantai Gaseng, Hamdan, mengatakan salah satu keunggulan yang ditawarkan adalah area parkir yang luas sehingga pengunjung tidak kesulitan menempatkan kendaraan. Selain itu, pengelola juga berupaya menjaga kebersihan kawasan pantai dan menyediakan sekitar 40 pondok atau gazebo bagi pengunjung. Untuk menjaga kebersihan, pengelola Pantai Gaseng saat ini mempekerjakan 3 orang yang bertugas membersihkan kawasan pantai, menangani sampah, serta memastikan fasilitas toilet tetap terjaga. Kedepan, jumlah tenaga kebersihan dan pengelolaan kawasan akan disesuaikan dengan perkembangan pantai. Hamdan menjelaskan Pantai Gaseng dikembangkan sebagai destinasi wisata alternatif bagi masyarakat kota Tanjung Pinang. Pengelola berencana menambah sejumlah fasilitas, mulai dari ruang kegiatan, taman bermain anak, hingga area luar ruang yang lebih luas.
3: Tujuan pertama kami buat Pantai Gaseng ini adalah pantai alternatif untuk warga kota Tanjung Pinang khususnya yang ingin berwisata, mereka tak jauh-jauh lagi main ke Bintan. Jadi kami berusaha untuk melengkapi menunjang kebutuhan warga.
2: Keberadaan Pantai Gaseng turut memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar. Sejumlah pelaku usaha kecil memanfaatkan kawasan wisata tersebut untuk menjual makanan dan minuman termasuk otak-otak, kue, serta hasil tangkapan laut yang kemudian dapat ditampung oleh pengelola. Pantai Gaseng juga membuka kesempatan kerja bagi masyarakat lokal, khususnya pemuda dan pemudi di sekitar kawasan Tanjung Siambang. Mereka yang masih kuliah maupun belum memiliki pekerjaan dapat bekerja di kawasan wisata tersebut.
3: Gaseng alhamdulillah dilihat banyak warga sekitar yang juga bisa mengambil manfaat dan dengan keberadaannya, salah satu para dagang kecil yang menjual otak-otak, yang menjual kue-kue, kemudian yang menjual hasil tangkapan laut mereka, mereka bisa langsung menjual ke kami. Kami siap menampung. Kami menggunakan warga lokal, khususnya anak-anak Tanjung Siambang lah, pemuda-pemudi yang masih kuliah, yang belum ada kerja, mereka bisa kerja di sini.
2: Hamdan menyebutkan jumlah kunjungan ke Pantai Gaseng dapat mencapai sekitar 1.000 orang dalam satu bulan. Antusiasme masyarakat juga nilai terus meningkat, terutama pada akhir pekan ketika berbagai kegiatan masyarakat, instansi pemerintah maupun komunitas digelar di kawasan pantai. Kedepan, pengelola berharap Pantai Gaseng dapat terus berkembang menjadi salah satu destinasi wisata pesisir unggulan di Tanjung Pinang. Pengelola juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan keberadaan pantai tersebut sebagai ruang rekreasi sekaligus mendukung aktivitas ekonomi warga sekitar.
1: Keindahan Pantai Gaseng di Pulau Dompa ini menjadi bukti nyata kekayaan potensi wisata pesisir yang dimiliki Tanjung Pinang. Dengan pengelola

pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

Terima kasih pendengar untuk yang masih setia bersama kami Pro 1 RRI Manado masih menemani Anda. Manado siang ini menit ke-55 lepas dari pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi kita mendengarkan untuk hits mancanegara pendengar. Lagu-lagu mancanegara terbaik dulu dan masa kini yang cukup hits dan semoga bisa membuat Anda bernyanyi bersama atau singalong sembari mendengarkan, sembari beraktivitas mungkin di kesempatan siang hari ini di Kota Manado yang cukup panas sekali ini. Selamat siang juga saya menyapa untuk Anda di kesempatan kali ini yang mendengarkan kami dalam perjalanan mungkin sembari berkendara mobile mendengarkan Pro 1, hati-hati di jalan pastinya. Jangan lupa untuk menjaga batas kecepatan kendaraan Anda, semoga selamat sampai tujuan. Sedikit-sedikit ditahan-tahan kalau agak-agak emosi di jalan kali ini ya. Ada saja yang biasanya memancing emosi Anda, amarah Anda pendengar. Dan semoga perjalanan Anda, harapan saya semakin menyenangkan bersama Pro 1 RRI Manado. Kali ini satu lagu yang akan mungkin membuat Anda sedikit singelong, Judika Hilang Tapi Ada di Manado siang ini sebelum hits mancanegara.

0: Welcome to Mobile Legends.
1: Panggilan buat kamu para gamers dan pro player di Manado. RLFest 2026 membuka pendaftaran Mobile Legends Tournament khusus buat kamu para pelajar aktif SMA maupun SMK dengan prize pool jutaan rupiah. Pendaftaran resmi dibuka sampai 11 September 2026. Syaratnya gampang banget. Ajak tim kamu yang berisikan 5 pemain utama dan 1 cadangan, siapkan kartu pelajar aktif, lalu lakukan pendaftaran dengan biaya commitment fee Rp100.000 per tim. Ingat, slotnya terbatas banget. Buat pendaftaran dan informasi slot, langsung aja hubungi Andika via WhatsApp di 0896-5462-0552 atau cek Instagram dan TikTok at RRI_Manado dan at Pro2Manado. Manado, duanya pakai angka. Siapin skuad terbaik kalian dan sampai ketemu di Land of Dawn. Shut down.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Kampui. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Welcome to Mobile Legends.
1: Panggilan buat kamu para gamers dan pro player di Manado. RRFest 2026 membuka pendaftaran Mobile Legends Tournament khusus buat kamu para pelajar aktif SMA maupun SMK dengan prize pool jutaan rupiah. Pendaftaran resmi dibuka sampai 11 September 2026. Syaratnya gampang banget. Ajak tim kamu yang berisikan 5 pemain utama dan 1 cadangan. Siapkan kartu pelajar aktif lalu lakukan pendaftaran dengan biaya commitment fee Rp100.000 per tim. Ingat, slotnya terbatas banget. Buat pendaftaran dan informasi slot, langsung aja hubungi Andika via WhatsApp di 0896-5462-0552 atau cek Instagram dan TikTok at RRI_Manado dan at Pro2Manado. Manado, duanya pakai angka. Siapin squad terbaik kalian dan sampai ketemu di Land of Dawn.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

gak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: Selamat siang. Tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia menerbitkan warta berita daerah siang.
1: Antara pencari kerja, ahli lewat jumper ini.
0: Warta Berita Daerah Siang edisi Kamis 10 September 2026, selengkapnya bersama saya Priscila. Mendengar pelaksanaan pameran kesempatan kerja Job Fair 2026 yang digelar pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menyediakan 2.900 lowongan pekerjaan.
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Pemprov Sulut menggelar pameran kesempatan kerja Job Fair 2026 mulai tanggal 9 hingga 10 September di Geraha Gubernuran Bumi Beringin, Manado. Job Fair dilaksanakan sebagai langkah konkret mempercepat penanggulangan pengangguran di wilayah Sulawesi Utara. Wakil Gubernur Sulut Victor Mailangkai menegaskan, bursa kerja ini merupakan strategi nyata pemerintah untuk menekan angka pengangguran serta memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah.
1: Ya, ini untuk menjembatani antara pencari kerja dan penyedia lapangan kerja, menjembatani lewat Job Fair ini sehingga ketemu dari pertemuan itu dan impact-nya, maka yang belum dapat kerja, berarti angka pengangguran yang berkurang, dan ini diharapkan memberikan nilai tambah bagi peningkatan kesejahteraan, karena dia sudah punya pendapatan dan meningkatkan daya beli yang kemudian berpengaruh bagi pertumbuhan ekonomi kan, yang semakin baik. Kami berharap tenaga kerja baik di dalam negeri, Sulawesi Utara dan di luar negeri.
2: Pelaksanaan Job Fair disambut baik para pencari kerja, seperti yang diungkapkan Karin Kaligis dan Jennifer Rumagit yang mengakui saat ini kesulitan mencari kerja, sehingga dengan adanya Job Fair ini keduanya berharap bisa mendapatkan pekerjaan.
3: Lumayan sulit untuk mencari pekerjaan, apalagi dengan bidang kelulusan yang agak sulit untuk dicari ya, apalagi dalam bidang pekerjaan seperti ini ya, agak sulit untuk memilih mana yang akan dipilih untuk dilamar.
4: Ya, yang mudah-mudahan mendapat tempat pekerjaan yang terbaik yang telah dilamar.
3: Kalau untuk fresh graduate ya tentu tetap berharap semoga mendapat tempat kerja yang dapat menerima, apalagi yang fresh graduate belum tentu dunia kerja seperti apa, semoga dapat diterima dan dapat berkembang.
2: Untuk diketahui, pameran kesempatan kerja Job Fair 2026 diinisiasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Disnaker Trans Sulut yang mempertemukan langsung para pencari kerja dengan 60 perusahaan peserta yang menyediakan kurang lebih 2.900 lowongan kerja. Demikian Bobby Sambeka, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi selanjutnya, Sekda Minahasa Utara Nofli Wawiling memimpin serah terima jabatan Direktur RSUD Maria Walanda Maramis.
5: Dr. Harold Sep-

0: Jepang resmi memimpin Rumah Sakit Umum Daerah Maria Walanda Meramis. Sekda Minahasa Utara Novli Wawiling memimpin pelaksanaan serah terima jabatan yang digelar di lantai 3 RSUD Maria Walanda Meramis. Pergantian pimpinan menurut Wawiling sebagai salah satu upaya penyegaran untuk mendorong peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan rumah sakit.
1: Dan ini semua tren dan cukup bagus di rumah sakit. Tapi jangan lupa ada satu nilai yang harus dicapai yang menjadi inti pelayanan daripada rumah sakit adalah nilai kepuasan setiap pasien. Apakah nilai kepuasan ini sudah betul-betul terwujud? Saya mau percaya kalau misalnya sudah diuji rumah sakit ini menjadi pilihan utama dan masyarakat kalau misalnya.
0: Lima hal transparansi dalam pelayanan ditegaskan Direktur RSUD Maria Walanda Meramis, Dr. Harold Sepang. Sebagai pelayan masyarakat, Dr. Harold Sepang menghimbau jajarannya untuk menerapkan kerja responsif dan profesional sehingga masyarakat bisa merasakan kehadiran RSUD Maria Walanda Meramis di tengah layanan kesehatan masyarakat.
2: Dukungan untuk semua rumah sakit di zaman sekarang harus seperti ini. Terus bisa jalankan dari hal referensi, integrity, responsibility, integrity, dan fairness.
0: RSUD Maria Walanda Meramis menyediakan layanan medis lewat jalan, poliklinik spesialis, serta pendaftaran langsung atau melalui sistem informasi manajemen rumah sakit digital. Diana Masih melaporkan.
3: Mendengar informasi selanjutnya, sejak kemarau panjang, kualitas sumber air minum di wilayah Kepulauan Kota Manado menurun drastis.
4: Balai Sungai Wilayah 1 telah menyalurkan 72 ribu liter air bersih di pemukiman masyarakat Pulau Manado Tua, Kecamatan Bunaken Kepulauan, Kota Manado. Menggunakan transportasi laut, personil Balai Sungai mendistribusikan air bersih di dua lingkungan terparah kekeringan di Pulau Manado Tua. Simpanan air hujan yang dipakai warga sejak Juni lalu di penampungan telah habis dan kini warga Manado Tua mengandalkan pasokan air dari daratan. Camat Immanuel Mandak mengatakan sumber air tanah di Pulau Manado Tua telah berubah menjadi tidak layak konsumsi.
5: Pada situasi normal, asinnya tidak terlalu terasa, tetapi dalam situasi kemarau panjang, sumur-sumur warga menjadi lebih terasa asin, sehingga tidak dapat lagi digunakan.
4: Selain pasokan air bersih, Balai Sungai juga menyediakan toren penampungan air berukuran jumbo untuk tampungan air masyarakat Pulau Manado Tua. Audi Kandores melaporkan.
3: Perkuat kebersamaan dan sportivitas antar komisariat Genbi Sulawesi Utara perlombakan 5 cabur di Genbi Gas 2026.
6: Generasi Baru Indonesia Genbi Sulawesi Utara menggelar gerakan adu sportivitas atau Genbi Gas 2026 sebagai wadah mempererat kebersamaan, kekeluargaan, dan sportivitas antar anggota dari 6 komisariat di Sulawesi Utara. Ketua Panitia Genbi Gas 2026, Deyon Momongan, mengatakan sejumlah cabang olahraga diperlombakan. Kegiatan tersebut diikuti perwakilan 6 komisariat Genbi di Sulawesi Utara, yakni Komisariat Universitas Kelabat, Universitas Katolik de La Salle Manado, Politeknik Negeri Manado, IAIN Manado, Universitas Samratulangi Manado, dan Universitas Negeri Manado.
7: Nah, jadi kegiatan ini adalah kegiatan yang bertujuan untuk membangun bonding dan juga kebersamaan melalui kegiatan olahraga. Ada beberapa cabur yang kita selenggarakan. Yang pertama itu ada futsal, ada basket, ada badminton, ada lari estafet putri, dan juga ada line dance. Nah, tentunya melalui kegiatan ini kami berharap seluruh teman-teman Genbi yang ada di Sulawesi Utara, yang ada di 6 komisariat, mampu membangun kebersamaan, mampu membangun fondasi. Karena kita sebagai generasi baru Indonesia, kita harus mampu menjadi energi untuk negeri. Namun sebelum kita menjadi energi untuk negeri, tentunya kita harus membangun fondasi kebersamaan yang kuat, fondasi kekeluargaan yang kuat.
6: Genbi Gas 2026 diharapkan tidak berhenti sebagai ajang kompetisi antar komisariat, tetapi menjadi momentum untuk memperkuat solidaritas, kekeluargaan, dan sinergi seluruh anggota Genbi Sulawesi Utara. Demikian Anugrah Pandey melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi lainnya, sulitnya mendapatkan pasokan BBM jenis solar dari Pertamina, pom bensin untuk rumah pompa air, menyebabkan banyak petani sawah dan ladang di Desa Tempok, Kecamatan Tompaso, merugi karena gagal panen.
8: Fenomena alam El Nino, panas berkepanjangan telah mengakibatkan 30 hektar ladang perkebunan dan 15 hektar sawah di Desa Tempok, Kecamatan Tompaso, Minahasa mengering, pecah-pecah serta petani gagal panen. Ini disampaikan oleh Hukum Tua Panu Sumilat. Salah satu faktor petani gagal panen dikarenakan pompa air yang akan mendistribusikan air ke ladang dan persawahan tidak berfungsi maksimal karena sulitnya mendapatkan pembelian BBM jenis solar di pom bensin. Dengan alasan pom bensin tidak bisa layani jika tidak ada surat pengantar dari dinas terkait.
9: Yang satu sekarang yang aktif karena dia tata surya ya, tenaga matahari. Tapi yang satu itu menggunakan manual solar. Sementara pembelian solar ini agak sulit sekarang. Dia harus ada izin untuk pembelian solar.
10: Itu
9: ada sekitar 10 sampai 15, 15 liter. Karena sekarang ke Pertamina pembeliannya itu di pompa bensin itu mesti ada izin.
10: Izin bentuk apa, Pak?
9: Harus ada izin dari apakah dari dinas yang mengeluarkan untuk seperti kalau di sini kan ada usaha gilingan padi atau apa ya, mereka dapat izin. Sementara ini kita sementara mengupayakan bagaimana cara untuk rumah pompa supaya akan ada izin mempermudah ketika pembelian di pompa-pompa bensin. Untuk
8: hal yang sama juga dikatakan Maxi Panto, petani sawah Desa Tempok Tumpaso, di musim kemarau panas berkepanjangan ini telah membuat dia gagal panen. Pompa air tenaga solar yang biasa mengairi sawah dan ladang perkebunan tidak berfungsi maksimal dikarenakan sulitnya membeli BBM jenis solar di pom bensin.
10: Dapat tanam apa, Pak, sekarang?
11: Padi, marso, terik.
10: Ada berapa lokasi, berapa tampak?
11: Cuma satu.
10: Satu tampak.
11: Kalau apakah itu, boleh kalau padi itu 20 karung.
10: 20 karung? Gabah?
11: Iya.
10: Karung. Sekarang, Pak?
11: Baik, so kering. Kamu 2,5 bulan. Kamu keluar, mar, ya, so kering.
10: Jadi sekarang mbak usaha apa?
11: Nggak ada usaha.
10: Nggak apa tanam lain?
11: Nggak ada.
10: Rica tomat?
11: Nggak ada, aduh, so kering.
10: Jadi cuma padi?
11: Cuma padi, mar.
8: Untuk diketahui, sawah milik Pak Max Panto sebelum adanya kemarau panjang ini setiap panen menghasilkan padi gabah kering 20 karung. Dari Minasa, Jeff Asik RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Siang Produksi Pemberitaan Radio Republik Indonesia Manado. Kita beralih ke informasi lainnya. Harga daging ayam di pasar Lirung Talaut mengalami kenaikan.
12: Harga daging ayam di pasar tradisional Lirung Kabupaten Kepulauan Talaut mengalami kenaikan dalam beberapa hari terakhir. Pedagang pasar Yusti mengatakan harga ayam broiler kini mencapai Rp43.000 per kilogram, naik dari sebelumnya Rp40.000 per kilogram. Sementara itu harga daging ayam petelur juga mengalami kenaikan dari Rp90.000 per ekor menjadi Rp95.000 per ekor. Menurut Yusti, kenaikan harga tersebut mulai dirasakan pedagang dan masyarakat saat belanja ke pasar.
13: Daging ada naik sedikit dari Rp40.000 menjadi Rp43.000 per kilo, dan ayam petelur biasa Rp90.000 per kilo menjadi Rp95.000 per ekor untuk petelur.
12: Kenaikan harga daging ayam menjadi salah satu komoditas pangan yang perlu diperhatikan, terutama di tengah kondisi harga kebutuhan pokok yang masih berfluktuasi. Yusti berharap pasokan ayam ke wilayah Lirung tetap lancar, sehingga kenaikan harga tidak terus berlanjut dan daya beli masyarakat tetap terjaga. Marsuki Mengero melaporkan.
3: Pendengar, informasi tersebut mengakhiri Warta Berita Daerah Siang edisi kami 10 September 2026. Tetaplah bersama kami, saya Priscilla.

dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, pendengar Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi, selamat sore untuk Anda yang tetap bersama kami di Pro Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Kami informasikan untuk Anda bahwa untuk saat ini tidak ada 100% Indonesia. Berhubung sesaat lagi Anda akan ikuti dialog khusus dengan topik tugas dan fungsi Kementerian Hak Asasi Manusia RI bersama Wakil Menteri Hak Asasi Manusia RI, Mugianto Sipin MAP, dan host Steve Kolibu. Pada hari ini, Kamis 10 September 2026, pukul 15 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi untuk Anda, pendengar Pos 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, untuk saat ini kami tidak membuka line telepon 082195835080 karena di pukul 15 ya Anda ikuti dialog khusus mengenai tugas dan fungsi Kementerian Hak Asasi Manusia RI bersama Wakil Menteri Hak Asasi Manusia RI Mugianto Sipin MAP dan host bersama Steve Kolibu. Sekali lagi Anda ikuti di pukul 15 hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah dan disiarkan langsung oleh RRI Manado Pro 1 94,5 FM dan juga Anda ikuti di kanal YouTube RRI Manado. Tetap bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

Berharap persatukan informasi dan inspirasi di bagian Gaby dengan Percaya yang sudah hadir untuk Anda. Dan saat lagi pendengar, Anda ikuti dialog khusus mengenai tugas dan fungsi Kementerian Hak Asasi Manusia dengan narasumber Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Bapak Mugianto Sipin MAP, dan Steve Kolibu sebagai host untuk dialog khusus di pukul 15 hingga di pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Dan saat ini Bapak Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Mugianto Sipin MAP, sudah berada di kantor RRI bersama rombongan. Dan sesaat lagi Anda ikuti dialog khusus tugas dan fungsi Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Sekali lagi menghadirkan Wakil Menteri Hak Asasi Manusia RI, Bapak Mugianto Sipin MAP, dan sebagai host Steve Kolibu. Dan tetap bersama kami di Prosatu Kanal Informasi dan Inspirasi, Anda juga ikuti di kanal YouTube RRI Manado. Selamat sore untuk Anda, tetap bersama kami dan pastikan Anda ikut berpartisipasi dalam dialog tersebut.

0: Selamat sore pendengar RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali di sore hari ini kita boleh berjumpa di dialog khusus karena memang kita punya narasumber yang khusus untuk sore hari ini. Bersama saya Steve Kolibu di studio RRI saat ini sudah hadir langsung ada Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dari Mugianto Sipin MHP, Pak Wamen. Selamat datang di Manado, Pak.
1: Terima kasih Nyong Steve.
0: Iya, boleh Pak. Terima kasih. Sangat Manado sekali Pak, ya. Sangat timur sekali Pak. Iya, apa kabar kasih. Pak Wamen?
1: Baik, baik.
0: Luar
1: baik,
0: biasa Steve, ya Pak ya. Baik, dan kita di sini juga memang sangat senang sekali bisa kedatangan, bisa berdialog langsung dengan Pak Wamen. Yeah. Itu satu kesempatan yang luar biasa buat saya dan juga buat masyarakat Sulawesi Utara pastinya. Dan saya juga mau ingatkan Pak Wamen untuk pendengar kita dan juga mungkin yang sementara menyaksikan kami di live streaming di YouTube RRI Manado, boleh nanti bisa berdiskusi bersama kami di 082195835080, WhatsApp, telepon juga boleh, ataupun juga bisa memberikan komentar Anda di live streaming kami di saat ini juga boleh. Dan Pak Wamen, ini kalau misalnya kita berbicara atau bercerita terkait hak asasi manusia, itu apalagi kami di daerah atau mungkin orang-orang yang awam mikirnya itu hak asasi manusia itu harus yang kasus-kasus yang besar Pak, ini kan ya biasanya seperti itu ya, kasus yang penculikan orang, perdagangan orang dan lain-lain sebagainya ini Pak ya. Tapi kalau misalnya kami yang di daerah yang mungkin jarang mendapati kasus seperti itu, apa sebenarnya ini hak asasi manusia itu Pak Wamen?
1: Baik, terima kasih Nyong Steve. Ini juga kesempatan luar biasa bagi saya untuk menyapa warga di Manado, di Sulawesi Utara. Ya, memperkenalkan Kementerian Hak Asasi Manusia sebagai kementerian yang baru, ya, supaya dikenal oleh masyarakat. Dan ini ketiga kalinya saya ke Manado, ya, tapi terlalu banyak hal yang belum saya eksplor di Manado, di Sulawesi Utara ini. Ya. Tapi dari yang sudah saya eksplor, karena saya baru kemarin tiba, sudah banyak kopi, banyak ngopi, banyak makan tuna, dan luar biasa potensinya.
0: Nah, iya Pak Wamen, kalau di sini memang yang namanya seafood itu juga termasuk yang juara Pak.
1: Nah itu dia. Tadi saya makan sashimi juga. Oh, ya biasanya biasa. Kan itu makanan identik makanan Jepang, yeah. Tapi ternyata di Manado ada dan betul, sangat Pak. Dan tidak kalah kualitasnya. Nah, kembali ke pertanyaan Nyong Steve tadi tentang hak asasi manusia. Memang ada yang perlu saya tegaskan atau saya lurus.

0: diputuskan. Pertama adalah bahwa kalau soal definisi ya, Nyong Steve, hak asasi manusia itu sebetulnya tentang keseharian kita, tentang diri kita sebagai manusia, ya. Karena hak asasi manusia itu memang ada dan melekat pada setiap individu manusia sejak dilahirkan, ya. Martabat kita sebagai manusia itu hak asasi manusia, ya. Dan karenanya tidak boleh ada yang mengganggu, ya. Negara harus melindungi, ya. Itu harus dihormati, harus dilindungi, harus dipenuhi. Itu hak asasi manusia. Apa saja hak asasi manusia? Ini yang terkait dengan pertanyaan tadi. Karena selama ini memang kalau ngomong hak asasi manusia selalu identik dengan tadi, ya, persoalan-persoalan kekerasan, ya, persoalan Papua, ya, persoalan kasus-kasus pembunuhan, penembakan, kasus-kasus penangkapan aktivis. Padahal hak asasi manusia tidak hanya itu, ya. Hak asasi manusia itu dibagi dalam dua ranah, ya. Yang pertama adalah hak sipil politik, dan yang kedua adalah hak ekonomi sosial budaya. Nah, selama ini yang banyak dipahami masyarakat atau sampai ke masyarakat melalui media dan sebagainya itu HAM yang ada di wilayah sipil dan politik, tentang kebebasan berekspresi, anti kekerasan, anti penyiksaan. Nah, itu hak asasi manusia itu. Kalau ngomong kasus ya, mulai dari kasus Mei 98, ya, kasus Trisakti Semanggi, kemudian kasus Cak Munir misalnya, atau kasus-kasus lain. Padahal hak asasi manusia juga ada di wilayah hak sipil dan hak ekonomi sosial budaya. Apa itu? Pendidikan, kesehatan, perumahan, lingkungan yang bersih dan sehat, ya. Papan pekerjaan itu juga hak asasi manusia.
1: Oke. Okay.
0: Nah, jadi ada dua, sipil politik, ekonomi sosial budaya. Nah, selama ini hak yang berada di wilayah ekonomi sosial budaya itu jarang terekspos.
1: Betul.
0: Padahal itu hak asasi manusia. Sebagai hak asasi manusia, ya, sebagai HAM, itu ada dua, pemegang tanggung jawab dan yang punya hak. Yang punya hak tadi, hak sipil politik dan ekonomi sosial budaya itu setiap individu. Nah, kalau ada hak, siapa yang memegang tanggung jawab? Pemerintah, negara, ya. Jadi itu, jadi makanya negara ya harus melindungi hak sipil politik, menghormati hak sipil politik. Negara harus memenuhi hak ekonomi sosial budaya, ya, memenuhi hak atas pendidikan, kesehatan, perumahan. Nah, makanya tadi sebelum kesini, Nyong Steve, saya baru saja mengunjungi sekolah rakyat menengah pertama 21 Manado.
1: Ya,
0: itu
1: betul.
0: Bagian dari tanggung jawab negara memenuhi hak atas pendidikan.
1: Baik.
0: Ya, karena semua orang, semua anak Indonesia itu berhak untuk mengenyam pendidikan. Gak boleh ada yang karena tidak punya uang, karena orang tuanya gak mampu, kemudian tidak bisa sekolah. Tidak boleh. Negara harus intervensi.
1: Dan itu memang menjadi amanat undang-undang juga,
0: ada
1: ya.
0: Ada di dalam konstitusi. Benar.
1: Betul sekali. Jadi dalam hal ini salah satu contoh yang paling dekat dengan masyarakat Manado itu adalah sekolah rakyat, di mana hak yang terpenuhi di situ adalah hak untuk mendapatkan pendidikan, Pak Wamen.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul. Dan cuma sekolah rakyat itu kan terbatas ya. Nah, kalau tidak salah di Sulawesi Utara hanya ada dua kalau tidak salah. Nah, sementara anak-anak kan banyak sekali.
1: Betul.
0: Nah, itu ya sekolah-sekolah yang lain, sekolah negeri, sekolah swasta. Sekolah negeri harus memastikan bisa menampung anak-anak yang ekonominya rendah. Makanya sekolah itu digratiskan oleh pemerintah.
1: Betul, dengan aturan-aturan yang kita tahu bersama juga untuk bisa menjangkau sebanyak-banyaknya anak untuk bisa sekolah,
0: betul,
1: ya.
0: Betul,
1: walaupun juga mungkin kalau di masyarakat, apalagi di awal-awal penerapan, suka agak bingung ya Pak ya. Tapi sebenarnya maksud dari pemerintah itu supaya mari kita sama-sama punya hak, jangan cuma yang punya katakanlah yang punya uang dan lain-lain yang bisa menikmati sekolah yang mahal dan bagus ya.
0: Betul.
1: Jadi pemerataan juga di situ salah satunya. Luar biasa Pak Wamen.
0: Karena hak asasi manusia itu Nyong Steve. Hak asasi manusia itu punya prinsip-prinsip. Prinsipnya adalah satu, non-diskriminasi.
1: Okay.
0: Ya, artinya HAM itu milik semua orang. Tidak boleh beda-beda berdasarkan latar belakang.
1: Yeah.
0: Ya, agama, suku, etnis, bahasa, kondisi ekonomi, nggak boleh. Ya kan? Hak asasi manusia harus universal. Ya, berlaku untuk semua orang. Itu, jadi hak asasi manusia itu bukan sesuatu yang selektif dan diskriminatif. Ya kalau ada sesuatu kebijakan yang selektif diskriminatif, artinya kebijakan itu berseberangan dengan hak asasi manusia. Nah itu Kementerian Hak Asasi Manusia diperbolehkan dan diharuskan merevisi.
1: Ya, ya, baik. Gitu.
0: Itu tujuan Kementerian Hak Asasi Manusia dibentuk.
1: Baik, Pak Wamen. Nah, selain itu, karena banyak juga masyarakat yang kemudian bertanya, ini kan seperti yang disampaikan Pak Wamen tadi, Kementerian baru nih dari Kementerian Hukum dan HAM, kemudian dipisah. Apa yang sebenarnya jadi perbedaan yang lebih sekedar dari tadi itu, Pak? Apa yang perlu ditonjolkan lagi sehingga dibuat menjadi Kementerian baru, Pak Wamen?
0: Jadi, tentu saja Bapak Presiden yang punya alasan yang kuat mengapa Kementerian Hak Asasi Manusia dibentuk. Tetapi kita bisa merunut dari komitmen Bapak Presiden yang tercantum dalam Astacita, ya, 8 visi Presiden. Nah, di dalam Astacita tersebut, Astacita nomor 1 itu adalah penguatan ideologi Pancasila, ya, demokrasi dan hak asasi manusia. Jadi hak asasi manusia ada dalam Astacita nomor 1 Bapak Presiden, artinya prioritas. Kemudian kedua, bagaimana merealisasikan visi tersebut, karena visi kan sesuatu yang besar, cita-cita yang akan kita wujudkan. Nah, strategi untuk mencapai visi tersebut, dibentuklah Kementerian Hak Asasi Manusia sebagai strategi. Dan kenapa kementerian khusus? Ya, nampaknya Presiden ingin supaya hak asasi manusia ditangani secara khusus. Ya, kalau dulu kan Kementerian Hukum dan HAM. Hak asasi manusia menjadi salah satu direktorat jenderal di Kementerian Hukum dan HAM. Kurang fokus, resourcesnya kurang banyak. Nah, dengan menjadi kementerian sendiri bisa lebih fokus, ya, bisa lebih luas, bisa lebih mendalam. Bisa menjalankan visi misi Bapak Presiden, dan tidak hanya visi tapi menjalankan amanat konstitusi. Betul. Karena memang hak asasi manusia ada di dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 45. Iya. Kira-kira itu maksud dari Bapak Presiden. Dan kebetulan, yang saya pikir juga bukan kebetulan, nah, yang ditunjuk sebagai menteri dan wakil menteri adalah kami, menterinya Pak Natalius Pigai, dan saya, yang kami berdua sama-sama berlatar belakang aktivis hak asasi manusia. Jadi ya, karena itu kami berkomitmen untuk membantu Bapak Presiden merealisasikan apa yang menjadi visi beliau melalui Kementerian Hak Asasi Manusia, yang di dalam peraturan Presiden tentang Kementerian HAM, Perpres nomor 156 tahun 2024, itu disebutkan Kementerian Hak Asasi Manusia bertugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang HAM. Jadi kami adalah penyelenggara urusan pemerintah di bidang HAM. Jadi semua yang terkait dengan asasi manusia itu tanggung jawab kami.
1: Pak Wamen, berarti memang untuk mengelaborasikan apa visi dari Pak Presiden Prabowo Subianto, kemudian karena salah satu jadi fokus di Astacita itu adalah hak asasi manusia, akhirnya lebih diperkuat lagi ya Pak ya, melalui dengan membentuk Kementerian Hak Asasi dan Manusia. Luar biasa. Dan apa yang masyarakat kemudian boleh harapkan dari Kementerian Hak Asasi dan Manusia ini, Pak? Karena kita ngobrol tentang tugas dan fungsi Kementerian Hak Asasi Manusia, masyarakat juga mungkin berharap lebih, kan, Pak? Ya,
0: tentu saja. Tentu saja tanggung jawab negara terkait hak asasi manusia itu bisa terpenuhi, bisa dijalankan. Apa saja tanggung jawab negara terkait hak asasi manusia? Kami menyingkatnya dalam istilah P5HAM. P5, hak asasi manusia. Apa itu P5 HAM? Satu, pemajuan HAM, ya, perlindungan HAM, pemenuhan HAM, penegakan HAM, dan penghormatan HAM. Jadi ada 5, itu yang menjadi tanggung jawab kami. Kami mempromosikan HAM, ya, memajukan HAM itu mempromosikan sosialisasi, pendidikan HAM, seperti yang kami lakukan pada tadi pagi kepada ASN di Pemprov Sulawesi Utara, bersama dengan para pelajar dan juga pelaku usaha. Kami lakukan penguatan-penguatan HAM, itu fungsi pemajuan HAM. Nah, dalam hal pemenuhan HAM, itu juga kami lakukan. Pemenuhan HAM itu terkait dengan hak-hak ekonomi sosial budaya yang tadi saya sebut, ya, pendidikan, kesehatan, perumahan dan sebagainya, itu hak ekosop. Itu tanggung jawab negara itu memenuhi.
1: Ya.
0: Tetapi Kementerian Hak Asasi Manusia tidak bisa memenuhinya sendiri. Tanggung jawab kami adalah memastikan hak atas HAM ekosop, ekonomi sosial budaya itu terpenuhi. Misalnya, hak atas pendidikan, ya, bukan kami yang secara langsung, Kementerian Hak Asasi Manusia melakukan pemenuhan, ya. Tetapi Kementerian Dikdasmen dan Kementerian Dikti Saintek, ya, yang melakukan pemenuhan. Kami memastikan, karena itu kami berkomunikasi, berkoordinasi dengan dua kementerian itu untuk memastikan supaya hak atas pendidikan, right to education, itu dijalankan. Demikian juga kesehatan. Karena Kementerian HAM enggak punya rumah sakit, ya. Sementara ada kementerian teknis yang menjalankan tanggung jawab itu, Kementerian Kesehatan. Maka kalau ada semua terkait hak atas pemenuhan hak atas kesehatan, Kementerian Kesehatan, kami koordinasi dengan mereka. Nah, biasanya yang terjadi adalah masyarakat kemudian mengadu isu-isu hak asasi manusia. Biasanya mengadunya ke kami, ke Kementerian Hak Asasi Manusia, baik yang ada di Jakarta maupun yang ada di kantor wilayah. Karena Kementerian Hak Asasi Manusia memiliki 20 kantor wilayah. Ya, salah satunya yang paling dekat sini itu Kanwil Sulawesi Tengah.
2: Oh.
0: Ya, Kanwil Sulawesi Tengah membawai wilayah kerja di Sulawesi Utara dan Gorontalo. Nah, jadi kalau ada masyarakat yang punya persoalan terkait hak asasi manusia, persoalan hak asasi manusia yang saya maksud itu tidak hanya kasus-kasus.
2: Iya. Yeah.
0: Kasus-kasus yang berat, ya. Tetapi juga termasuk kalau misalnya ada kasus, ada warga masyarakat, ada orang misalnya yang anaknya tidak bisa sekolah, itu silakan bisa disampaikan ke Kementerian Hak Asasi Manusia, ke Kanwil, ya. Kemudian kami nanti akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah.
2: Oke.
0: Ya, supaya ini enggak boleh ini ada anak usia sekolah enggak sekolah alasannya karena orang tuanya tidak punya uang, enggak boleh. Kalau itu terjadi, negara bisa dianggap melanggar HAM.
2: Betul, betul.
0: Kita melanggar konstitusi. Jadi kita langsung komunikasi dengan Dinas Pendidikan atau kalau ketinggi nih ya di tingkat provinsi atau di tingkat kementerian gitu. Jadi cara kerjanya seperti itu.
1: Nanti berarti kolaborasi lintas kementerian nih Pak Ulamen.
0: Betul, harus ya. Harus seperti itu.
1: Saya penasaran ini Pak, kira-kira selain laporan-laporan terkait pelanggaran HAM berat misalnya yang biasanya kita lihat mungkin masyarakat pendengar RRI dimanapun berada, pikirnya yang sering dapat di berita, ada laporan-laporan apa aja nih Pak Ulamen yang
0: macam-macam yang sampai ke kami, banyak ya, beraneka ragam kasus-kasus yang berat, ya, termasuk kasus-kasus sebagian besar itu kasus-kasus terkait misalnya isu pertambangan, ya, pelanggaran, perusakan lingkungan, ya, itu juga dilaporkan masyarakat, ada perusahaan-perusahaan pertambangan, perkebunan, itu banyak dilaporkan ke kami, perampasan tanah, ya, untuk perkebunan atau untuk pertambangan itu banyak dilaporkan di kami. Kasus-kasus terkait pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan itu juga banyak kami terima, ya. Misalnya ada warga masyarakat kesulitan mendirikan tempat ibadah atau beribadah agama apapun, ya. Tadi malam saya bertemu dengan aktivis di Sulawesi Utara, mendapatkan laporan juga terkait kasus kebebasan beragama dan berkeyakinan, ya, itu juga dilaporkan ke kami, termasuk kasus-kasus kekerasan oleh aparat, itu juga dilaporkan ke kami banyak, yang terjadi di Papua, di Sulawesi, di Sumatera, termasuk kasus-kasus yang dilaporkan adalah misalnya penangkapan aktivis, penangkapan demonstran, ya, kemarin pada tanggal 27 Agustus itu juga banyak dilaporkan ke kami. Jadi itu kemudian kami coba selesaikan, ya. Kalau bisa kami selesaikan sendiri, kami selesaikan sendiri. Kalau kami harus berkoordinasi dengan kementerian lembaga atau instansi terkait, ya kami undang mereka untuk mencari solusi terbaik. Karena hak asasi manusia sudah menjadi komitmen Bapak Presiden, kita semua harus melaksanakan, kita semua harus bergerak ke arah sana, memastikan hak asasi manusia dilindungi, dihormati, dan dipenuhi.
1: Baik, terima kasih Pak Wamen. Ini juga banyak yang ingin saya tanyakan, termasuk juga kalau kita berbicara terkait dengan hak asasi manusia, jangan lupa juga kita punya kewajiban sebagai warga negara ya Pak Wamena. Bagaimana kemudian dari Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk bisa melihat agar bisa balance lagi, bisa seimbang antara hak dan juga kewajiban. Tapi kita jeda dulu Pak Wamen, Anda juga pendengar dan juga yang pemirsa yang sementara menyaksikan kami di live streaming YouTube, boleh untuk bisa memberikan pertanyaannya WhatsApp boleh di 0821 9583 5080, dan juga line telepon akan kami buka saat lagi. Tetap bersama kami di dialog khusus bersama dengan Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Bapak Mugianto Sipin.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Mantap doi dong.
2: Oh dodo anak, ngapa cireng ngapa mama ini ada kono di konjak kalau keluar doye mancari kasihan yang kurang sasa digi ngana minta. Jadi anak muda yang cuma angkat kaki dudu banyak sebenarnya yang boleh ngoni mau baking kasihan anak. Ngana cuma mau dudu minta buka tangan ingat lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Mancari nggak perlu jauh banyak. Oh kok perlu jodoh mama? Orang mau buat usaha mau buat jual kacang. Kacang tore ini anak, supaya itu doi tore mau masuk. Pakai otak.
3: Kesuksesan tidak lahir dari keberuntungan, melainkan dari kerja keras dan ketekunan.

0: Kita lanjutkan lagi untuk dialog khusus di sore hari ini bersama dengan Bapak Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Pak Bugianto Sipin. Dan untuk Anda yang ingin bergabung, sabar, kita masih punya banyak pertanyaan dulu nih, termasuk antara bagaimana supaya bisa seimbang nih Pak ya. Kadang-kadang kan masyarakat tahu kalau kita itu punya hak ya, tapi tidak diimbangi dengan kewajiban kita sebagai warga negara. Bagaimana dari Kementerian Hak Asasi Manusia nih Pak untuk
1: nah,
0: bisa?
1: Benar, memang itu penting ya. Memang benar bahwa hak asasi manusia itu terkait relasi ya, antara, kalau dulu antara dua pihak, negara dengan masyarakat. Kalau sekarang itu ada satu aktor lagi, yaitu aktor perusahaan, dunia usaha, private sector ya. Jadi segitiga sekarang, jadi negara, dunia usaha, kemudian masyarakat. Kalau dulu pemegang tanggung jawab hak asasi manusia itu negara ya, yang punya hak, masyarakat. Nah, sekarang ada perkembangan baru di mana perusahaan itu juga punya tanggung jawab hak asasi manusia. Ya. Tetapi tanggung jawabnya terbatas, dibatasi hanya pada respect human right, menghormati. Ya, kalau memenuhi tetap memenuhi dan melindungi tetap tanggung jawab negara. Tetapi itu tidak berarti sama sekali bahwa kemudian yang ada di bawah tadi, masyarakat individual, hanya menuntut hak.
0: Ya.
1: Ya. Karena ketika hak hanya dituntut, itu berpotensi terjadi pergesekan dengan hak individu yang lain. Nah, itu penting. Ya. Makanya dalam hak asasi manusia itu ada satu prinsip, hanya ada satu substansi yang sangat penting, yaitu respect.
0: Ya.
1: Penghormatan, ya, menghormati, menghargai orang lain. Itu juga yang harus dipegang, yang menjadi acuan para pemegang hak atau right holders ya. Kalau yang tadi duty bearer negara, right holder masyarakat atau individu juga punya tanggung jawab untuk respect supaya tidak terjadi pergesekan ya. Itu penting. Karena itulah Kementerian Hak Asasi Manusia secara masif melakukan kegiatan edukasi HAM, penguatan HAM, mainstreaming HAM, supaya tiga pihak tadi itu paham ya, hak dan kewajibannya ya, supaya ada keseimbangan ya. Jadi seperti supaya semuanya bisa berjalan, jadi memastikan tiga aktor, tiga stakeholder, tiga pemegang hak, apa stakeholder itu apa bahasa Indonesia ya, pemangku kepentingan ya, pemangku kepentingan HAM ya, negara, masyarakat, dan pelaku usaha, ini bisa berjalan harmonis ya, masing-masing berjalan di relnya. Itu memastikan itu yang kami lakukan dengan kegiatan penguatan hak asasi manusia seperti yang kami lakukan pada pagi hari tadi di kantor gubernur. Nah, karena keselarasan inilah, keselarasan menjalankan fungsi terkait hak asasi manusia inilah yang kemudian akan menciptakan dan akan menentukan kondisivitas hak asasi manusia di suatu wilayah.
0: Iya, ya. Pak Wamen, ini juga mungkin banyak ini jadi karena Pak Wamen tadi sempat yang saya bold itu terkait dengan respect, bagaimana kita dalam bernegara dan bermasyarakat kan itu penting sekali ya untuk menjaga tadi yang keselarasan. Karena banyak juga, karena dengan banyak sekali informasi yang bisa kita dapatkan sekarang Pak ya, dengan sangat mudah, itu masyarakat ada yang terlalu kelebihan overload informasinya terkait dengan hak asasi manusia, hak asasi yang dimiliki oleh masing-masing manusia di dalam hal ini Pak. Nah, kemudian muncul alasan-alasan dalam diri sendiri untuk bisa, saya punya hak loh
1: atas nama hak asasi manusia.
0: Iya, sering sekali
1: itu tantangan. Itu tantangan, itu persoalan.
0: Iya,
1: betul, yang harus diadres. Jadi penting. Jadi hak asasi manusia itu memang benar universal. Ya. Tetapi bukan tidak ada batasnya.
0: Betul.
1: Ya. Secara sosial hak asasi manusia itu dibatasi oleh hak orang lain.
0: Iya.
1: Ya. Itu penting. Tetapi secara sistem ya, secara prinsip hak asasi manusia juga boleh dibatasi. Karena hak asasi manusia, Nyong Steve, itu ada dua jenis. Hak asasi manusia yang tidak bisa dibatasi atau dikurangi, yang namanya non-derogable rights. Ya, seperti hak untuk tidak disiksa, hak untuk tidak dibunuh ya. Karena ada the right to life, ada hak atas hidup. dan hak untuk tidak disiksa itu juga hak, ya, hak untuk tidak dihilangkan, dan itu tidak boleh ditunda pemenuhannya dalam kondisi apapun, dalam kondisi konflik, dalam kondisi perang sekalipun tidak boleh ada orang yang kemudian bisa disiksa segala macam. Itu non-derogable rights. Tapi ada yang derogable rights, hak yang pemenuhannya bisa dibatasi, bisa dikurangi. Termasuk di situ adalah hak atas kebebasan berekspresi.
0: Ya.
1: Ya. The right to expression, freedom of expression. Itu hak, tetapi dia bisa dibatasi. Nah, jadi bukan bebas seperti yang sekarang di media sosial, yang saya sendiri juga sangat khawatir dan saya sendiri juga sangat resah, ya. Apa informasi-informasi yang tidak verified, tidak terverifikasi, sebagian besar malah hoax.
0: Betul, betul.
1: Ya. Kemudian berisi kebencian yang itu sangat berpotensi memecah belah. Makanya tadi saya lihat iklan di RRI tadi keren banget itu, ya. Jangan sampai memecah tadi, ya, apa ya, tadi
0: betul.
1: Itu penting, dan saya pikir itu harus diatur, ya, harus dibatasi. Memang benar bahwa pembatasan yang dilakukan oleh negara tidak boleh semena-mena. Itu memang benar. Memang harus ada putusan pengadilan, ya, harus ada keputusan politik baru boleh dibatasi. Nah, itu yang seperti macam-macam dulu pernah ada kasus misalnya shutdown internet, ya. Dulu kalau nggak salah peristiwanya di Papua, ya, internet ditutup.

0: Nah, hoax, siar kebencian, hate speech, itu bukan bagian dari freedom of expression. Karena di dalam peraturan perundang-undangan internasional maupun nasional di dalam KUHP, Undang-Undang ITE, itu tindak pidana.
1: Iya, betul Pak.
0: Ya, jadi itu bukan bagian dari freedom of expression. Itu bertentangan karena freedom of expression itu mensyaratkan adanya perdamaian dilakukan secara peaceful dan ada evidence-nya. Ya, jadi tidak bisa hoax diedar-edarkan. Nah, sayangnya kan di Indonesia belum ada regulasi yang ketat mengatur itu.
1: Betul, betul.
0: Ya,
1: betul,
0: sehingga kalau kita lihat di media sosial ya, di Twitter, di Instagram, dan yang paling yang kayaknya agak mengkhawatirkan itu kalau menurut observasi personal saya, belum tentu saintifik, itu di thread.
1: Thread, gitu. Iya, karena itu kayaknya orang tuh gampang aja untuk ngetik-ngetik iya, di situ ya berdiskusi ya.
0: Kayaknya betul. perlu pengaturan.
1: Iya, iya.
0: Sebetulnya Young Steve, Kementerian Hak Asasi Manusia sedang menyiapkan regulasi terkait tersebut, ya, yaitu di dalam revisi Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia. Jadi kita punya Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang nomor 39 tahun 99, Undang-Undang yang usianya sudah 27 tahun, itu kami sedang siapkan untuk diubah.
1: Okay.
0: Dan itu sudah menjadi kesepakatan pemerintah dengan DPR melalui program legislasi nasional untuk dibahas dan ditetapkan pada tahun ini.
1: Yeah.
0: Dan itu inisiatif pemerintah, khususnya Kementerian Hak Asasi Manusia. Sekarang di Kementerian Hak Asasi Manusia sudah selesai, sebentar lagi kami akan menyerahkan naskah RUU tentang Hak Asasi Manusia ke Presiden. Nah, salah satu isi di situ adalah mengatur tentang digital right, hak digital, ya, terkait perlindungan hak asasi manusia di ruang digital dan di dunia nyata. Itu sama.
1: Betul, betul.
0: Ya, itu kita atur.
1: Betul, Pak.
0: Ya, nanti tentu saja membutuhkan peraturan turunan, tapi secara umum itu perlu kita atur karena itu menjadi keresahan kita semua.
1: Betul, Pak. Wamen, yang sangat-sangat meresahkan itu adalah perundungan digital memang yang sering terjadi, bukan cuma bahkan sampai toko-toko publik. Mungkin Wamen juga pernah mungkinnya kita, apalagi di beberapa sosial media yang memang terlalu bebas untuk berekspresi. Betul. Sehingga
0: saya berusaha Young Steve, misalnya di media sosialnya Kementerian HAM, di media sosialnya Pak Menteri, itu kalau kita lihat komen-komennya,
1: iya, betul.
0: Oh, itu sudah menurut saya sudah red flag,
1: iya, istilahnya. Tidak mencerminkan
0: rasis,
1: betul, tidak mencerminkan adat ketimuran kita ya,
0: betul,
1: sebagai bangsa Indonesia.
0: Betul, dan rasis, yang itu rasisme itu.
1: Ya, ya,
0: itu bermasalah dan menurut saya itu sebenarnya sudah masuk pelanggaran hukum.
1: Betul.
0: Tapi
1: betul,
0: sikap Pak Menteri kami menghormati, ya, Bapak. Pak Menteri nggak akan mengatakan nggak akan menggugat itu. Tapi saya lebih menyerukan kepada masyarakat untuk mengutamakan tadi respect.
1: Iya, betul ya. Ya. Respect supaya bisa mencapai
0: kepada siapa
1: selaras ya. Keselarasan itu tadi ya Pak Wamen.
0: Ya.
1: Baik, kita buka line telepon Pak Wamen di 082195835080, sekali lagi 082195835080 untuk Anda yang mungkin ingin berbincang bersama dengan Pak Wamen, silakan. Terkait dengan topik kita, jangan lupa tugas dan fungsi dari Kementerian Hak Asasi Manusia. Kita terima. Halo, selamat sore.
2: Halo, selamat sore.
1: Iya, dengan siapa di mana, Pak?
2: Dengan Billy, lagi di jalan.
1: Oke, silakan. Billy di jalan langsung dengan pertanyaannya.
2: Oke, selamat sore, Pak Wamen.
0: Selamat sore, Pak Billy.
2: Ya, sebelumnya saya juga sudah mengikuti track record Pak Wamen, Pak Gus Jabran, teman X98 di sistem kita ini. Harapan ketika per XX98 ini masuk duduk di dalam sistem pemerintahan bisa membawa.
1: Ya, halo Pak Billy, mungkin bisa mencari tempat atau mungkin punya jaringan yang lebih baik lagi ini ya, agar bisa bisa memberikan pertanyaan bisa kami tangkap dengan baik. Boleh ke penelpon selanjutnya Pak Billy, boleh. Nanti coba lagi di 082195835080 di belakangnya Pak Billy. Halo, selamat sore.

0: Sore. Halo, selamat sore. Ya, halo. Heri Rimanado, selamat sore. Boleh dicoba lagi di 0821-9583-5080. Kalau misalnya Anda punya kesulitan terkait dengan jaringan telekomunikasi, Anda boleh mengirimkan pesan di WhatsApp dengan nomor yang sama, 0821-9583-5080. Jangan lupa topik kita terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian Hak Asasi Manusia. Dan sambil menantikan juga mungkin ada yang ingin masuk lagi, tapi kita tunda dulu, pending dulu untuk line telepon, sambil beberapa penelpon yang mungkin tertarik untuk bisa berdiskusi bersama Pak Wamen ini masuk. Saya juga ingin mengetahui, ini banyak juga kalau tadi kan stakeholder, pemerintah, masyarakat, dan juga pihak swasta. Bagaimana ada juga kemudian masyarakat yang mungkin merasa hak-haknya masih atau belum terpenuhi dari pemerintah, katakanlah pemerintah daerah yang mungkin belum bisa mensupport. Apa yang harus dilakukan oleh masyarakat, Pak Wamen?
1: Tentu saja bisa mengadukan persoalan tersebut. Nah, dalam hal inilah kemudian saya ingin menjelaskan perbedaan Kementerian Hak Asasi Manusia dengan Komnas HAM. Jadi Kementerian Hak Asasi Manusia, sebagaimana tadi saya sampaikan, adalah pemegang tanggung jawab urusan HAM pemerintah. Jadi kami ini eksekutif. Jadi P5 HAM yang tadi saya sampaikan itu tanggung jawab kami. Nah, kalau itu tidak deliver, tidak dijalankan oleh pemerintah, atau belum dijalankan oleh pemerintah, atau dijalankan tapi lambat, ada sumbatan-sumbatan, ada bottleneck, maka ada disediakan institusi, lembaga yang namanya Komnas HAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Nah, Komnas HAM ini adalah lembaga independen, lembaga negara yang independen, yang bertugas untuk melakukan pengawasan oversight terhadap pemerintah. Itu. Jadi silakan masyarakat juga menggunakan saluran ke Komnas HAM, selain ke kami ya, ke Kementerian Hak Asasi Manusia, atau ke langsung ke instansi terkait, ya, juga bisa melalui Komnas HAM. Karena Komnas HAM memang yang dibentuk oleh undang-undang untuk melakukan pengawasan terhadap pemerintah. Nanti Komnas HAM yang kemudian akan menjalankan tugas dan fungsinya ke kementerian lembaga yang memiliki tanggung jawab menyelesaikan aduan-aduan terkait hak asasi manusia. Jadi itu saya ingin mendudukan, karena banyak masyarakat yang memang masih bingung, loh.
0: Betul,
1: sudah ada Komnas HAM kok dibentuk Kementerian HAM, ini maksudnya apa? Apakah ini tidak overlap? Tidak. Jadi bedanya tadi, jadi ada pemerintah pemegang tanggung jawab, dan yang kedua adalah lembaga independen yang mengawasi. Tapi ini lembaga independen negara, bukan NGO ya, Komnas HAM itu ya, lembaga independen negara dibiayai oleh APBN ya. Jadi dua-duanya harus ada. Ya. Kami harus diawasi oleh lembaga independen Komnas HAM. Ya, dan walaupun ada Komnas HAM, Kementerian Hak Asasi Manusia juga harus ada, apalagi ada amanat konstitusi, ada di kemudian Astacita Presiden, ya, yang kemudian dibentuklah Kementerian Hak Asasi Manusia untuk menjalankan visi tersebut.
0: Baik, Pak Wamen, betul. Ya. Itu juga jadi pertanyaan saya sebenarnya, tapi sudah dijelaskan. Terima kasih banyak, Pak Wamen. Kita terima penelpon dulu. Ini sudah ada yang bergabung di 0821-9583-5080. Halo, selamat sore.
2: Ya, selamat sore.
0: Oke, dengan Pak Billy tadi ya ini.
2: Iya. Oke. Tadi putus.
0: Ah, baik, silakan langsung ke pertanyaannya.
2: Ya. Pertama saya ingin sampaikan bahwa saya juga mengikuti terbelakang Pak Wamen dan juga beberapa para XX98 yang hari ini duduk dalam sistem pemerintahan, kemudian memberikan kami masyarakat sipil angin segar bahwa cita-cita demokrasi yang diharapkan tahun-tahun itu bisa dibawa di pemerintahan hari ini. Baik. Nah, Pak Wamen, semoga ini bisa menjadi catatan penting apa yang kemudian akan kami sampaikan, bahwa di Kota Bitung, Sulawesi Utara itu menjadi ditetapkan menjadi kawasan ekonomi khusus, khususnya industri.
0: Oke.
2: Namun di sisi lain, di satu kelurahan di Kota Bitung, khususnya Kelurahan Tanjung Merah, ada satu perusahaan tenan kek yang secara nyata dan fakta itu melakukan pengerusakan lingkungan dan kejahatan terhadap lingkungan. Itu sudah berlangsung 3 tahun. Warga sudah berjuang non litigasi sudah masuk ke DPRD, sudah masuk kota maupun provinsi, sudah pergi ke dinas-dinas dan lain-lain. Namun sampai hari ini warga belum juga mendapatkan apa yang diamanatkan dalam pasal 34 pasal hak atas lingkungan yang bersih dan sehat yang dijelaskan konstitusi itu tidak juga didapatkan. Nah, ya. Ini kenapa kemudian menjadi susah? Karena perusahaan ini adalah bagian dari tenan kek yang kemudian sebenarnya warga ini berhadapan-hadapan dengan negara dalam hak pemenuhan terhadap lingkungan yang baik dan sehat, seperti yang Pak Wamen jelaskan tadi bahwa hak atas lingkungan itu adalah bagian dari hak ekosop.
0: Ya. Baik, Pak Billy boleh dipersingkat, Pak
2: Billy. Ya, maksudnya dalam situasi hari ini di mana HAM terus menjadi isu nasional, kami di daerah Sulawesi Utara ini juga mengalami hal-hal yang demikian. Bagaimana saya ingin jelaskan satu kasus, bagaimana kemudian ada satu kelurahan di Kota Bitung itu berjuang habis-habisan mempertahankan hak atas lingkungan hidup, yang kemudian Pak Wamen akhirnya mereka mengajukan gugatan ke PTUN hanya untuk mendapatkan pemenuhan atas lingkungan hidup yang baik.
0: Baik.
2: Yang seharusnya ini adalah tanggung jawab negara untuk melakukan pemenuhan. Walaupun seperti kita tahu negara hukum memiliki dua tipe, negara hukum rule of law maupun negara hukum Reichstag, tapi kedua perbedaan ini tetap ada satu kesamaan, yaitu harus ada pemenuhan terhadap hak asasi manusia. Nah, kebetulan Pak Wamen ada di Sulut, kenan untuk datang ke Kelurahan Tanjung Merah Kota Bitung dan berdiskusi dengan warga bagaimana kemudian hal-hal yang substansi terkait dengan hak asasi manusia dalam konteks lingkungan hidup itu bisa menjadi atensi penting bagi Kemenham supaya Presiden Kemenham itu menjadi positif bagi masyarakat khususnya Sulawesi Utara.
0: Baik, itu saja Pak Billy. Terima kasih Pak.
2: Semoga bisa menjadi catatan dan semoga bisa dikunjungi juga Kelurahan Tanjung Merah, Pak Wamen.
0: Baik, terima kasih Pak Billy yang lagi di jalan. Kita ke penelpon selanjutnya dulu Pak Wamen. Nanti kita kumpul. Mudah-mudahan masih ada waktu lagi di 082195835080. Halo, selamat sore.
3: Halo, selamat sore.
0: Iya, dengan siapa di mana Pak?
3: Saya dengan Cliff dari Minahasa Selatan. Maaf ya, ini agak ribut ya, soalnya ada pengeras suara di dekat saya ya.
0: Oke, dari Minahasa Selatan.
3: Selamat sore Pak Wamen Ham ya.
1: Selamat sore Pak Wamen Ham.
3: Lanjut saja langsung begini Pak. Karena kan berbicara HAM. Ini tentang masalah BPJS yang dibayar oleh pemerintah pusat bahkan pun daerah. Ada beberapa beberapa waktu lalu kan itu ada 11 juta kan. Yang pemegang kis itu diblokir begitu kan, tidak dilanjutkan. Itu kan masuk, itu apakah itu masuk HAM atau seperti apa? Dan kedua, ini tentang wasal MBG Pak. Karena beberapa daerah, kecamatan desa, banyak yang belum menerima MBG. Itu kan diskriminasi kan, masalah itu HAM. Jadi bagaimana kiat-kiat atau apa yang harus dilakukan oleh Kementerian HAM untuk melakukan hal itu? Karena kan di mana-mana kan mereka bilang kok kami tidak menerima MBG, seperti itu kan. Jadi itu kan apa yang harus dilakukan oleh HAM supaya negara kita, seluruh rakyat Indonesia yang memang berhak untuk menerima MBG itu benar-benar mendapatkan.
0: Baik, begitu. Baik, Bung Cliff. Itu saja Bung Cliff?
3: Mungkin cuma itu dulu, sebenarnya masih banyak tapi mengingat waktu.
0: Terima kasih.
3: Disampaikan, dijelaskan ya Pak.
0: Baik, selamat sore. Nah ini terkait pemerataan penerimaan MBG ini, kalau di Pak Cliff ini memang di daerah Kabupaten Minahasa Selatan, memang
1: Minahasa Selatan.
0: Ya dari Manado ke ini, dia dari Minahasa Selatan di Motoling itu sekitar 2 jam 3 jam lah gitu. Jadi jaraknya pakai mobil gitu ya Pak. Jadi mungkin belum tersentuh, nanti kita coba, silakan Pak ditanggapi Pak.
1: Baik, ada 3 pertanyaan ya dari Bung Billy sama dari Pak Cliff tadi ya. Pertama, saya ingin menanggapi apa yang disampaikan oleh Bung Billy karena menurut saya itu penting ya, terkait potensi pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi atau yang dilakukan ya, yang diduga dilakukan oleh perusahaan. Nah, ini memang penting. Dan itu tadi yang saya jelaskan Nyong Steve ya, bahwa terkait hak asasi manusia ya, private sector, perusahaan itu juga punya tanggung jawab, tidak seperti dulu ya, itu seolah-olah menjadi urusan pemerintah dan masyarakat. Nah sekarang pihak perusahaan punya tanggung jawab karena itu diatur dalam regulasi internasional ya, prinsip panduan PBB tentang bisnis dan hak asasi manusia yang sudah kita adopsi dalam Strategi Nasional Bisnis dan HAM tahun 2023. Nah, terkait tanggung jawab korporasi atau perusahaan terhadap hak asasi manusia, itu memang belum ada ketentuan spesifik. Nah, pengaturannya sedang kami siapkan, ya, dalam bentuk perpres, peraturan presiden, ya. Namanya adalah Rancangan Peraturan Presiden tentang Kepatuhan HAM Pelaku Usaha. Nanti kalau regulasi ini ada, sudah diteken oleh Bapak Presiden, nah, sedikit banyak bisa mengadres persoalan-persoalan seperti yang terjadi di Bitung, ya, karena perusahaan tidak bisa lepas tangan lagi, ya, mereka harus melakukan praktek bisnisnya secara korek dari perspektif hak asasi manusia, dan kalau itu tidak dilakukan, ya ada konsekuensinya, baik konsekuensi administratif maupun pidana. Makanya kemarin ada putusan, ya, bahwa Toba Palp Lestari TPL yang di Sumatera Utara itu bertanggung jawab secara hukum. Artinya korporasi sudah mulai bisa dipidanakan. Nah, terkait spesifik kasus tersebut, saya akan cek lagi, Bung Billy, apakah kasus tersebut sudah dilaporkan ke Kementerian Hak Asasi Manusia. Kalau sudah dilaporkan, kami akan pantau dengan dekat, ya, kami akan address, kami akan atensi. Karena memang tanggung jawab kami, tanggung jawab pemerintah, untuk memastikan supaya hak asasi masyarakat di sekitar perusahaan itu harus dihormati. Kami punya tanggung jawab untuk memastikan. Dan kami juga nanti akan koordinasi dengan para pihak, baik dengan perusahaan maupun dengan pemerintah daerah. Karena Bitung ini menarik, Nyong Steve. Saya pernah datang ke Bitung, kalau nggak salah, hampir 3 tahun yang lalu. Karena di Bitung itu diselenggarakan Festival HAM. Ya, diselenggarakan Festival HAM. Nah, sebagai penyelenggara Festival HAM, pada saat itu Bitung itu committed menjadi Human Rights City, sebagai kota yang ramah dan peduli hak asasi manusia. Sebagai kota yang ramah dan peduli hak asasi manusia, harus dipastikan tidak ada kasus-kasus hak asasi manusia di sana. Nah, pada waktu itu seperti itu. Nah, ternyata sekarang ada hal seperti itu tadi di kawasan ekonomi khusus, ya, di KEK. Kami akan atensi, Bung Billy, dan Kementerian Hak Asasi Manusia itu punya kanwil, ya. Nanti silakan bisa disampaikan ke dokumen-dokumennya, ya. Kalau laporan kan saya sudah bisa menganggap bahwa apa yang disampaikan Bung Billy tadi sebagai laporan pada saya, jadi sudah menjadi atensi saya. Tapi dokumen-dokumennya nanti tolong dikirimkan juga, ya, supaya kami bisa menangani supaya dengan lebih efektif. Betul. Ya, supaya persoalan bisa diselesaikan. Nah, kemudian yang kedua dari
0: Pak Cliff tadi di Minnesota.
1: Pak Cliff, ya, pertanyaan pertama soal apa tadi, kesehatan,
0: masalah BPJS kesehatan.
1: BPJS kesehatan. Benar, Pak Cliff. Jadi kesehatan adalah hak asasi manusia. Itu prinsip kita pegang dulu. Health is human right. Sebagai human right, sebagai HAM, negara punya tanggung jawab untuk memastikan semua orang itu bisa mendapatkan layanan kesehatan, ya, oleh pemerintah, ya, utamanya, oleh negara, utamanya pemerintah. Itu hak, itu harus, itu nggak boleh tidak. Makanya kami terus wanti-wanti, ya, untuk memastikan itu nggak boleh ada orang sakit, ya, tidak bisa berobat ke rumah sakit karena biayanya mahal, karena dia nggak punya biaya, itu nggak boleh. Okay. Negara harus intervensi, harus hadir. Ya, kami banyak turun berkomunikasi dengan Kementerian Kesehatan terkait hal tersebut. Karena ini hak asasi manusia. Nah, yang di Indonesia kan di cover melalui BPJS. Ya. Yang sebetulnya BPJS itu sudah skema jaminan kesehatan yang sudah luar biasa dibandingkan negara-negara lain.
0: Betul, betul.
1: Nah, ternyata dalam prakteknya masih ada persoalan-persoalan seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Cliff. Itu yang kemudian saya pikir itu sudah diadres, ya, sudah coba ditangani, sudah ada koordinasi serius antara Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial. Nah, kami dari Kementerian Hak Asasi Manusia juga masuk, ya, kami memberikan masukannya dari aspek human right, melihat kesehatan, hak atas kesehatan sebagai HAM yang karenanya harus dipenuhi oleh negara. Jadi perbaikan-perbaikan terus dilakukan.
0: Baik, baik.
1: Nah, yang kedua yang disampaikan Pak Cliff tadi soal MBG
0: belum sampai ke sana katanya, Pak.
1: Ya, MBG belum sampai ke sana. Ini juga penting menurut saya, Pak Cliff. Saya ingin menyampaikan, selain H hak atas kesehatan sebagai HAM, ya, hak atas pangan itu juga HAM. Human right, nggak boleh ada orang yang tidak makan, tidak bisa makan, ya, karena keterbatasan ekonomi itu tidak boleh. Kalau itu terjadi, mana negara? Ya, kok negara nggak hadir? Makanya penting yang disampaikan oleh Presiden Prabowo, nggak ada gunanya kita ngomong soal pembangunan, soal APBN, ya, dan APBN pembangunan itu harus diukur, ya, ketersediaan di meja makan.
0: Ya.
1: Itu ukurannya di situ. Kalau di meja makan nggak ada makanan, ya, di keluarga ada yang usia sekolah tidak bisa sekolah, itu berarti negara kasarnya secara hak asasi manusia gagal, nggak boleh. Nah, MBG sebetulnya itu, makanan bergizi gratis, itu adalah cara negara, ya, strategi negara untuk menjalankan tanggung jawab HAM, ya, hak atas pangan, the right to food, itu yang sedang dipenuhi. Nah, walaupun dalam prakteknya masih banyak persoalan. Jadi saya terima kasih sekali kepada Pak Steve tadi, ya,
0: Pak Cliff
1: yang menyampaikan kepada kami, ya, ternyata ada warga masyarakat yang belum mendapatkan MBG, artinya dia belum mendapatkan haknya. Dan saya harap siaran pada hari ini juga sampai ke BGN, ya, ke Badan Gizi Nasional, supaya daerah-daerah yang sebetulnya membutuhkan itu yang harus diprioritaskan, ya, daripada MBG-MBG yang disediakan di kota-kota misalnya yang sebetulnya tidak membutuhkan tapi diberi.
0: Ya,
1: ya, ini yang seharusnya diprioritaskan. Jadi terima kasih Pak Lif, ya. Saya juga akan sampaikan kepada BGN supaya kebutuhan tadi masyarakat atas MBG makan bergizi gratis, terutama anak-anak kita yang sekolah, kemudian ibu hamil, ya, kemudian lansia itu juga mendapatkan haknya. Itu hak mereka dan itu sudah ditegaskan oleh Presiden. Tapi perlahan-lahan, karena nampaknya BGN ini kan juga sedang melakukan perbaikan, ya, Bapak Ibu sekalian, Pak Cliff, ya, karena kemarin ada persoalan korupsi dan sebagainya. Sekarang kita juga masih berhadapan dengan masih banyak keracunan. Jadi, tetapi negara, pemerintah paham ada persoalan-persoalan dan kita akan terus dan sedang melakukan perbaikan-perbaikan supaya hak masyarakat bisa terpenuhi sebaik-baiknya.
0: Baik. Terima kasih, Pak. Mudah-mudahan Pak Cliff dan juga Pak Billy bisa sedikit senang ini, ya, karena langsung ditanggapi oleh Wakil Menteri. Tadi Pak Wamen menyampaikan, nanti akan saya sampaikan, luar biasa. Akan langsung di follow up, tapi jangan lupa tadi mungkin yang di Bitung sesuai prosedurnya, boleh lapor biar...
1: Butuh, ya, kita butuh data-datanya, jadi bisa di WA, jadi nanti bisa dicari informasi, ada Kanwil, ya, baik, di baik. Sulawesi Utara, jadi termasuk juga Pak Cliff, ya, yang terakhir tadi, nanti bisa di follow up oleh teman-teman dari RRI ini, ya, misalnya alamatnya persisnya di mana, ya, supaya bisa segera diintervensi,
0: baik, ya, baik,
1: oleh BGN.
0: Baik, Pak Wamen, ini juga melihat hal yang seperti ini, Pak Wamen, tadi Pak Wamen sempat menyampaikan bahwa ada 20 perwakilan dari kantor wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia di seluruh Indonesia. Apakah itu sudah cukup, Pak? Nampaknya masih banyak belum juga cukup masyarakat yang belum bisa.
1: Belum cukup. Jadi itu yang sekarang sedang dikembangkan. Tapi kan kami ini kementerian baru.
0: Yeah.
1: We start from zero. Kita mulai dari nol. Uh-huh. Ya, jadi kita sudah sangat bersyukur punya 20 kantor wilayah. Tetapi kantor wilayah itu di tingkat provinsi, ya. Sementara kan kita punya 38 provinsi.
0: Betul.
1: Jadi masih ada 18 provinsi yang tidak punya Kanwil. Tetapi tidak punya Kanwil bukan berarti tidak ada orang. Kita punya staf di sana yang namanya wilayah kerja. Ya, kayak misalnya di Sulawesi Utara ini adalah wilayah kerja, Wilker Sulawesi Utara, sama dengan Wilker Gorontalo. Dan ini berada di bawahnya kantor wilayah Kementerian HAM Sulawesi Tengah. Ya, jadi kita sedang mengupayakan supaya ada tambahan-tambahan kantor wilayah di daerah-daerah yang belum tercover supaya kita lebih bisa melakukan jangkauan, outreach, ya, ke semakin banyak masyarakat yang ada di Indonesia. Jadi perlahan-lahan kita terus perbaiki, kita terus perkuat untuk memastikan negara hadir, ya, dan negara memberikan solusi terhadap persoalan masyarakat. Nah, Kementerian Hak Asasi Manusia ya berupaya untuk hadir sebaik-baiknya, solutif sebaik-baiknya terkait persoalan-persoalan hak asasi manusia yang dihadapi oleh seluruh rakyat Indonesia.
0: Baik, luar biasa Pak Wamen, ini ngobrol dengan Pak Wamen ini nggak berasa waktunya Pak, sudah mau sejam ini ya. Jadi ya, mungkin yang terakhir Pak, ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat Sulawesi Utara yang sementara mendengarkan kita, agar supaya kemudian masyarakat selain menuntut haknya, tapi juga harus diimbangi dengan kewajibannya sebagai warga negara.
1: Ya, itu penting, Nyong Steve ya. Tadi pagi saya ada acara di kantor gubernur, ya, penguatan HAM. Di situ ada pidato Pak Gubernur yang dibacakan oleh Pak Wakil Gubernur. Saya sangat senang dan saya sangat apresiatif karena Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur sangat komited, memiliki komitmen yang tinggi ya terkait hak asasi manusia di wilayah Sulawesi Utara. Beliau tadi juga menyampaikan, saya saksikan sendiri, ya meminta supaya kabupaten kota yang ada di wilayah Sulawesi Utara ya juga menggunakan hak asasi manusia sebagai landasan kerja-kerjanya. Itu menurut saya luar biasa. Ini juga menurut saya harus disambut oleh masyarakat semua pihak. Karena apa? Karena memang benar bahwa hak asasi manusia itu tanggung jawab negara, ya. Tetapi negara tidak bisa sendirian, pemerintah tidak bisa sendirian. Harus ada partisipasi dari seluruh elemen masyarakat. Ya seperti tadi, Bung Billy, ya Pak Cliff, ya, itu bisa berkontribusi, memberikan masukan, ya. Nah, dan bersyukurnya kan kepala daerahnya punya komitmen yang tinggi terkait hak asasi manusia. Jadi udah ketemu ini, sudah ngeklik ya antara komitmen pemerintah daerah dengan keinginan warga itu. Jadi bagi masyarakat di Sulawesi Utara ya, dan tadi juga saya sampaikan kepada ya, Pak Wakil Gubernur, adalah supaya pemerintah daerah, baik itu gubernur provinsi maupun kabupaten kota, untuk membuka ruang seluas-luasnya bagi partisipasi masyarakat. Ya, semuanya harus dirangkul, harus di-engage. Ya, baik akademisi, organisasi masyarakat sipil, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, ya tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama itu harus dilibatkan. Jadi menurut saya seperti yang dilakukan oleh presiden ya, pemerintah pusat semuanya digandeng untuk menyelesaikan persoalan itu juga harus menjadi semangat di semua daerah. Jadi ya, masyarakat ya, masyarakat tidak hanya menjadi aktor yang tidak hanya menjadi objek ya yang pasif ya, tapi juga harus aktif, harus menjadi aktor. Menurut saya karena ruang berpartisipasi itu dibuka seluas-luasnya untuk bersama-sama memastikan supaya hak asasi manusia dihormati, dilindungi, dipenuhi dan dihormati.
0: Oke, luar biasa Pak Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Pak Mugianto Sipin. Terima kasih Pak. Ya, insight-nya luar biasa untuk masyarakat Sulawesi Utara, untuk saya dan juga untuk RRI Manado sudah bisa mampir di sini, dan saya harus mohon maaf kepada pendengar kita cuma bisa menerima dua ini Pak ya. Tapi mudah-mudahan nanti ada kesempatan lain lagi bersama Pak Wamen, dan jangan lupa seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Wamen, ruang partisipasi itu sudah dibuka ya. Jadi mari kita sama-sama sebagai warga negara Indonesia untuk memanfaatkannya. Sekali lagi terima kasih Pak Wamen.
1: Terima kasih juga.
0: Luar biasa Young untuk Steve, yeah, obrolan kita di sore hari ini. Saya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas di sore hari ini mengucapkan terima kasih juga untuk Anda yang sudah mendengarkan dan juga sudah menyaksikan kami di YouTube RRI Manado. Selamat sore dan sampai jumpa lagi.

0: Ya, pendengar Pos 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, baru saja Anda ikuti dialog khusus tugas dan fungsi Kementerian Hak Asasi Manusia bersama Wakil Menteri Hak Asasi Manusia RI Bapak Mugianto Sipin MAP dan host Steve Kolibu. Dan Anda tetap bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi 94,5 dan 88,2 FM untuk Manado sore hari ini. Waktu di studio kami pukul 16 lebih 1 menit waktu Indonesia Tengah.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
5: Welcome to Mobile Legends.
6: Panggilan buat kamu para gamers dan pro player di Manado. RRI Fest 2026 membuka pendaftaran Mobile Legends Tournament khusus buat kamu para pelajar aktif SMA maupun SMK dengan prize pool jutaan rupiah. Pendaftaran resmi dibuka sampai 11 September 2026. Syaratnya gampang banget. Ajak tim kamu yang berisikan 5 pemain utama dan 1 cadangan. Siapkan kartu pelajar aktif, lalu lakukan pendaftaran dengan biaya commitment fee Rp100.000 per tim. Ingat, slotnya terbatas banget. Buat pendaftaran dan informasi slot, langsung aja hubungi Andika via WhatsApp di 0896-5462-0552 atau cek Instagram dan TikTok at rri_manado dan at pro2manado. Manado, duanya pakai angka. Siapin skuad terbaik kalian dan sampai ketemu di Land of Dawn. Shut down.

Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, demikian Agnes Monica dengan Matahariku yang sudah hadir untuk Anda di sore hari ini. Dan waktu menunjukkan pukul 16:13 waktu Indonesia Tengah. Mentari masih tetap bersinar dengan teriknya ya. Masih panas ya, yang artinya kita tetap mewaspadai kondisi yang ada seperti saat ini di masa El Nino, yang pasti jangan membakar sampah, jangan membakar lahan, atau juga membakar apa saja ya di sekitar kita. Dan ya, itu untuk mencegah adanya percikan api yang bisa membuat hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan juga dilarang membuang puntung rokok dalam keadaan yang masih menyala ya. Oke, ya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi, kita masih tetap mematuhi aturan dan himbauan dari pemerintah dan pihak-pihak terkait untuk tidak membakar sampah dan tidak membakar lahan. Dan juga ini untuk mengurangi hal-hal yang tidak kita inginkan di masa El Nino ini. Ini masih panas, sudah sore ini tapi masih panas ya. Oke, selamat sore untuk Anda yang masih terus menjalankan tugas-tugas Anda. Barangkali sampai sore hari, sampai malam hari, tetap semangat untuk Anda, tetap menjaga stamina yang lebih bagus lagi yang oke punya. Oke, ada Norman Kamaru dengan Cinta-Cinta untuk Anda pendengar Pesatu Kanal Informasi dan Inspirasi.

Ya, mendengar Prasat Kanal Informasi dan Inspirasi, demikian Gita Gutawa. Selamat datang cinta yang sudah hadir untuk Anda di suasana sore hari ini, memberikan suasana yang berbeda di tempat Anda. Mendengar Prasat Kanal Informasi dan Inspirasi. Ya, sebuah informasi kembali kami hadirkan untuk Anda pendengar. Di saat waktu menunjukkan pukul 16:28 waktu Indonesia Tengah. Ya, pendengar, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara meningkatkan koordinasi penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla di kawasan Gunung Awu, Kabupaten Kepulauan Sangihe, yang telah berlangsung sejak Sabtu 5 September 2026. Kondisi medan yang terjal, vegetasi kering, sulitnya akses serta minimnya sumber air menjadi kendala utama pemadaman. Gubernur Sulawesi Utara Majen TNI Purnawirawan Julius Selvanus SE menegaskan agar seluruh jajaran pemerintah dan unsur terkait untuk bergerak terpadu serta mengutamakan keselamatan masyarakat. Dan dikatakan gubernur, keselamatan masyarakat adalah prioritas utama dan ia meminta seluruh jajaran bergerak cepat, terkoordinasi, dan jangan bekerja sendiri-sendiri. Pastikan titik api terus dipantau, cegah api meluas ke perkebunan dan pemukiman masyarakat, serta siapkan seluruh dukungan yang dibutuhkan di lapangan. Gubernur juga menginstruksikan penguatan koordinasi antara Pemprov Sulut, Pemkab Kepulauan Sangihe, BPBD, TNI Polri, unsur kehutanan, pemadam kebakaran, dan seluruh potensi yang tersedia, termasuk menginventarisasi kebutuhan dukungan pemerintah pusat apabila kemampuan penanganan darat belum memadai. Sementara itu, Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari telah mengkonfirmasi bahwa kondisi tersebut telah dikoordinasikan langsung dengan Gubernur Sulut. Karena keterbatasan penanganan darat, Pemkab juga mengharapkan dukungan Pemprov dan BNPB untuk kemungkinan pemadaman udara atau waterbombing. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Jemi Ringkuangan, APMSI, menegaskan bahwa tindak lanjut arahan gubernur harus dilaksanakan melalui sistem penanganan yang terintegrasi. Menurut Ringkuangan, fokus penanganan tidak hanya pada pemadaman, tetapi juga mencegah api menjalar ke perkebunan dan pemukiman, memperkuat sekat bakar, melindungi personil di lapangan, serta mengantisipasi munculnya titik api baru. Penutupan sementara jalur pendakian Gunung Awu juga merupakan langkah penting untuk keselamatan. Pemkab Sangihe menyatakan tidak ada aktivitas pendakian sampai proses pemadaman selesai. Pemprov juga menghimbau masyarakat tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar, tidak memasuki kawasan terdampak, serta segera melaporkan apabila menemukan titik api baru. Demikian informasi untuk Anda, pendengar Pos 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Ya, yeah, pendengar pas satu kanal informasi dan inspirasi, sebuah nomor dari Dewi Yul bersama Odi Agam dengan kesempatan ya. Untuk Anda tetap memanfaatkan kesempatan yang ada di suasana sore hari ini ya. Sementara waktu di studio kami pukul 16.50 waktu Indonesia Tengah, dan kita akan jelang tanda waktu pukul 17 waktu Indonesia Tengah saat disampaikan lintas berita Maguta, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.

Terakhir pas satu kanal informasi dan inspirasi. Demikian Gita Gutawa dengan Aku Cinta Dia. Dan selanjutnya kita jalan pada waktu pukul 17 waktu Indonesia Tengah, saat disampaikan lintas berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.

0: Kamis 10 September 2026. Pendengar dan pemirsa, kita jumpa lagi dalam Lintas Berita Magota edisi hari ini, Kamis 10 September 2026 bersama saya Ike Darsono Mamuaya. Kita ikuti informasi dari RRI Manado mengawali kebersamaan kita dalam Lintas Berita Magota. Pendengar dan pemirsa, Kapolda Sulawesi Utara yang baru, Brigadir Jenderal Polisi Yudo Hermanto bersama Ketua Bayangkari Daerah Sulawesi Utara, Nyonya Sinta Yudo Hermanto, resmi menginjakan kaki di bumi Nyiur Melambai.
1: Kapolda Sulawesi Utara Brigadir Jenderal Polisi Yudo Hermanto bersama istri Ketua Bayangkari Daerah Sulawesi Utara Nyonya Sinta Yudo Hermanto tiba di Manado Selasa 8 September 2026. Kapolda Sulut bersama rombongan menggunakan pesawat Garuda Indonesia tiba dengan selamat di gedung VVIP Bandara Samratulangi Manado. Kedatangan Kapolda disambut Gubernur Sulawesi Utara bersama jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Forkopimda Sulawesi Utara termasuk masuk anggota DPRD Sulawesi Utara. Wakapolda Sulawesi Utara Brigadir Jenderal Polisi Awi Setiono, para pejabat utama PJU Polda Sulawesi Utara serta jajaran Kapolres Kapolresta Sulawesi Utara turut menyambut kedatangan Kapolda bersama ibu dan rombongan. Usai pertemuan sejenak di VVIP, Kapolda Sulut Brigjen Polisi Yudo Hermanto menyampaikan terima kasih kepada pemerintah dan jajaran Polda Sulut yang sudah menyambut di Bandar Udara Samratulangi.
2: Terima kasih sambutan yang luar biasa dari Pak Gubernur dengan Forkopimda dan kemudian juga Forkopimda plus ya ada Pak Dan Landuk dan seluruh stakeholder yang ada, Pak Kapolda, PJU Kapolda. Tentunya saya sangat berharap hubungan bantuannya, kerjasamanya
3: siap
2: untuk menjadikan Provinsi Sulawesi Utara ini seperti yang menjadi dambaan daripada seluruh masyarakat Sulawesi Utara. Intinya saya mengucapkan terima kasih dan senantiasa mohon dukungan supporting dari seluruh stakeholder yang ada.
1: Prosesi penyambutan berlangsung hangat, meriah dan penuh kekeluargaan. Kehadiran Kapolda Sulut yang baru semakin memperkuat sinergi antara Polri, TNI dan pemerintah daerah serta seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keamanan serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Sulawesi Utara. Meiki Kodowati melaporkan.

0: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Welcome to Mobile Legends.
5: Panggilan buat kamu para gamers dan pro player di Manado. RRI Fest 2026 membuka pendaftaran Mobile Legends Tournament khusus buat kamu para pelajar aktif SMA maupun SMK dengan prize pool jutaan rupiah. Pendaftaran resmi dibuka sampai 11 September 2026. Syaratnya gampang banget. Ajak tim kamu yang berisikan 5 pemain utama dan 1 cadangan. Siapkan kartu pelajar aktif lalu lakukan pendaftaran dengan biaya commitment fee Rp100.000 per tim. Ingat, slotnya terbatas banget. Buat pendaftaran dan informasi slot, langsung aja hubungi Andika via WhatsApp di 0896-5462-0552 atau cek Instagram dan TikTok at RRI_Manado dan at Pro2Manado. Manado, duanya pakai angka. Siapin skuad terbaik kalian dan sampai ketemu di Land of Dawn.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, terima kasih untuk Anda tetap bersama kami untuk menadu sore hari ini. Sementara waktu di studio kami pukul 17.32 menit waktu Indonesia Tengah, dan kami informasikan untuk kaum muslimin dan muslimah di mana saja berada bahwa azan maghrib akan dikumandangkan pada pukul 17.44 menit waktu Indonesia Tengah. Dan jelang azan maghrib dikumandangkan untuk wilayah Manado dan sekitarnya, kami hadirkan lagu-lagu religi untuk umat muslim di mana saja berada yang akan menjalankan sholat maghrib. Ada lagunya Dodi Katamsi dengan Hanya Kepadamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pendengar kaum muslimin dan muslimah di mana saja berada, waktu di studio kami pukul 17.44 waktu Indonesia Tengah. Saatnya Adzan Maghrib dikumandangkan untuk wilayah Manado dan sekitarnya.

dan kerahiman. Ajarlah kami untuk menjadi pembawa damai di dalam keluarga, lingkungan, tempat kerja, dan masyarakat. Mampukanlah kami untuk selalu menebarkan kebaikan, memberikan pengampunan, serta menolong sesama dengan tulus tanpa mengharapkan balasan. Kami juga berdoa bagi semua orang yang sedang mengalami kesulitan, sakit, bencana alam, kesedihan, pergumulan, dan berbagai tantangan dalam hidup mereka. Semoga mereka dapat merasakan kasih dan penyertaan-Mu yang menguatkan. Berkatilah kami agar setelah perjumpaan ini, kami mampu mewujudkan sabda-Mu dalam kehidupan sehari-hari, sehingga melalui perkataan dan perbuatan kami, nama-Mu semakin dimuliakan. Semua doa ini kami panjatkan kepada-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita memohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita kelak kepada hidup yang kekal. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: koordinasi untuk melakukan rencananya agar akselerasi dari pembukaan rekening di seluruh Indonesia melalui BRI dan untuk Aceh itu khususnya dengan BSI bisa terlaksana dengan secepatnya.
1: Miskin yang ada tadi 50 juta ya, 50 juta itu sudah pasti akan diberikan. Nanti tadi pertanyaan

Pemerintah menugaskan BRI dan BSI untuk menyiapkan rekening bagi masyarakat. Pemerintah menyiapkan program digitalisasi bansos untuk 50 juta masyarakat termiskin. Sebuah kapal feri terbakar di lepas pantai Filipina yang dilaporkan sedikitnya 5 orang tewas. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 10 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho.

0: Keputusan disampaikan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: BLC memang dari manajemennya juga sudah koordinasi untuk melakukan rencananya agar akselerasi dari pembukaan rekening di seluruh Indonesia melalui BRI dan untuk Aceh itu khususnya dengan BSI bisa terlaksana dengan secepatnya.
2: Mulai kapan, Pak?

0: Menteri Erlangga menjelaskan, salah satu alasan pemerintah mendorong rakyat memiliki rekening koran karena bantuan sosial atau bansos akan disalurkan melalui BRI dan BSI.
1: Dari APBN.
2: Berapa Pak jadi total?
3: Jadi alokasinya berapa Pak?
1: Totalnya kalau 200 juta penduduk kan berarti kira-kira 600 juta atau sekitar 11 T lah.
2: 11 T?
1: Iya.
2: Dan ini
1: nanti dikonsolidasi. Jadi kalau rekening ini kan untuk berbagai program pemerintah. Jadi nanti dikonsolidasi di BRI maupun di BSI. Nah nanti yang punya multiple account juga nanti kita lihat.
2: Berarti tetap dapat juga?
1: Berarti. Tetap dapat juga.
2: Itu berapa sih Pak?
1: Kita akan siapkan dalam waktu dekat, roll out-nya kita akan bahas dengan BI dan OJK. Anggaran nanti kita bahas, karena kan nggak semuanya langsung segitu. Kan bertahap. Nanti begitunya secara bertahap.
3: Bertahapnya berapa?
1: Otomatis dapat nanti kita kerjasama dengan Dukcapil mengenai data-data ini.
0: Adapun pengisian dana atau saldo awal yakni Rp50.000 per rekening, namun pemerintah masih menyusun skema dana awal pembukaan rekening. Pembukaan rekening untuk warga negara Indonesia berusia 17 tahun ke atas. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tusmudara untuk Indonesia.
4: Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital

0: 4 Juli 2027. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
1: Program ini menurut kami sangat relevan dan sangat penting untuk membangkitkan.
2: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS terus mematangkan persiapan program penjaminan polis untuk melindungi pemegang polis asuransi. Program ini ditargetkan mulai berlaku paling lambat Juli 2027. Setelah sebelumnya LPS mempercepat persiapan menyusul amandemen Undang-Undang P2SK. Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan, program tersebut tidak hanya bertujuan memberikan perlindungan kepada pemegang polis, tetapi juga diharapkan dapat memperkuat stabilitas industri dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk asuransi nasional.
1: Program ini menurut kami sangat relevan dan sangat penting untuk membangkitkan kembali industri asuransi yang pada saat ini memerlukan suatu kepemihakan atau policy yang cukup signifikan. Program penjaminan polis merupakan mandat penting dalam penguatan sektor keuangan di Indonesia, dan ini kehadirannya diharapkan memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada pemegang polis dan sekaligus meningkatkan kepercayaan kepada industri asuransi dan mendukung stabilitas sistem keuangan.
2: Sementara itu, anggota Dewan Komisioner LPS bidang program penjaminan polis Ferdinand Purba mengatakan, LPS telah memiliki peta jalan untuk aktivasi PPP. Waktu pelaksanaan nantinya akan ditetapkan melalui peraturan pemerintah tentang program penjaminan polis. Ia menyebut LPS menyiapkan 2 skenario waktu aktivasi, yakni target optimistis pada April 2027 dan skenario moderat pada Juli 2027. Kedua skenario tersebut disusun dengan asumsi peraturan pemerintah mengenai PPP terbit pada triwulan ketiga 2026.
3: Kami membuat 2 skenario, skenario optimis dan skenario moderat. Ini dalam pertemuan sebelumnya kami sudah pernah sampaikan, Pak, dan dengan perkembangan saat ini kami masih menggunakan ini karena kita masih ada di dalam perjalanan di triwulan 3. Kami menggunakan asumsi bahwa triwulan 3 ini adalah keluarnya peraturan pemerintah tentang program penjaminan polis, sehingga kami masih menggunakan skenario yang

0: asuransi nasional. Dengan meningkatnya kepercayaan publik, penetrasi asuransi di Indonesia diharapkan turut meningkat dari posisi saat ini sekitar 1,3% terhadap PDB. Dari Jakarta, Zahrauddin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan pendalaman pemeriksaan kepada mantan Direktur Utama Bank BJB Yudi Rinaldi perihal finalisasi proses penghitungan kerugian keuangan negara terkait dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB. Khairul Umam melaporkan.
2: Sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan iklan di Bank BJB.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa mantan Direktur Utama Bank BJB, Yudi Rinaldi. Yudi sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan terhadap Yudi dilakukan untuk proses perhitungan kerugian keuangan negara yang tengah dilakukan auditor BPK. Menurut Budi, pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari langkah KPK untuk memfinalisasi perhitungan

0: sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan iklan di Bank BJB, bahwa pemeriksaan hari ini untuk kebutuhan penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh kawan-kawan auditor BPK, dan tentunya ini juga sebagai langkah progresif untuk melakukan finalisasi penghitungan kerugian keuangan negara tersebut ya. Dari beberapa pihak sebelumnya juga sudah dilakukan pemeriksaan.
1: Sementara itu, Yudi juga membenarkan perihal materi pemeriksaannya soal perhitungan kerugian negara.

0: Perkara ini bermula dari anggaran promosi umum dan produk Bank BJB tahun 2021-2023 yang mencapai 801 miliar rupiah. Dari anggaran tersebut, sekitar 410 miliar dialokasikan untuk penempatan iklan melalui media televisi, cetak, dan juga daring. KPK menduga sejumlah rekanan agensi kemudian diminta mengakomodasi kebutuhan dana non-budgeter untuk kepentingan tertentu pihak eksternal. Dalam prosesnya, 6 perusahaan ditetapkan sebagai agensi yang memperoleh pekerjaan pengadaan jasa iklan. Akibat dugaan perbuatan melawan hukum tersebut, KPK memperkirakan kerugian keuangan negara mencapai 223,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan kuota haji tambahan tahun 2024 di Kementerian Agama dengan agenda mendengarkan keterangan sejumlah saksi. Muhammad Isten Suhanda melaporkan selengkapnya.
2: Kemudian saya mau tanya, apakah sudah pernah mendengar dari Pak Asrul Asistaba ada menyerahkan uang nggak ke Kemenag?
3: Tidak.
4: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa Asrul Asistaba selaku Ketua Umum Asosiasi Tour and Travel Haji Umroh Republik Indonesia atau KESTURI. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menghadirkan saksi Abdul Muhyi, mantan Kepala Seksi Pendaftaran Haji khusus Kementerian Agama. Dalam kesaksiannya, Abdul Muhyi menegaskan kuota haji tambahan tahun 2024 sebesar 20.000 yang diperuntukkan 50% bagi jamaah haji reguler dan 50% bagi jamaah haji khusus. Dia mengatakan staf khusus Menteri Agama Isfah Abidal Aziz alias Gus Alek meminta fee percepatan sebesar 2.000 US dollar kepada perusahaan penyelenggara ibadah haji khusus yang nilainya mencapai 2,3 juta dolar Amerika Serikat.
5: Ada arahan permintaan fee kepada para PHK yang mengajukan kuota tambahan itu 2024 atas arahan siapa tadi?
6: Gus Alek.
5: Pada saat itu Gus Alek menyampaikan itu di mana kepada saksi?
6: Di ruangan beliau.
5: Itu fee yang ditetapkan itu berapa nilainya?
6: Beliau mengarahkan 2.000.
7: 637 atau 644 kuota yang betul ya Pak?
8: Pak izin koreksi dari BPK ya.
7: Oh, oke, okay. Angkanya juga demikian?
8: Iya.
7: Yang 2.302.000?
8: Iya.
4: Sementara itu terdakwa Asrul Asistaba mengatakan Asosiasi KESTURI tidak pernah mengurus fee percepatan kuota haji tambahan. Menurutnya PPIHK lah yang tergabung dalam Asosiasi KESTURI yang berhubungan langsung dengan Abdul Muhyi untuk mendapatkan kuota haji tambahan.
9: Yang mesti dijelaskan bahwa perusahaan-perusahaan ini memang anggota asosiasi tapi tidak ada peranan KESTURI dalam perolehan kuota ini.
8: Betul.
9: Nah, saya cuma ingin menegaskan bahwa kalau ada PHK anggota KESTURI, apakah itu diatur oleh KESTURI untuk mendapatkan kuota atau tidak itu?
8: Tidak, sebenarnya tidak.
9: Terima kasih.
4: Sementara itu Ali Yusuf selaku advokat pendamping Isfah Abidal Aziz alias Gus Alek mengakui Gus Alek menerima uang percepatan, tapi uang tersebut telah dikembalikan dan perintah pi percepatan bukan dari mantan Menteri Agama Yakut Khalil Komas. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Direktur Penanggulangan Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Agus Wibowo menekankan pentingnya kesiapsiagaan bencana dimulai dari rumah untuk meminimalisir dampak kerugian materi dan korban jiwa. Sony Agung Saputra menyampaikan informasi selengkapnya.
10: RRI Bogor menggelar dialog dinamika Bogor bertemakan keluarga siaga bencana bangsa tangguh hadapi Ring of Fire pada Kamis 10 September 2026. Narasumber yang hadir yaitu Kepala Pusat Kebencanaan IPB Bambang Heru Saharjo dan Direktur Penanggulangan Kebencanaan BNPB Agus Wibowo. Bambang Heru Saharjo menekankan bahwa wilayah Bogor dan Jawa Barat termasuk zona rawan gempa, longsor, dan banjir bandang akibat posisi geografis di Ring of Fire. Ia menyampaikan bahwa mitigasi harus dimulai dari keluarga karena bukti di lapangan menunjukkan keluarga yang memiliki rencana dan pengetahuan lebih mampu menyelamatkan diri saat bencana.

0: vulkanologi gitu ya. Kemudian yang asap ini, yang apa, sampah dan sebagainya itu zat terkait lah. Apa lingkungan hidup atau apa itu speak up lah itu.
1: Sementara itu Agus Wibowo menjelaskan bahwa BNPB saat ini fokus membangun program keluarga siaga bencana melalui edukasi 5 komponen wajib seperti tas siaga, dokumen penting, titik kumpul, dan jalur evakuasi.
2: Kami menunjukkan program bimbingan teknis kesiapsiagaan dengan panduan keluarga siaga bencana. Intinya keluarga siaga bencana. Ini adalah gerakan yang pertama kita luncurkan untuk pelatihan untuk ibu-ibu dan wanita di BNPB. Ya, namanya programnya dimodifikasi namanya Srikandi Tangguh Bencana. Yang melibatkan peran strategis perempuan dan organisasi seperti dan wanita persatuan untuk membangun kebiasaan sadar bencana dari rumah. Kami juga memfasilitasi aplikasi digital seperti Inaris agar setiap keluarga bisa mengecek potensi ancaman bencana di lokasi rumah masing-masing. Karena itu yang paling penting, jadi kita harus tahu terlebih dahulu ada potensi apa di rumah kita. Itu nomor satu yang paling penting. Kemudian kita melakukan tindakan-tindakan agar bagaimana di rumah kita bisa selamat.
1: Kemudian penegasan amanat Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama dengan prinsip kenali, kurangi, dan siaga. Diharapkan setiap keluarga dapat menjadi garda terdepan sehingga Indonesia semakin tangguh menghadapi ancaman bencana di Ring of

0: Putri serta satu medali dari nomor lead. Ketua Umum FPTI Yeni Wahid usai pengukuhan kontingen di kawasan Senayan kemarin mengatakan, target tersebut cukup realistis melihat perkembangan atlet Indonesia saat ini. Ia berharap para atlet mampu menunjukkan performa terbaik selama pertandingan. Namun Yeni tidak ingin memberikan tekanan berlebih kepada para atlet yang akan bertanding.
1: Ya, kita saat ini sih memang punya atlet-atlet yang kualifikasinya adalah atlet elit dunia. Dan mereka konsisten bisa mendapatkan medali emas di berbagai kejuaraan dunia. Nah, tentu kita berharap bahwa di Asian Games ini peluang mereka juga tetap terbuka untuk bisa mempersembahkan medali emas buat Indonesia. Walaupun Asia ini konsentrasi atlet yang berkualitas itu tinggi sekali. Lawan kita, Cina, itu kuat sekali untuk speed. Nah, Kazakhstan juga mulai sekarang, Jepang pasti. Nah, terutama untuk lead, itu Jepang memang kalau tahun lalu atlet terbaiknya dari Jepang.
0: Sementara itu, Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia KOI atau NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari menyatakan rasa syukurnya pemerintah masih memberikan perhatian penuh kepada para atlet, mengingat saat ini Indonesia masih dilanda sejumlah bencana.
2: Bangga dan mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas perhatian yang luar biasa dari Bapak Presiden kita, Presiden Prabowo Subianto, karena di tengah suasana nasional di antara goncangan-goncangan, tantangan-tantangan yang terjadi hari ini, ada kebakaran, ada erupsi Gunung Krakatau, tapi masih alhamdulillah menyempatkan untuk melepaskan tim Indonesia untuk
0: Asian Games 2026 dijadwalkan dibuka pada 19 September dan ditutup pada 4 Oktober 2026. Indonesia sendiri mengirimkan 430 atlet yang akan turun di 35 cabang olahraga. Dari Jakarta, Niera Bluiti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 1 serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI di seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia di tahun 2026 ini kembali menyelenggarakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
1: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori podcast.
2: Kapal Deli ini survive ketika COVID melanda kota Ambon.
1: RRI Ambon dengan judul Dari Pasar Tradisional Menjadi Warisan Budaya Nasional.
3: Ada beberapa anak yang kurang suka.
1: RRI Biak dengan judul Satu Piring Seribu Harapan.
4: Geotermal dunia itu ada di Indonesia.
1: RRI Bogor dengan judul Geotermal Masa Depan Energi Terbarukan Indonesia.
5: Lima putra asli daerah Sumatera Barat.
1: RRI Bukit Tinggi dengan judul Dari Limbah Menjadi Berkah. Kreasi anak daerah tembus pasar global.
6: Ada anak-anak sekolah yang menahan lapar sampai.
1: RRI Gorontalo dengan judul Menjawab Isu Negatif Makan Bergizi Gratis.
7: Yang lah dalanya bila ayahnya ada.
1: RRI Mataram dengan judul Peran Ayah dan Ibu Jangan Campur Aduk. Anak macan tidak bisa dididik dengan cara anak kuda.
8: Paket hemat tapi dibelinya setiap hari.
1: RRI Singaraja dengan judul Bebas atau Terjerat Narkoba. Kamu yang pilih.
9: Beberapa kali, dua kali saya membawa Kalimantan Barat.
1: RRI Sintang dengan judul Sepak Terjang Guru Dalam Membentuk Karakter Anak Bangsa.
10: Oksimelon.
1: RRI Sumenep dengan judul Panen Sendiri, Wujudkan Pangan Mandiri.
11: Dari rumput liar bisa menghasilkan cuan. Nah, ini
1: RRI Yogyakarta dengan judul Kisah Pemuda Desa Moyudan, Ubah Rumput Liar Jadi Cuan. Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website, dan media sosial RRI.

selalu pesimis, selalu menyerah sama keadaan. Emang sih ibu-ibu, latar belakang kita, hidup kita, kesusahannya semua beda-beda. Tapi

0: heboh dengan berita katanya banyak anak muda di Manado yang sukses dengan bisnis ekonomi kreatif ya. Apa sih itu ekonomi kreatif? Kamu tahu nggak?
1: Ekonomi kreatif? Oh, jadi gini singkatnya. Ekonomi kreatif itu berupa kegiatan ekonomi yang berbasis pada ide, kreativitas, dan bakat manusia. Contohnya, desain produk lokal, konten digital, kerajinan tangan khas Sulawesi Utara, atau usaha kuliner dengan konsep yang menarik.
0: Wih, menarik juga ya. Tapi, apa bisa benar-benar menjadi sumber penghasilannya stabil?
1: Oh, tentu saja. Banyak teman kita yang awalnya cuma hobi membuat kerajinan nyaman dari bahan-bahan lokal. Tapi sekarang sudah bisa ekspor keluar. Yang penting kita mengemas nilai kreatif dengan baik dan memanfaatkan teknologi untuk memasarkan produknya.
0: Oh, begitu. Terus, apa saja sih contoh bisnis di sekitar kita?

0: ada yang membuat produk makanan olahan dari bahan-bahan lokal seperti cakap fufu dengan kemasan modern. Pokoknya semua itu sudah termasuk ekonomi kreatif.
1: Saya jadi ingin mencoba nih, ada nggak sih tipsnya?
0: Nah, gitu dong. Sebagai anak muda kan harus semangat dan kreatif. Dan untuk tipsnya, mulai dari apa yang Anda tahu dan kuasai dan suka. Jangan takut berinovasi dengan unsur budaya kita sendiri. Coba manfaatkan sosial media, mau mempromosikan, dan jangan ragu untuk belajar dari pelaku ekonomi kreatif di komunitas lokal kita. Gitu.
1: Oke deh, siap. Gasken.
2: Ekonomi kreatif bukan hanya tentang menghasilkan uang, tapi tentang mengubah ide dan bakatmu menjadi kekuatan ekonomi yang membawa kebanggaan lokal. Jadikan keunikan budaya dan kreativitasmu sebagai modal utama. Manfaatkan teknologi sebagai sayapmu dan buktikan bahwa karya tangan dan ide dari Manado bisa bersaing di kancah yang lebih luas. Ayo, ciptakan masa depan ekonomi kita dengan sentuhan kreatifmu.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1.

1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Selamat malam kembali untuk Anda semuanya. Kita lanjutkan Manado malam ini ya. Masih di kesempatan edisi siar yang sama, Kamis 10 September 2026. Ya, kembali saya Mike siap temani Anda lagi untuk malam ini sampai di pukul 12 nanti ya, menemani waktu santai, waktu istirahat Anda bersama keluarga. Ya, jangan lewatkan Ruang Rindu, siap hadir lagi ya untuk melengkapi hiburan Anda sampai di pukul 11 nanti ya. Topik kita malam hari ini nantinya seputar RRI. Besok ya, 11 September RRI akan mencapai usia 81 tahun ya. Oke, itu topik kita malam hari ini. Nanti di Ruang Rindu setelah dua lagu terakhir saya pilihkan dari Gang Pegangsaan, Dirimu dan ya, Titi DJ dengan Bahasa Kalbu.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1000.

1974. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: Mace, kok kenapa? Kenapa kok telepon saya?
1: Beta cuma mau tanya kabar Pace.
2: Enggih, Mas. Piye kabare?
0: Saya baik. Kenapa kau telepon saya?
1: Bang. Kita ini dari Manado. Kita cuma mau tanya, kalau abang kasih juara berapa pak kita?
0: Oh, abang masukkan kamu 5 besar.
3: Inilah Indonesia. Mengembangkan identitas gaya berkomunikasi lokal berarti kita mempertahankan budaya keindonesiaan.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Duh, tukang main, cobaan tuh lama, persyaratan pun banyak, rupa ribet kan urus surat izin.
1: Kita deh pasti sekali, biar mandi sablah buang-buang sampai sembarangan, sampai got di muka rumah Pak Cita itu setaprop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi tuh air.
2: Kita deh ini, di lingkungan Pak Cita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh, pertorang semua pengguna jalan.
0: Iyo, Mar, tapi masalah ini lebih penting.
2: Jangan salah. Kita pekeluhan le lebih penting for banyak orang katu.
3: Sudah. Cintan baku ambek kwa. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Noni sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Noni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
6: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Baik, selamat malam kembali pendengar. Kita lanjutkan ya untuk Manado malam hari ini. Ruang Rindu hadir lagi untuk Anda. Line telepon, SMS dan WhatsApp dibuka di 0821 9583 5080. Iya, topik kita malam hari ini seputar RRI di mana pendengar 81 tahun bukan perjalanan yang singkat. Iya, perjalanan panjang yang tentu dipenuhi dengan sejarah, pengabdian, perjuangan, air mata, harapan ya. Apa yang ingin Anda sampaikan di hari ulang tahun atau di HUT RRI ke-81 besok ya? RRI akan menginjak usia 81 tahun. Usia yang mengajarkan kepada kita bahwa sesuatu yang besar itu tidak dibangun hanya dalam satu malam. Oke, lain telepon langsung saja. Pro 1, selamat malam.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam, Bung Mai.
0: Selamat malam, Ibu Haryati.
1: Iya.
0: Apa kabar?
1: Kabar, masih seperti dulu.
0: Masih. Oke. Okay. Baik, Ibu Haryati. Ya.
1: Iya.
0: Ibu Haryati, sebelum Anda ucapkan sesuatu, apa yang Anda tahu tentang RRI itu?
1: Kalau yang kita tahu maksudnya acaranya, Bung Mai.
0: Iya, apa saja? Atau, apa saja?
1: Kalau kita tahu RRI itu ya acara-acaranya bagus, terus pemberitaannya juga terpercaya.
0: Seperti itu. Gitu ya. Oke. Okay. Iya. Baiklah. Oke, okay, jadi apa yang ingin Anda ucapkan di HUT RRI?
1: Selamat ulang tahun buat RRI yang ke-81. Semoga menjadi radio yang terbaik. Dan memberikan motivasi kepada kita semua, terutama semua pendengar RRI Kang. Semoga menjadi motivasi dan berjaya terus di udara. Sekali di udara, tetap di udara.
0: Baik, terima kasih Ibu Haryati Bunaken ya. Oke, kalau begitu malam ini ingin lagu apa? Silakan.
1: Oh, mau pilih sendiri lagi, Bu Mai?
0: Iya, saya kasih kesempatan.
1: Oh, kalau begitu.

0: nama tetap di hati.
1: Tetap di hati.
0: DP
1: tulisan ku EY merubahnya AI.
0: Oh, begitu DP Bapak baca, Kang. Oke deh.
1: Iya. Tulisan EY.
0: EY. Oke. AI siap hadir. Satu nama tetap di hati.

0: Hafal nggak? Siapa-siapa mereka?
1: Ada Bung Mai, ada... Nggak mau tahitung, Bung Mai?
0: Nyondok.

0: dengan selamat.
1: Oke, terima kasih
0: Bung Mai. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Oke, terima kasih, selamat malam Orang Bunaken. Ya, makasih ya untuk apresiasinya ya buat Ibu Haryati ya. Makasih juga untuk responnya malam hari ini ya. Silakan, jadi sekali lagi topik kita malam hari ini ada hubungannya dengan HUT RRI ke-81 besok ya. Apa yang ingin Anda ucapkan ya, dan apa yang Anda tahu tentang RRI? Telepon kembali saya kasih kesempatan untuk Anda di 0821 9583 5080. Lagunya silakan Anda request sesuai dengan pilihan Anda ya. Oke, Pro 1, selamat malam Makalisung.
0: Selamat malam. Baik.
1: Malam baik. Apa di kabar?
0: Kabarnya baik-baik, sehat, bahagia.
1: Mada peringat rupa slow-slow ini apa sumanganto?
0: Dari tidur.
1: Oh, baru bangun tidur. Aduh.
0: Ini baru dapat dengar Bukan radio, lagu-lagu siapa yang bertugas?
1: Baik, boleh muter tidur ulang ini kalau sudah bangun begini.
0: Ya, bagaimana? Sampai saya lewat lagu lepas paling kasih kabar putar sana putar sini.
1: Oke. Baiklah Ibu Els. Oke, Ibu Els. Kalau Ibu Els sendiri, apa yang Anda tahu tentang RRI, Ibu Els?
0: Kalau Ibu Els tahu memang banyak, tapi yang paling Ibu Els ini suka yang berita-berita daerah, berita Pro 3, ya ini Ruang Rindu.
1: Oh, gitu aja. Oke.
0: Banyak, apalagi yang Mutiara Pagi kan main.
1: Mutiara Pagi itu. Dengan siapa narasumbernya?
0: Pendeta.
1: Iya, pendeta siapa tuh?
0: Alfred Baleno.
1: Oh, hafal juga ya.
0: Oke. Setiap pagi bukanya. Hanya monitor kalau batistrom kalau ada ya tetap.
1: Oh iyo katu, no.
0: Betul. Harus ambil dulu apakah pada pagi
1: betul. Iya betul. Oke, Ibu Els, kalau Ibu Els apa yang ingin Anda ucapkan, Ibu Els?
0: Ya, untuk Ibu Els selamat ulang tahun RRI di seluruh Indonesia. Semoga RRI ini tetap jaya terus.
1: Amin.
0: Acara yang diprogramkan terlaksana semua dengan baik.
1: Oh, luar biasa.
0: Juga semua kru-kru tetap bahagia. Tadi ada sebut tadi ada yang satu tertinggal, Ibu Ketua Ibu Anet.
1: Oh ya. Oke, itu baru Ibu Anet kan? Ya, itu dia sebagai pengisi acara saja sih. Tapi kalau yang Anda tahu apa, siapa-siapa tuh krunya?
0: Ibu Yang itu, Ibu Yang, Ibu Novi. Yang lewat-lewat tuh ganti-ganti atau secara gimana itu tetap ada yang lalu-lalu dan ada Randy, ada Johanna, ada Fika, tapi yang tertinggal ini lima yang ada kan.
1: Hafal juga nih Wells ya, luar biasa, mantap.
0: Gimana kalau kita tidur itu baik tuh kita
1: mau apa? Itu lika tukang. Jadi apa yang akan Anda ucapkan untuk HUT RRI?
0: Itu yang tadi, selamat ulang tahun. Tadi sebutan.
1: Oke.
0: Selamat ulang tahun ini kan. Semoga semua program-program terlaksana dengan baik.
1: Oke. Baiklah kalau gitu. Makasih Ibu Els ya. Ibu Els malam ini ingin lagu apa?
0: Mau kepikiran.
1: Ya no.
0: Kalau soalnya dari mimpi-mimpi kan.
1: Aduh iyo ketek betul. Jadi
0: mau request lagu Jo. Kalau salah mau request lagu selamat ulang tahun kan.
1: Boleh no.
0: Oh, kalau Bung Mike boleh.
1: Boleh. Dari
0: dari RRI di seluruh Indonesia kan.
1: Oke, walaupun besok ya, tapi nggak apa-apa. Elit ya, saya pilihkan.
0: Beberapa jam lagi.
1: Tinggal beberapa jam ya, betul. Dari Elit kado ulang tahun ya.
0: Ya.
1: Oke, baik. Ya.
0: Ya, mau menyapa.

0: beberapa kali satu orang ngelamar belum dapat apa balas.
1: Bukan siapa orang. Yang ada orang
0: di Pangawan karena ada Bung Ating. Ini salam dari Ibu Elsa yang ada di Masjid Bung Ating. Kalau ada monitor gabung.
1: Pasti juga monitor dia.
0: Iya tetap.
1: Iya.
0: Yang kedua Ibu Melvana yang ada di situ. Selamat dan semoga kali itu salam sehat. Yang ketiga Ibu Agnes yang ada di Deli. Semuanya salam sehat di keluarga masing-masing. Kalau punya usaha lancar-lancar di usaha.
1: Amin.
0: Iya. Tugas. Makasih. Selamat malam.
1: Selamat malam. Terima kasih Ibu Els Magalisung. Luar biasa ya Ibu Els masih tetap hafal juga tuh ya, walaupun yang sudah resign ataupun yang sudah tidak bersama Pro 1 ya. Makasih Ibu Els. Salam kompak juga untuk keluarga, seluruh pendengar setia yang ada di Magalisung dan sekitarnya. Saya terima untuk penelpon ketiga, silakan di 0821-9583-5080. Setiap sesi saya terima 3 penelpon lagu Anda request sendiri. Jangan lupa SMS WhatsApp dikirim dari sekarang ya. Jadi ini ada hubungannya dengan HUT RRI, apa yang ingin Anda ucapkan. Ya, dan seberapa tahu Anda dengan RRI. Iya, SMS WhatsApp ya dikirim dari sekarang.

0: Iya, makasih ya yang sudah ngirim WhatsApp. Oke, kita ke line telepon lagi, Pro 1. Selamat malam.
1: Selamat malam, Ruang
0: Selamat
1: Rindu.
0: Selamat malam, Pak Li. Aduh, apa kabar?
1: Pak Li dari Tuminting.
0: Iya.
1: Selamat ketemu lagi.
0: Iyo. Mujur kumang ini ya, boleh tak gabung ini. Biasa kasihan.
1: Iya, semua datang dari Mujur.
0: Iyo, eh.
1: Ada semua sehat, orang sehat, tahu tinis-tinis, tapi itu tinis-tinis itu datang dari Mujur kalau tak masuk. Iya, toh?
0: Ada sehat-sehat, Jo, ini Pak Li.
1: Sehat walafiat, sama di Bung Mike di studio.
0: Oke, okay. Baik.
1: Dapat
0: Pak
1: dengar
0: Li.
1: Suara Jo toh?
0: Iya, dapat dengar. Betul. Dapat dengar sehat-sehat sekali ini.
1: Oh, begitu ya.
0: Oke, okay. Baik Pak Li. Kalau Pak Li, apa yang Anda tahu tentang RRI, Pak Li?
1: Tentang RRI. Biasa kalau RRI saya suka dengar berita.
0: Berita.
1: Ya.
0: Mm-hmm.
1: Ada berita pagi jam 8.
0: Mm-hmm.
1: Ada berita siang, ada juga sore.
0: Mm-hmm.
1: Ya.
0: Berita siang itu jam berapa, Pak Ali?
1: Berita siang itu jam 5.
0: Mm?
1: RRI Pro 1 Manado.
0: Jam berapa?
1: Jam 14.
0: Oh, mantap. Oke. Okay.
1: Ya.
0: Baiklah. Oke. Okay. Kemudian
1: baru sore hari
0: jam
1: 17.
0: Oh, ya. 100 ya buat Pali.
1: Betul ya.
0: Luar biasa, mantap Pali. Oke.
1: Okay. Iya.
0: Jadi kalau Pali sendiri, apa yang ingin Anda ucapkan, Pali?
1: Saya mau ucapkan selamat hari ulang tahun RRI yang ke-81. Semoga ke depan lebih baik lagi. Dan sukses terus.
0: Okay.
1: Sekali di udara, tetap di udara.
0: Oke, okay, baik Pak Li. Malam ya. Ini Pak Li ingin request lagu apa, silakan.
1: Pilih sendiri?
0: Yes.
1: Saya coba Tantowia ya.
0: Tantowi yang mana?
1: Bengawan Solo.
0: Tuh. Itu bukannya lagu keroncong, Pak Ali?
1: Bukan.
0: Ah, bukan ya?
1: Iya.
0: Bengawan Solo.
1: Tantowia ya, Bengawan Solo.
0: Oke.
1: Okay. Lagu biasa itu bukan keroncong.
0: Oke, okay, oke. Okay. Saya coba cari ya.
1: Iya.
0: Oke, okay, oke. Okay. Kirim.
1: Oke. Okay. Tentu yang pertama buat Bu Michael yang sedang bertugas, so anggap Pak Lipe telepon. Terima kasih, salam sehat, salam bahagia, diberkati Tuhan.
0: Amin.
1: Mau salam tiga spesial malam hari ini. Yang pertama ada Fiko di Kakas. Selamat malam Pak Fiko di Kakas, apa kabar?
0: Yeah.
1: Salam sehat, salam bahagia selalu. Yang kedua ada Wempi di Woluantemohon. Selamat malam Pak Wempi, apa kabar? Salam sehat, salam sejahtera selalu. Dan yang ketiga buat Ibu cantik yang ada di Tondano, Ibu Aurina. Selamat malam Ibu Aurina, apa di kabar?
0: Yeah.
1: Salam sehat, salam bahagia selalu.
0: Oke. Okay.
1: Kembali ke Bung Michael yang sedang bertugas. Lagu ada?
0: Bukan? Lagu ada.
1: Betul, ada. Bukan keroncong.
0: Iya, versi ya. Apa? Ini versi country kayaknya nih.
1: Iya, iya. Boleh kan?
0: Oh, boleh.
1: Ingin mau dengar lagu itu.
0: Oke.
1: Okay. Oke, okay, kembali ke Bung Mai. Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih Pak Li Tuminting.

Terima kasih Pak Ali ya, salam hormat, salam kompak juga untuk keluarga. Dan salam juga untuk seluruh pendengar setia yang ada di seputaran Tuminting dan sekitarnya. Apa kabar? Ibu Yuga, Pak Pangki, ADL Maasing. Iya, siapa tahu bisa gabung malam hari ini ADL ya, ditunggu ya ADL. Selamat malam juga Ros Tuminting, apa kabar Ros? Semoga ada sehat-sehat ya. Kalau lagi monitor siapa tahu bisa ikut respon ya untuk acara kita ya. Apa yang ingin Anda ucapkan dan apa yang Anda tahu tentang RRI di HUT yang ke-81 tahun besok ya. Ada Ibu Murija Latif, Ibu Ija, apa kabar yang ada di Kampung Islam Tuminting? Selamat malam ya, selamat beristirahat. Semoga ada sehat-sehat bersama keluarga, anak-anak dan cucu-cucu tercinta ya. Samuojo yang ada di Tuminting, salam kompak. Apa kabar juga yang ada di Wonasa? Ibu Ratna Singkil, ada Bunda Kasanova di di Wonasa ya, selamat malam. One Cup. Yang punya One Cup tuh ya, Bunda Kasanova, Bunda Darmita. Bu Esti Tuna juga, apa kabar semua yang ada di Wonasa ya, salam paling kompak, salam paling spesial. Kak Nanang, apa kabar, sehat-sehat selalu ya. Yang ada di Puncak Kompos juga, Ibu Feni, Pak Sartono, anak-anak dan cucu-cucu, salam kompak-kompak bahagia. Oh, ini sudah ada yang dari jauh nih, Pak Boots, apa kabar ya? Bagaimana kalau tanggapan Pak Boots? Ya, apa yang Pak Boots tahu tentang RRI dan apa yang ingin Anda ucapkan di HUT yang ke-81 tahun besok nih? Oke, sudah ada 3 lagu di sini, langsung saja saya hadirkan ya. Ada satu lagu Malaysia ya. Ai, satu nama tetap di hati. Nanti disusul Elit kado ulang tahun dan Tanto Wiyahya dengan Bengawan Solo.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

0: Bengawan Solo ya, dengan versi irama country ada Tante Wiyah ya, sudah melengkapi malam Anda. Kita masih lanjutkan lagi line telepon, saya buka kembali di 0821 9583 5080. Ya mohon maaf, mungkin jaringan WhatsApp ya malam hari ini ada sedikit trouble lagi nih ya. Ya, makasih yang sudah ngirim WhatsApp-nya. Sebentar saya siap bacakan ya. Oke, langsung saja kita ke line telepon lagi, Pro 1. Selamat malam. Halo.
1: Halo.
0: Halo. Halo juga.
1: Kita gabung.
0: Oh. Selamat malam Pak Kuweru.
1: Baru kembali dari
0: Solo. Oh iya iya iya ya. Oke. Ini
1: jadi
0: Kumang
1: baru bergabung. Jadi mau coba dari sini bergabung.
0: Ini Kumang bukan terakhir toh.
1: Iya.
0: Biasa kan kasih yang penelpon terakhir
1: le. Iya memang terakhir pernah memangnya ada sampai habis.
0: Iya kasih yang oke.
1: Mar, jaga teman itu telepon.
0: Baiklah.
1: Oke, kartu nomor WA atau kalau kita tidak dapat nomor WA.
0: Oh iya, ada juga sih yang lain enggak pakai WA.
1: Iya, kita ini cuma telepon biasa. Oh. Ada telepon mah kita enggak pakai.
0: Oke. Apa kabar Ibu Elizabeth?
1: Ya, kabar tetap biasa ini.
0: Masih
1: ada,
0: seperti
1: ada sehat, cuma ada apa sedikit kemarin data apa di tubuh.
0: Aduh kasihan. Semesti. Aduh. Iya, aduh. Bukan tapali si di PC mari daun kering kok mang ini,
1: iya,
0: Kang.
1: Iya, daun kering memang.
0: Bukan main. Sedangkan kering boleh bikin tapali si no, Kang.
1: Enggak ambil tubuh kelapa.
0: Aduh.
1: Kita
0: Oke. Aduh.
1: Oke.
0: Semua mesti hati-hati, Kang. Oke. Oh, ya mantap. Semangat ya Ibu Elizabeth. Ibu Elizabeth. Oke, kalau Ibu Elizabeth sendiri apa yang Anda tahu tentang RRI?
1: Tentang RRI. Besok hari usia yang ke-81.
0: Okay.
1: Tentunya bersyukur no, karena RRI sudah 81 tahun. Ibu Elizabeth nanti tahu karena bergabung di radio.
0: Oh, kapan?
1: Satu.
0: Kapan itu?
1: Jadi baru dia dapat tahu tentu. Ada program-program dari Bapak Presiden.
0: Oh iya.
1: So, ini baru dapat tahu di
0: melalui radio. Nah, oke.
1: Okay.
0: Ibu Elizabeth mendengarkan RRI kapan?
1: Mulai ya, baru kapan? Mulai dari tahun
0: 2020. Oh. Oh ya, belum lama dong berarti ya. Sebelumnya sebelumnya memang nyanda jadi dengar radio atau?
1: Ada mau radio
0: Radio lain. Oke. Baik. Oke, jadi yang ingin Anda ucapkan untuk HUT ulang tahun besok RRI apa nih kira-kira?
1: Tentunya bersyukur no, rakyat Indonesia karena besok dah hari ulang tahun RRI, jadi turun semua rakyat bersyukur no. Karena turun demo nikmat itu 81 tahun RRI.
0: Oke, baik. Melalui siaran kami ya. Oke,
1: baik. Melalui siaran kita bersyukur karena baru tahu dan
0: iya.
1: RRI biasanya di desa kasih tahu hari ulang tahun. War, nggak kau tahu mesti bendera bendera dong, bung mas.
0: Nah,
1: jadi orang pasang bendera.
0: Enggak. Iya.
1: Merah putih.
0: Baiklah, Ibu Elizabeth, yang Ibu Elizabeth tahu itu kru-krunya RRI ada siapa-siapa saja, Ibu Elizabeth?
1: Lalu sekarang ada Bung Mai, ada siapa yang bisa lupa le ini?
0: No, lupa.
1: Lalu bergabung memang ada Mbak Ica, ada siapa yang satu ibu siapa tadi?
0: Ada empat ibu di sini.
1: Siapa Markadang kok ibu itu tuh nama Siar, Miar.
0: Oh.
1: Cuma Mbak Ica saja, Bung Mai yang siapa lagi?
0: Siapa?
1: Lupa ingat.
0: Oke, deh baik kalau begitu. Kalau begitu kita langsung ke lagu. Ibu Lisa pingin lagu apa malam ini?
1: apanya lagu mulanya biasa saja boleh.
0: Mulanya biasa saja?
1: Iya.
0: Lama-lama atau biasa?
1: Lama-lama saya lebih tahu
0: tuh. Oke.
1: Okay. Peraturan-peraturan yang ada.
0: Oh ya, baiklah.
1: Program-program.
0: Oke.
1: Okay. Ya, silakan. Yang pertama Bung Wahid, makasih karena sudah gabung cepat.
0: Iya.
1: Sesi keberapa ini Bung Wahid?
0: Baru sesi kedua.
1: Oh. Karena kita pulang tolong kok baru jam 8 lewat.
0: Oh iya, pas dong.
1: Jadi untuk Bung Wahid, selamat bertugas, tetap semangat.
0: Iya pasti.
1: Diberkati oleh Tuhan sampai tuntas juga sebentar pulang ke rumah dengan sehat selamat bertemu dengan keluarga.
0: Oke, amin.
1: Tentunya mau salam ini, mau balas pola salam ini ke Bapak Dengar dari kemarin-kemarin. Ada Pak Davi. Terima kasih salamnya Pak Davi. Ini salam balik, salam kasih.
0: Pak Davi yang di mana tuh?
1: Ya?
0: Pak Davi yang di mana?
1: Di mana Bu Mai?
0: Pak David yang di mana tuh?
1: Di mana? Bukan di Tareran?
0: Saya ingat ini. Oh iya, saya enggak pernah dengar soalnya. Mungkin
1: tadi malam ada bersalam nak Citra siapa ya? Tadi udah bilang Pak Weru.
0: Oh iya iya oke. Okay.
1: Tadi malam kita bilang ada salam alamat karena orang ada Pak Weru, ada Pak Weru Utara.
0: Oh iya.
1: Jadi boleh saja Pak Weru Utara.
0: Oke, okay. Baiklah. Gitu. Oke, okay, lanjut.
1: Apa-apa, no? Ada yang bilang Ibu Elizabeth, Paku Ure. Bukan Paku Ure, Paku Ure Utara.
0: Paku Ure. Karena
1: satu kecamatan.
0: Oke.
1: Paku Ure alamat.
0: Baiklah. Ya, silakan lanjut.
1: Jadi, ada putra siapa lagi tadi yang mau gabung?
0: Siapa dan ya,
1: putra? Salam satu.
0: Kemarin mungkin.
1: Ini dia salam Bali, dan Uriati di Munajen, salam balik, salam kasih, salam persahabatan, salam paling sayang selalu.
0: Baik.
1: Karena kata orang biar semua di udara, beri salam, bang tak berkuliah, tetap ada salam kompak selalu.
0: Iya. Oke. Okay.
1: Kedua.
0: Ketiga.
1: Ada, oh berapa semua?
0: Ketiga.
1: Oh, ibu ketua Jo.
0: Oh, oke okay, deh.
1: Nah, ibu ketua. Kalau namanya tergabung kan jadi salam kasih, salam sehat dan salam bahagia.
0: Baik.
1: Dan Pak Li tadi yang terlewat. Dapat salam Pak Li, salam sehat, salam bahagia.
0: Oke.
1: Okay. Lima Bung Mai atau?
0: Cuma tiga.
1: Oh cuma tiga, jadi setiga kan?
0: So ampa lagi bukan cuma tiga.
1: Oh iya, maaf. Nanti besok-besok kalau tergabung
0: okay. Kalau satu baru lima. Oke, okay, baik.
1: Jadi itu Jo, sama semua yang ditoli-toli.
0: Iya.
1: Jo, kapan-kapan kalau mau tergabung.
0: Oke. Okay.
1: Kembali ke Kembung Baik yang tiga.
0: Iya.
1: Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat ya. Malam, terima kasih Ibu Lisa alias Ibu Elizabeth yang ada di Paku Weru Utara. Lagunya bagus ya, tapi sayang sekali lagunya saya pending ya, karena sudah lebih dari tiga. Mohon maaf ya Ibu Elizabeth. Moga-moga saja ada yang milih lagunya ya. Ada yang minta tuh. Mulanya biasa saja. Tapi sayang sekali karena sudah disebut lebih dari tiga ya, lagunya saya batalkan. Oke silakan ya. Oh ya, salam ya Ibu Elizabeth untuk keluarga di rumah, seluruh pendengar setia yang ada di Paku Weru Utara dan sekitarnya. Ya salam kompak-kompak, salam bahagia selalu semuanya. Oke kita lanjutkan lagi line telepon. Silakan di 0821 958 35.

0: Iya.
1: Kabar sehat.
0: Sehat.
1: Okay. Luar biasa baik.
0: Iya, mantap ya. Itu yang selalu harapan kita semua, semoga sehat-sehat orang semua, Kang.
1: Iya, mesti okay. Harus sehat.
0: Betul. Oke.
1: Kalau nyana sehat, nyana semangat.
0: Nah, itulah. Kalau nyana sehat berarti dari rumah sakit. Oke.
1: Mesti sehat dulu.
0: Betul.
1: Kalau semangat ya. Orang kalau semangat, kalau sakit ya mungkin semangat dah.
0: Nah, itu leh. Oke. Okay. Ibu Esther Lita, kalau Anda, apa yang Anda tahu tentang RRI?
1: Yang kita tahu? Yang kita tahu, kan beda-beda kan, Kang. Boleh sama. Kalau yang kita tahu itu sarana tentang RRI, sarana untuk apa? Informasi, hiburan.
0: Sarana informasi dan hiburan.
1: Ya.
0: Oke, okay, luar biasa. Kalau yang Anda tahu kru-krunya RRI itu siapa saja?
1: Yang kita tahu kalau sekarang yang ini noh. Yang ada bicara dengan
0: siapa dia?
1: Siapa dia, Kang? My God.
0: Siapa le?
1: Memang paling favorit kata Kang, selalu lolos di favorit. Terus ada Telampe Mbak Ike, terus ada Telampe Ibu Yelin, Ibu Priscila, terus sekali-sekali muncul ada Telampe Ibu Teti, terus ada Telampe Ibu Novi.
0: Iya.
1: Bersama DP suami dan ibu non DP suami.
0: Oh iya.
1: Dan lain-lain.
0: Dan lain-lain. Oke.
1: Okay. Masih banyak.
0: Masih. Oke, okay, nah kalau besok kan sudah mau usia 81 tahun, ini sudah lansia nih RRI. Kira-kira apa yang ingin Anda sampaikan?
1: Sampaikan selamat ulang tahun untuk RRI Radio Republik Indonesia yang ke-81. Luar biasa kamu, Mike.
0: Ya.
1: Seumuran dengan ulang tahun Republik Indonesia.
0: Iya, betul. Ya. Sama dengan kita umur, leh.
1: Nyanda. Nyanda, ya. Berarti dengan kita ada satu.
0: Oke.
1: Okay. Mudah-mudahan akan sampai di sana. Lewat, ya.
0: Amin. Oke.
1: Yang penting harus sehat.
0: Siap, semangat. Betul.
1: Oke, lanjut. Sekali lagi, selamat. Terus melaju untuk Indonesia maju.
0: Asik.
1: Sekali di udara, tetap di udara.
0: Oke, okay, baiklah kalau begitu. Saya kasih lagu apa malam ini?
1: Lagu dari kita selalu lupa. Sabar. Begitu kalau orang kalau mau umur panjang. Kan setiap katakan adalah doa.
0: Jadi
1: dari Lobo. I need love you to want me.
0: Oh ya, yeah, oke. Okay. Baik, it love you to want me ya. Yeah?
1: Ya.
0: Oke, okay, siap. Langsung buat siapa lagunya?
1: Lagu ini spesial tentu buat yang lagi tugas, yang selalu ceria, semangat, itu kuat yang diperlukan. Namanya juga sarana hiburan, Pak. Terus tetap semangat.
0: Ya, pasti.
1: Sehat selalu, bahagia, diberkati selalu terus.
0: Iya.
1: Bersama dengan orang-orang tercinta, terlebih buat lebih khusus buat keluarga tercinta yang ada di rumah.
0: Oke,
1: lanjut.
0: Lanjut.
1: Tiga orang spesial, yang tak lebih, yang tak kurang. Kalau tak lebih,
0: sama dengan tadi.
1: Jadi mesti hitung ini itu baik-baik.
0: Komitmen dong, toh.
1: Baik kali ini, mungkin kita boleh lemong. Oke, lanjut. Tapi saya juga tekan.
0: Duri lemong ini.
1: Oh, bukan dong lemong. Ada yang apa, dah? Tiga orang spesial. Pertama, buat Telampe Ibu Aurina yang ada di Tataran 2. Salamnya Ibu Aurina, semangat. Bergabung kalau perlu. Jangan kalah jari-jari.
0: Betul.
1: Mana si jago, katakan. Mana kata jagoan yang ada di

0: Boltra, apa
1: Boltara?
0: Boltara. Pak Anco. Mau cukup lah banyak dengar di Pak Anco.
1: Iyo no.
0: Pak Anco di atas soal ini kang. Bye-bye,
1: soturung sto. Kalau malam lagi soturung dia.
0: Dengar itu Pak Anco. Bagamu Pak Anco. Balas. Balas kamu main.
1: Iya. Lanjut.
0: Sehat, semangat Pak Anco. Pokoknya di sorong Pak Anco biar rame. Sekarang besok kan mau ulang tahun. Jadi dalam PRRI. Oke lanjut. Ada seorang pesa apa kan? Karena cuma tiga mesti
1: satu leh.
0: Mesti ganti-ganti. Siapa jo kang?
1: Siapa jo?
0: Oh seorang apa jo? Seorang Ibu Agnes.
1: Oke. Okay.
0: Yang ada di Bali.
1: Oke.
0: Okay. Ah, cuma lewat WA. Yang penting ada jo kang, Bu Mai.
1: Iya betul.
0: Iya, oke okay, dong. Seorang Bu Mai semangat. Terima kasih dan selamat malam.
1: Selamat malam, terima kasih perwakilan Bitung sudah gabung tepatnya di Batu Putih. Ada Ibu Esther Lita. Makasih ya untuk responnya. Salam kompak, salam bahagia juga untuk keluarga, seluruh pendengar setia yang ada di Batu Putih ya. Yang ada di Bitung juga selamat malam Pak Sagai, apa kabar? Ada Ibu Fatmawati, Pak Andi, Ibu Melvana, Pak Juanda, Bung Didai, siapa lagi? Pak Jeffrey, Ibu Hermina, selamat malam, salam kompak bahagia ya. Ibu Hermina lagi siap-siap ini, lagi berusaha. Oke, baik kita lanjutkan lagi line telepon, saya buka kembali Pro 1, selamat malam. Halo.
2: Selamat malam Michael.
1: Selamat malam orang Leilem.
2: Iya.
1: Ibu Ros, Tanta Curut. Apa Tanta kabar Curut. Ini? Gimana kabar?
2: Sehat.
1: Sehat? Oke.
2: Ya, sehat. Baik.
1: Aktivitas lancar hari ini?
2: Ya.
1: Aktivitas bagaimana? Aktivitas hari ini bagaimana, lancar?
2: Lancar.
1: Lancar jaya. Oke.
2: Lancar terus.
1: Baik, Ibu Ros. Kalau Ibu Ros sendiri bagaimana? Apa yang Anda tahu tentang RRI?
2: Yang kita tahu dari pagi dengar RRI mulai jam 6 berita jam 8 juga berita kan sampai malam mendengar radio RRI.
1: Oh, oke okay. Kalau Anda sebagai pendengar setia, siapa yang Anda tahu kru-krunya RRI itu siapa-siapa saja tuh penyiar?

0: Cuma itu Michael, dengar berita.
1: Penyiar-penyiarnya yang saya tanya siapa saja yang Ibu Ros tahu.
0: Pertama Michael. Kedua Ike. Ketiga Priscila. Keempat Yelin. Ada Novi Kang.
1: Ya. Siapa lagi?
0: Teti.
1: Oke.
0: Teti Bahagia.
1: Baik. Oke. Sip. Oke deh, baik. Kalau gitu, yang ingin Anda ucapkan untuk RRI apa nih, Bu Ros? Besok RRI hari ulang tahun yang ke-81 tahun. Apa yang ingin Anda ucapkan?
0: Saya mau ucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81, Kang. Semoga tetap jaya di udara. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Oh, mantap sekali. Kalau begitu... Oke, kalau begitu saya kasih lagu apa buat Anda?
0: Lagu. Lagu. Lagu Manca, Manca.
1: Apa lagunya?
0: Oh, lagu Joe Black Brothers, Hilang.
1: Oh, Hilang? Aduh, yeah. Kasihan. Nanti mau cari nih, Hilang. Mudah-mudahan dah apa-apa dia. Oke. Sudah apa dia? Hilang. Ya. Oke. Sudah, soalnya enggak hilang sekarang. Sudah apa? Ya, kirim buat siapa? Buat siapa lagunya? Silakan Ibu Ros.
0: Ya, sama buat Michael. Terima kasih soal satu telepon. Tuhan selalu memberkati tugas malam ini, diberkati dengan keluarga di rumah, dan
1: Amin.
0: Ibu dan nona-nona cantik.
1: Baru
0: salam Jokang, nomor lewat ada Esther Lita, selamat malam. Ada juga Ibu Natalia, mau balas salam, selamat malam. Ada juga Ibu Hermina yang bersalam tadi malam.
1: Oke, baik.
0: Buat Michael yang tugas,
1: ya.
0: Terima kasih, malam baik.
1: Malam baik, terima kasih Bu Ros. Mewakili Leilem dan Tomohon ya. Makasih Bu Ros, salam hormat juga untuk keluarga. Apa kabar Pak Raiko, ada Ibu Nike, ada Ibu Selfie juga. Semua aja yang ada di Leilem, Kang. Om Nyong Wempi, apa kabar? Semoga ada sehat-sehat, ada baik-baik, Kang. Ibu Sheni bersama karyawan-karyawan, bersama keluarga juga, salam kompak-kompak. Pak Hengki alias Pak Jokowi juga selamat malam. Ya, Ibu Alka dan keluarga juga selamat malam. Ya, Bung Chips, Christian, silakan gabung dari Tomohon. Ada siapa lekote yang sering gabung tuh yang dari Tomohon, saya lupa lagi tuh. Namanya dia selalu oke, nanti saya ingat lagi deh. Semua yang ada di Tomohon jadi Leilem juga, salam kompak bahagia ya. Oke, baik, kita ke line telepon lagi. Pro 1, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
1: Apa dia? Baru turun dari tower kata. Aduh. Bu, apa kabar Bu?
2: Ada sehat-sehat, lumayan sehat, biar panas-panas marah sehat.
1: Aduh, kasihan, iya betul. Ternyata biar dikobong tetap dapat rasa tipe panas, Kang, Bu.
2: Oh iya, memang luar biasa memang.
1: Bagaimana? Tanaman-tanaman bagaimana? Kering semua berarti ini, Kang?
2: Kering, kasihan.
1: Aduh, ya, itulah. Itu loh, makanya kita biasa aja beli rampa-rampa campur lengkap, ini sunya lengkap, Kang. Kalaupun ada bagaimana, kering. Biasa kita kalau aja beli biasa kalau dia beli rampa-rampa campur, Dang. Tuh, lengkap Dang, DP kemangi, brama kusu dan sebagainya. Mar ini saya aja lengkap kasih yang lentaran su kiring-kiring. Aduh. Oke deh. Baik. Lanjut.
2: Sekarang ini kok bukan cuma apa? Cuma orang yang bapirang pong-pong sama pirang lagi.
1: Begitu ya. Oke. Mbak tong pebuknya Mbak Pirang tuh ini.
2: Oh, nyanda. Biasa-biasa.
1: Aduh. Oke, Bu. Kalau begitu, Bu, apa yang Anda tahu, Bu, tentang RRI?
2: Ya, saya tahu itu sarana informasi yang terbaik.
1: Wow.
2: Enak ada di Petowo tuh RRI. Pokoknya apa dia bilang betul itu. Dan juga hiburan.
1: Luar biasa.
2: Sebab hiburan ini biar sampai di kobom-kobom di mana-mana, RRI tetap ada. Itu yang terbaik bagi RRI, no?
1: Oke.
2: Jadi biar mau pimana-pimana tetap ada RRI.
1: Tetap RRI ya. Luar biasa. Ya. Kalau yang Anda tahu siapa saja tuh krunya RRI, penyiarnya RRI.
2: Yo, Pro 1. Kalau Bu Acu tahu sekarang ini, dia Bu Maik, Ike, Torampe Frisila, Torampe Yelin, Torampe tadi ada Cine itu ada Jihan lagi, baru ada Teti.
1: Oke.
2: Itu yang Bu Acu tahu dan lain-lain sebagainya.
1: Oke, sip. Baiklah, besok RRI kan sudah mau 81 tahun nih. Apa yang ingin Anda ucapkan, Bu? Silakan.
2: Ya, semoga RRI tetap jaya di udara. Dan kalau semangatku di udara, tetap di udara, no?
1: Begitu ya?
2: Lebih ekip ke depan ini.
1: Oh, ya. Oke. Baiklah, kalau gitu malam ini saya spesialkan lagu apa nih untuk orang Boltara nih?
2: Pandan Turung.
1: Belum. Yang mana?
2: Salaka? Iya.
1: Aduh, so malam begini kok baking salah?
2: Bagaimana, Mike?
1: So malam-malam begini lagi kok baking salah? Tidur, semua tidur baku marah ini. Baku balik belakang ini.
2: Panas-panas lagi ini.
1: Itu no. Aduh. Oke. Kirim buat siapa, Bu?
2: Ya, pertama-tama tentunya buat Mumai yang lagi juga semalam ini. Terima kasih. So, akan ditelepon. Itu yang baru lewat tadi.
1: Yeah.
2: Mau bilang, no, cuma jangan terlalu banyak duduk di batu. Panas di batu. Kok licin di batu salam. Balik ke cerita yang ada di Batu Putih.
1: Iya.
2: Yeah. Ada bersama keluarga. Dan kompak-kompak selalu.
1: Okay.
2: Yang kedua, seorang Sampai usi sama so, belum kan?
1: Belum, baru bawa dia.
2: Oh, sama, ada baru dia India. Salam ya Pak Usi yang lain ngabire. Semoga juga ada sehat bersama saudara-saudara yang ada di sana. Dan yang terakhir ada Turampe Pak Jinaide yang ada di Ambon Manis.
1: Oke.
2: Okay. Ibu Mai,
1: siap.
2: Terima kasih, selamat malam.
1: Selamat malam, terima kasih buat Om Aco. Ya biasa kita aja panggil Bu, kok kan Bu? Semoga ada sehatnya. Salam hormat juga untuk keluarga. Salam kompak juga seluruh pendengar setia yang ada di Boltara dan sekitarnya. Pak Islan, rupa sunyi dapat dengarin di Dengku Rahul ini, Kang. Nah, kemana ini? Semoga ada sehat-sehat, juga ada baik-baik, Kang. Sudah ada Lobo, It Love You To Want Me, disusul Hilang, Hanky Black Brothers, dan Bunbers. Salahkah aku?

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
1: RRI.co.id
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Dan akhirnya pendengar, kita tiba di sesi terakhir. Tiga penelpon terakhir saya lanjutkan untuk membacakan SMS dan juga WhatsApp ya. Pro 1, selamat malam.
1: Selamat malam, Mbak Mai.
0: Selamat malam. Aduh. Aduh, waduh, waduh, waduh.
1: Waduh, mujur-mujur ini Bang Mai.
0: Mujur ya? Oh ya?
1: Iya, WA-nya susah ya Bang Mai.
0: Iya, memang kayaknya WhatsApp ini lagi ada apa
1: gangguan
0: nih,
1: ya?
0: Gangguan jaringan ya.
1: Oh iya, pantas ya susah.
0: Benar,
1: masuk ya, WA. Iya Bang Mai.
0: Okay.
1: Sudah berusaha dari tadi tapi tidak bisa.
0: Ah, iya, baik. Iya, Ibu Christine, bagaimana? Sehat ya kabar?
1: Iya. Sehat puji sehat, Tuhan.
0: Okay.
1: Kalau Bang Mike gimana?
0: Sehat juga, sama dengan Ibu Christine.
1: Amin, amin.
0: Oke, okay. Ibu Christine, kalau begitu langsung kalau Ibu Christine sendiri ya, apa yang Anda tahu tentang RRI?
1: Kalau yang saya tahu informasi dan inspirasi, yaitu berita-berita seluruh Indonesia. Kalau ada tidak ada RRI kan berarti kita tidak tahu informasi dan inspirasi.
0: Oh, oke. Okay. Kalau untuk kru-krunya hafal enggak?
1: Ada yang saya tahu yang sekarang, yang pertama Bang Michael, terus yang kedua Ibu Ike Darno, Iko, Mbak Ike, apa ya, pokoknya Mbak Ike, terus Mbak Yelin, terus Mbak Priscila, terus Mbak Fika, itu yang saya kenal, terus Mbak Novi juga Mbak Bang Michael.
0: Oh ya, oke, baik. Gitu. Kalau begitu apa yang ingin Anda ucapkan untuk HUT RRI besok?
1: Saya ucapkan selamat hari ulang tahun ya RRI yang ke-81. Semoga jaya di udara, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.
0: Luar biasa, terima kasih Ibu Christine.
1: Terima kasih Natali. Bang Mai, kayaknya kalau temanya juga yang apa ya Bang Mai untuk hari ulang tahun RRI ya. Saya dengar sedikit yaitu Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
0: Iya, betul sekali. Okay. Baiklah.
1: Selamat ulang tahunnya, Mama Mai. Untuk semuanya.
0: Iya.
1: Selalu diberkati Tuhan.
0: Baik. Oke, okay. Orang Toli-Toli malam ini lagunya mau apa nih lagunya?
1: Saya mau suka lagu Indonesia aja, Bang Mai. Boleh Bruri Permata Hati?
0: Permata Hati, boleh.
1: Iya.
0: Silakan.
1: Oke, salam tiga spesial ya. Yang pertama buat ya, Elis yang ada di Tunggu Nenek. Selamat malam Elis ya, makasih Elis. Harapan ada sehat ya bersama mama di rumah.
0: Iya.
1: Terus yang kedua ada Ibu Ros juga di Lelem, makasih salamnya Ibu Ros. Harapan ada sehat bersama keluarga juga yang ada di rumah ya. Terus yang ketiga ada Ibu Haryati yang ada di Bunaken. Selamat malam, salam sehat. Salam manis, salam kompak selalu buat Bang Mai, tetap semangat ya.
0: Pasti.
1: Selalu bahagia selalu, doa terbaik buat Bang Mai dan keluarga yang ada di rumah.
0: Amin.
1: Makasih ya Bang Mai, selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu.
0: Oke, terima kasih orang Toli-Toli, ada Ibu Christine alias Ibu Natali. Salam hormat juga untuk keluarga, seluruh pendengar setia yang ada di Toli-Toli dan sekitarnya. Dua penelpon terakhir saya tuntaskan ya malam hari ini sebelum saya bacakan WhatsApp yang sudah masuk. 0821-9583-5080, silakan. Ya, sekali lagi mohon maaf ya untuk line WhatsApp ini kayaknya memang sampai saat ini ya ada sedikit gangguan ya untuk ditelepon nih. Oke, baik. Saya coba langsung baca dulu untuk WhatsApp yang sudah masuk. Ya, gimana? Oke, saya coba terima telepon dulu. Pro 1, selamat malam.
2: Halo.
0: Halo.
2: Selamat malam.
0: Malam baik. Orang iya. Bitung.
2: Iya, Mas.
0: Ada bye-bye pasti ini toh.
2: Ada baik-baik sekali.
0: Okay.
2: Alhamdulillah. Ada sehat walafiat.
0: Sehat-sehat, luar biasa.
2: Iya.
0: Ibu Fat, karena sudah di sesi terakhir ini ya. Kalau Ibu Fatmawati sendiri, apa yang Anda tahu tentang RRI?
2: Saya tahu sarana dan informasi menambah wawasan. Juga mempererat silaturahmi.
0: Wow.
2: Silaturahim. Iya. Aduh, gimana ya?
0: Hampir jatah lipat tuh lidah, Kang.
2: Iya, aduh ya. Karena dokter tergesa-gesa.
0: Tersega-sega ya.
2: Aduh, apa
0: dah. Oke, Ibu Fat, kalau yang Anda tahu penyiarnya siapa-siapa tuh?
2: Kalau mau tahu Ibu Fat.
0: Untuk Pro 1 ya.
2: Masuk ini, masuk RRI dari tahun 2005.
0: Oh, wow.
2: Kayak ada orang bilang, itu kepala kuda.
0: Nah, kalau dari tahun 2005, siapa yang Anda tahu penyiar-penyiarnya untuk Pro 1?
2: Setahu kita, penyiar-penyiar yang kita sempat dengar, Tante Tin, baru Anita dan Bu Anita, baru Om Utu, Pak Roni, terus ada Megi Mangelet, almarhum, ada Ena, almarhum juga, terus ada Ibu Novi, ada Melki, ada Ibu Heidi, terus yang sekarang juga ada Michael, Randy, ada Ike, ada Teti, ada Yelin, ada Priscila.
0: Luar biasa.
2: Baru perempat ada Torampe, Joyce, ada siapa ya? Stanley, terus yang ada di Pro 2 ada Arya, ada Dewi Purwati, ada siapa ya? Semua.
0: Memang.
2: Aduh, apa ingat?
0: Hampir hafal semua, no Kang. Oke. Baiklah. Oke deh. Ibu Fat, apa yang akan Anda ucapkan untuk HUT RRI besok? Semoga
2: RRI selalu jaya. Selamat ulang tahun yang ke-81. Semoga RRI tetap eksis terus di udara dan darat.
0: Oh. Oke, okay. Baiklah.
2: Kalau di darat itu kan toran tuh fans, pegawai-pegawai, juga di udara juga fans dan pegawai-pegawai LPP RRI Manado.
0: Oke deh, baik kalau begitu. Ya, lagu malam ini kira-kira orang Bitung mau lagu apa?
2: Manca boleh?
0: Boleh. Apa lagunya?
2: Biasa Michael, Gary Moore.
0: Oh, Gary Moore, Still Got the Blues. Oke.
2: Lagu andalan gue itu,
0: Baik.
2: Okay. Langsung juga mau menyapa ya. Pertama-tama buat orang tua Michael, tetap semangat.
0: Pasti.
2: Soalnya besok, hari akan. Hari itu LPP RRI. Semoga diberkati selalu orang pemaika bersama teman-teman, kru yang ada. Terus kita mau salam juga macam pesaing sayang, ada nuna-nuna cantik, apa kabar? Yang mungkin lagi monitor, dapat salam ya, salam manis, salam sayang. Juga macam pesaing sayang ibu cantik, dapat salam manis, salam persahabatan selalu.
0: Aduh.
2: Mau salam jo. Ada torampe siapa ya? Pak Buts jo kan yang ada di Korea sana. Jangan lupa itu oleh-oleh.
0: Pak Buts dapat salam nih Pak Buts.
2: Iya. Oleh-olehnya.
0: Iya.
2: Di Bitung dan di Terus yang kedua ada torampe Ibu Melvana, apa kabar? Dapat salam ya yang dihitung, dapat salam manis, salam sayang. Yang ketiga orang Bormud, Jo Benijo.
0: Okay.
2: Itu Jo, Michael. Makasih nih, selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih Bu Fatmawati, perwakilan Bitung sudah gabung. Kalau masih ada satu penelpon terakhir, saya terima. Saya bacakan dulu WhatsApp yang sudah masuk malam hari ini. Yes. saya mulai dari Pak Boots yang ada di Jeju Korsel. Annyeonghaseyo. Selamat malam Ruang Rindu. Malam bos, Pak Boots di Jeju Korsel menyapa jawab topik. Saya tahu tentang RRI adalah lembaga layanan publik yang punya peran sebagai radio perjuangan. Saat perjuangan kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan RRI, menyuarakan nasionalisme, membakar semangat perjuangan. Ada juga peran informasi dan pendidikan, hiburan juga berperan persatuan dan kesatuan NKRI. Apalagi yang ada di beranda terluar, masyarakat bisa mengetahui tentang keberadaan NKRI. Oke, sebelum saya lanjut, saya terima penelpon terakhir. Pro 1, selamat, selamat malam.
3: Halo, selamat malam, Bro.
0: Iya, selamat malam juga. Gimana kabar? Entus. Iya, oke. Entus, karena Anda penelpon terakhir, kira-kira Entus bagaimana? Apa yang Anda tahu? Iya, apa yang Anda tahu tentang RRI, Entus?
3: RRI bagus sekali tuh RRI. Ada berita. Bagus dari dulu.
0: Oke, baik. Kalau untuk penyiar-penyiarnya hafal enggak, Entus?
3: Hafal dari pentasin, dari Om Utu.

0: Michael,
1: yeah.
0: Ada Mbak Ika, ada Novi, ada Teti, ada Elin, ada Priscilla.
1: Oke. Nah, besok kan sudah mau 81 tahun ya, Rari. Apa yang ingin Anda ucapkan? Entus? Halo? Halo, Entus. Gimana? Oh, sayang sekali. Terputus. Oke. Saya lanjutkan baca WhatsApp yang sudah masuk ya. Makasih Entus ya, mohon maaf terputus dari sana nih, ya bukan dari sini. Ya, dari Pak Bos ini kalau penyiar yang kita kenal dan paling kita kenal Michael, Ibu Ike, Pris, ada Teti, ada Yelin khusus Pro 1. Oke, harapan HUT ke 81 RRI dapat meningkatkan perannya yang kita sebut tadi ya, lebih spesifik peran informasi, pendidikan, edukasi, hiburan, dan juga semangat perjuangan mengisi kemerdekaan. Oke. Salam katanya untuk Ibu Fatmawati Bitung, Beni Jo Boltara, Fiona Perkamil, salam kompir Sabung Mike, Kamsamida, Annyeonghaseyo. Aduh. Oke, semboyan kami Angkasawan RRI sekali di udara tetap di udara. Semangat 45 tak pernah berhenti, patuh dan setia berjiwa Pancasila. Tri Prasetya landasan kerjanya, ampera tujuan utama penuh pengabdian pada revolusi. Demi Tuhan, demi Pertiwi, sekali di udara tetap di udara. Luar biasa Pak Bos nih ya, hafal juga nih. Makasih Pak Bos. Kalau Pak Bos kira-kira ingin dengar lagu apa, masih bisa dikirim WhatsApp-nya ya. Saya lanjut lagi yang sudah ngirim ya. Ya, dari Tondano. Di Lewet Tondano ada Oma Stans dan Oma Jane Lumowa, Oma Yana. Halo RRI, di ruang rindu kita bertemu RRI, rumah rakyat tempat melepas rindu. Lagu apa nih? Oh iya, salam buat Didi Dandel, Victor DJ Dandel di Jakarta. DJ sabar nih, sondak lama mama mau pulang Jakarta katanya. Selamat HUT ke 81 RRI, tetap jaya, terima kasih. Ya, ini lagunya apa sih ini? Frank and Jane, Simin and Simon, Frank and Jane. Oke, saya coba yang ke dari Tri Utami aja katanya. Adakah bayangan dirimu? Ada enggak ya? Tri Utami, saya cari dulu. Oke, lagunya siap di sini. Ini lagu yang pernah populer di tahun 87 nih. Itu mungkin liriknya ya. Judulnya Keraguan. Keraguan. Oke, saya siapkan lagunya. Ya, untuk Oma Yana makasih. Oh ya, balada penyiar. Ya, siap Pak But, saya siapkan lagunya. Oke, makasih buat Oma Yana dan Oma Stans Lumowa. Iya, saya lanjutkan lagi bacakan WhatsApp yang sudah masuk. Oh, luar biasa ya. Iya, selamat malam Bang Michael. Ini pertama kali bergabung, jawab topik yang kita tahu tentang RRI. RRI itu membawa banyak informasi dan RRI itu menghibur juga tentunya. Untuk RRI, selamat ulang tahun, sukses selalu dan terus berjaya. Lagu Celine Dion, My Heart Will Go On. Oke, saya cari dulu lagunya Celine Dion, My Heart Will Go On.

Oke, kemudian salam buat Ibu Estarlita, ada Jane, semua pendengar RRI. Buat Bang Michael, terima kasih dan selamat malam. Bye, Cia. Oke, terima kasih, Cia. Ya, saya lanjut lagi. Ini jauh dari Bonar di Manokwari, katanya ya. Selamat ulang tahun RRI 11 September ke-81. Tetap menjadi yang terbaik untuk Indonesia sebagai pemersatu bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote. Sekali di udara, tetap di udara, terus mengudara untuk Indonesia. Makasih Bonar Manokwari. Ya, saya lanjut. Ada Rose di Tuminting. Selamat malam Pro 1, malam baik, kabar... Gimana kabar? Sehat ya. Sehat selalu nih. Oke, sukses terus dalam tugas dan pekerjaan, diberkati selalu bersama keluarga. Tentang RRI yang kita tahu bukan cuma berita tapi hiburan dan informasi. Kita juga tahu Bung Mike waktu dengar Pro 1 pertama kali kok enak ya dengar suaranya. Sampai coba gabung di Ruang Rindu karena itu. Dan kita pemader juga lagi fans sekali ya sama Bung Mike. For RRI, selamat UUD ke-81. Jaya terus, sukses terus, semakin lebih baik lagi ke depannya. Ya, salam buat semua pendengar setiap Pro 1 di mana saja berada. Buat Bung Mike, tetap semangat nih. God bless you always with family. Lagu Safe Garden, I Knew I Love You. Oke, saya siapkan dulu lagunya.

I Knew I Love You. Oke, siap lagunya. Kemudian ya, oke, makasih ya buat Ros yang ada di Tuminting. Salam untuk Mama juga ya, keluarga semua yang lagi mendengarkan di seputaran Tuminting. Adel, gimana kabar di Masing? Saya lanjut ke Teling, ada Ibu Agnes di sana. Yes, selamat malam Pro 1. Ibu Agnes Teling, berdasarkan sejarah di RRI didirikan ya pada tahun yang sama, beberapa hari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, yang memiliki slogan sekali di udara tetap di udara. Dan saya mengenal RRI lewat sandiwara radio tahun 80-an waktu itu, acara Pilpen Tahuna, dan sekarang RRI Manado dengan berbagai macam acara, berita, tips, lagu, ruang rindu, dan lain-lain. Dan kesempatan ini saya menyampaikan selamat ulang tahun yang ke-81. Harapan RRI bersama keluarga besarnya semakin jaya dan tetap eksis di udara. Buat Bung Mike dan para kru RRI, tetap sehat, bahagia, sukses, dan diberkati Tuhan bersama keluarga tercinta. Amin. Salam tiga spesial Bunda Toli Toli, Natalia ya di Toli Toli, ada Bu Chanaurina di Tataran, Esther Lita di atas Batu Putih. Bukan di atas Batu Putih, tapi di Batu Putih. Harapan saya ada sehat-sehat semuanya, bahagia, sukses, dan diberkati Tuhan bersama keluarga masing-masing. Amin. Lagu Shania Twain, From This Moment. Bung Mike, danke banyak, and malam baik. God bless you. Shania Twain, siap saya hadirkan lagunya. Kemudian saya ke Nabire. Ada Usi di sana. Selamat malam Pak Mike, selamat malam juga Ibu Usi. RRI radio pertama di Indonesia, harapan teruslah mengudara walaupun apapun terjadi. Lagu dari Brian by Maggie McNeil. Sebentar saya cari dulu lagunya. Dr. Brian rupanya.

OCD na bire. Ini salam for semua pecinta RRI semuanya. Orang rumah, ada Olvi, ada Mam Opis di kios Maidova. Pak Mike, makasih. Pak Aco, makasih salamnya. Oke, makasih Usi. Oke, Kak Nanang, makasih monitor. Sehat selalu, Kak, ya. Kemudian saya lanjutkan lagi, malam baik Pak Mike, sehat selalu. Semangat sukses ya bersama keluarga tercinta. Kalau kita Jabadengar RRI tahun 70-an, penyiar yang kita tahu Edwin Rondonuwu, Pak Edi Tumbelaka, Nonco Tumewa kalau enggak salah. Iya. Selamat hari HUT RRI ke-81, lagu Titi Sandora. Lagunya Langkah 39. Mencari mungkin ya. Aduh. Oke, saya pilihkan Titi Sandora Mencari ya.

Oke, ini dia lagunya. Ditunggu aja lagunya ya. Ini pengirnya siapa nih? Dari Ibu Aneke di Perum Paniki. Oke, makasih Bu Aneke. Saya ke Bitung lagi, ada Ibu Hermina. Selamat malam Pak Mike, selamat bertugas di malam hari ini. Semoga tetap semangat, sukses selalu, Tuhan berkati bersama keluarga. RRI selalu dipercaya dari dulu sampai sekarang. RRI yang paling terkenal, kalau penyiar biasanya setiap hari saya kenal. Ucapan untuk besok, selamat hulta ke-81 tahun RRI, semoga semakin profesional, terpercaya, dan terus menjadi media pemersatu bangsa dari Sabang sampai Merauke. Sekali di udara, tetap di udara. Untuk tiga orang spesial, Ibu Ipin Palampa, Elis Winenet, Cliff Motoling. Selamat malam semuanya, salam kompak dan salam sehat. Tetap semangat, Tuhan berkati. Lagu September Love. September Love, Ibu Hermina mau ajak torang bagoyang. Oke, baik. Kemudian, selamat malam semuanya, salam kompak, sehat selalu, tetap semangat ya. Buat yang bertugas, terima kasih, selamat malam. Lelah ada tindis-tindis nih jari, so maso tapi lama angkat. Mohon maaf ya, buat Ibu Hermina. Mesti uru berarti itu jari, kan? Oke, baik, terima kasih juga ini, selamat malam. Dari siapa nih? Nggak ada pengirinya, oh dari Riana. Oke,

Baik, terima kasih untuk... Oh, ada juga SMS rupanya, hampir terlewat, saya lihat dulu ya. Siapa nih? Selamat ulang tahun, semakin jaya dan sukses RRI adalah sumber berita pertama di Indonesia dan tanggal ulang tahunnya sama dengan kita. Anu kong sapa dang ini, Kang? Oke, makasih sudah ngirim SMS-nya. Jadi untuk yang sudah gabung ya malam hari ini, makasih sekali lagi, salam kompak, salam spesial untuk semua yang lagi mendengarkan. Akhirnya Ruang Rindu saya akhiri sampai di sini. Terima kasih, selamat malam, selamat menikmati waktu Anda bersama keluarga dan tetap bersama kami.

Anda yang hari ini menjadi penggemar radio harus tahu siapa orang pertama yang melakukan siaran radio dengan suara manusia atau juga disebut sebagai penyiar pertama. Ia adalah Reginald Aubrey Fessenden. Reginald mentransmisikan radio untuk kali pertama dan siaran radio pertama itu bertepatan dengan malam Natal. Ketika Guglielmo Marconi berhasil menyelesaikan transmisi transatlantik pertama pada 1901, Reginald Fessenden ingin mengembangkan sistem itu. Perangkatnya selesai pada tahun 1906 dan mampu mengirim signal elektromagnetik yang lebih besar untuk proyek penelitiannya. Pada 24 Desember 1906, pukul 21 waktu setempat, Fessenden mentransmisikan suara manusia pertama melalui radio dari Brent Rock, Massachusetts, Amerika Serikat, ke kapal-kapal di Atlantik yang dimiliki oleh United Fruit Company. Reginald Fessenden memulai siarannya dengan memutar rekaman Largo karya George Frideric Handel. Dia kemudian memainkan instrumen lagu Natal Oh Holy Night menggunakan biolanya. Setelah itu Reginald Fessenden mengucapkan selamat malam dan selamat Natal kepada para penggemarnya. Siaran itu didengar oleh semua orang yang mendengarkan. Reginald Fessenden secara resmi memancarkan suara manusia pertama yang pernah terdengar melalui radio. Hal yang dilakukan oleh Fessenden ini mendapatkan respon yang luar biasa dari pendengarnya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Baik, berikir dengan terdengarnya irama musik ini, maka usai sudah rangkaian siaran kami di kesempatan hari ini, Kamis 10 September 2026. Saya Michael yang bertugas bersama kerabat kerja malam ini menyampaikan terima kasih untuk atensi Anda, dan kita akan berpisah untuk jumpa lagi besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Dan akhirnya selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Manado.

Di sebuah khutbah Jumat, sang khatib memilih topik khutbahnya soal kehidupan saat ini. Sang khatib memulai khutbahnya. Seorang anak berusia 10 tahun namanya Umar. Dia anak pengusaha sukses yang kaya raya. Oleh ayahnya, si Umar disekolahkan di SD Internasional paling bergengsi di Jakarta. Tentu bisa ditebak bayarannya sangat mahal. Tapi bagi si pengusaha tentu bukan masalah, uangnya berlimpah. Si ayah berpikir kalau anaknya itu harus mendapat bekal pendidikan terbaik di semua jenjang agar anaknya kelak menjadi orang yang sukses mengikuti jejaknya. Suatu hari istrinya memberitahu kalau Sabtu depan si ayah diundang menghadiri acara Father's Day di sekolah Umar. "Waduh, saya sibuk mah. Kamu aja deh yang datang." Begitu ucap si ayah kepada istrinya. Bagi dia acara beginian sangat gak penting dibanding urusan bisnis besarnya. Tapi kali ini istrinya marah dan mengancam. Sebab sudah sekian kalinya si ayah tidak pernah mau datang ke acara anaknya itu. Dia malu karena anaknya selalu didampingi ibunya, sedang anak-anak yang lain selalu didampingi ayahnya. Nah, karena diancam istrinya, akhirnya si ayah mau juga hadir meski agak ogah-ogahan. Father's Day adalah acara yang dikemas khusus di mana anak-anak saling unjuk kemampuan di depan ayahnya masing-masing. Karena ayah si Umar ogah-ogahan, maka dia memilih duduk di paling belakang. Sementara para ayah yang lain, terutama yang masih muda-muda, berebut duduk di depan agar bisa menyemangati anak-anaknya yang tampil di panggung. Satu persatu anak-anak menampilkan bakat dan kebolehan masing-masing. Ada yang menyanyi, ada yang menari, membaca puisi, pantomim. Ada pula yang memamerkan lukisannya dan lain-lain. Semua mendapat aplaus yang gegap gembita dari ayah mereka. Tibalah giliran si Umar dipanggil gurunya untuk menampilkan kebolehannya. "Mister, bolehkah saya panggil Pak Arif?" tanya si Umar kepada gurunya. Pak Arif adalah guru mengaji untuk kegiatan ekstra kurikuler di sekolah itu. "Oh, boleh." Begitu jawab gurunya. Dan Pak Arif pun dipanggil ke atas panggung. "Pak Arif, bolehkah Bapak membuka kitab suci Al-Quran surat 78, An-Naba?" Begitu Umar meminta kepada guru ngajinya. "Tentu saja boleh, nak," jawab Pak Arif. "Tolong Bapak perhatikan apakah bacaan saya ada yang salah, Pak." Lalu si Umar mulai melantunkan surat An-Naba tanpa melihat Al-Quran dengan lantunan irama yang persis seperti bacaan Syekh Asy-Syudais, Imam Besar Masjidil Haram. Semua hadirin diam terpaku mendengarkan bacaan Umar yang mendayu-dayu, termasuk ayah si Umar yang duduk di belakang. "Stop. Kamu telah selesai membaca ayat 1 sampai dengan 5 dengan sempurna. Sekarang coba kamu baca ayat 9 begitu kata Pak Arif yang tiba-tiba memotong bacaan Umar. Lalu Umar pun membaca ayat 9. "Stop. Coba sekarang baca ayat 21. Lalu ayat 33. Setelah usai Umar membacanya, lalu kata Pak Arif, "Sekarang kamu baca ayat 40, ayat terakhir." Si Umar pun membaca ayat ke-40 tersebut sampai selesai. "Subhanallah, kamu hafal surat An-Naba dengan sempurna, nak." Begitu kata Pak Arif sambil mengucurkan air matanya.
Para hadirin yang muslim pun tak kuasa menahan air matanya. Lalu Pak Arif bertanya kepada Umar, "Kenapa kamu memilih menghafal Al-Quran dan membacakannya di acara ini, nak? Sementara teman-temanmu unjuk kebolehan yang lain. Kenapa?" Begitu tanya Pak Arif penasaran. "Begini Pak Guru, waktu saya malas mengaji dalam mengikuti pelajaran Bapak, Bapak menegur saya sambil menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 'Siapa yang membaca Al-Quran, mempelajarinya dan mengamalkannya, maka akan dipakaikan mahkota dari cahaya pada hari kiamat. Cahayanya seperti cahaya matahari dan kedua orang tuanya dipakaikan dua jubah kemuliaan yang tidak pernah didapatkan di dunia.' Keduanya bertanya, 'Mengapa kami dipakaikan jubah ini?' Dijawab, 'Karena kalian berdua memerintahkan anak kalian untuk mempelajari Al-Quran.' Pak Guru, saya ingin mempersembahkan jubah kemuliaan kepada ibu dan ayah saya di hadapan Allah di akhirat kelak. Sebagai seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, semua orang terkesiap dan tidak bisa membendung air matanya mendengarkan ucapan anak berumur 10 tahun tersebut. Di tengah suasana hening tersebut, tiba-tiba terdengar teriakan 'Allahu Akbar' dari seorang yang lari dari belakang menuju ke bangku. Ternyata dia ayah si Umar, yang dengan tergopoh-gopoh langsung menubruk sang anak bersimpuh sambil memeluk kaki anaknya. 'Ampun anakku, maafkan ayah yang selama ini tidak pernah memperhatikanmu, tidak pernah mendidikmu dengan ilmu agama, apalagi mengajarimu mengaji,' ucap sang ayah sambil menangis di kaki anaknya. 'Ayah menginginkan agar kamu sukses di dunia anakku. Ternyata kamu malah memikirkan kemuliaan ayah di akhirat kelak. Ayah malu anakku,' ujar sang ayah sambil menangis tersendu-sendu. 'Subhanallah, subhanallah.' Sampai di sini terlihat sang khatib mengusap air mata yang mulai jatuh. Semua jemaah pun terpana dan juga mulai meneteskan air matanya. Di antara jemaah pun, bahkan ada yang tidak bisa menyembunyikan suara isak tangisnya. Entah apa yang ada di benak jemaah yang menangis itu. Mungkin ada yang merasa berdosa karena menterlantarkan anaknya. Mungkin merasa bersalah karena lalai mengajarkan agama kepada anaknya. Mungkin juga menyesali karena tidak mengajari anaknya mengaji. Atau merasa berdosa karena malas membaca Al-Quran yang hanya tergeletak di rak buku. Dan semua dengan alasan sibuk urusan dunia. Kita sering lalai dengan urusan akhirat dan lebih sibuk dengan urusan dunia. Padahal kita tahu kalau kehidupan akhirat jauh lebih baik dan kekal daripada kehidupan dunia yang remeh-temeh ini, penuh senda gurau dan sangat singkat. Seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Surat Al-An'am ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahum.

Dan tiadalah kehidupan di dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh, kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memahaminya? Semoga ini bermanfaat khususnya buat saya pribadi. Saya Edias Abdul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami untuk Mutiara Pagi Islami. Kesempatan Jumat 11 September 2026. Saat lagi kita jelang tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah untuk Anda mendengarkan penyampaian warta berita daerah pagi. Sesaat lagi.

0: Selamat pagi, Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah Pagi.
1: RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Pendengar, berita selengkapnya edisi Jumat 11 September 2026, selengkapnya bersama saya Priscilla. Kita ke informasi yang pertama, RRI sebagai radio publik harus human interest dan memperkuat konten kebudayaan.
1: Di hari ulang tahun ke-81 Jumat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia oleh Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Mugiyanto Sipin berharap tetap menyuarakan aspek human interest dari kehidupan masyarakat. Wakil Menteri Mugiyanto dalam kunjungan ke RRI Manado menyebutkan, dari perspektif inspirasi masyarakat, dukungan terhadap kebersamaan sosial harus menjadi bagian dari Radio Republik Indonesia, RRI. Dengan demikian, RRI akan tetap bersama masyarakat, memiliki proximity sehingga menghadirkan selalu inovasi pada setiap program acara.
2: Saya Mugiyanto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia terus menjadi sahabat masyarakat, sumber informasi yang terpercaya, serta suara yang menyatukan Indonesia. Terus berinovasi, terus menginspirasi, dan terus hadir untuk Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Sementara dari pegiat kebudayaan Sulawesi Utara, Jane Waturandang atau Tante Min, mendorong Radio Republik Indonesia memperkuat konten kebudayaan sebagai identitas Indonesia.
3: Nyaku inak Jane Waturandang, sondol menterang ku Radio Republik Indonesia, uya untana tonsea minaksa amian. Karya ule osenangku, samerot RRI ae, iketudu belako. Wetoro baterangan uleos tetawan wayanito lale RRI Udit Dirgahayu Radio Republik Indonesia.
1: Tante Min dengan segudang pengalaman audiovisual optimis kanal budaya RRI akan terus melekat di hati masyarakat. Auri Kanores, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kelas 1 Manado menyampaikan ucapan selamat ulang tahun ke-81 kepada RRI. Ia berharap RRI semakin kuat dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya sebagai media publik di tengah perkembangan teknologi.
4: Radio Republik Indonesia memasuki usia ke-81 tahun. Selama lebih dari 8 dekade, RRI hadir memberikan informasi sekaligus menjadi bagian dari perjalanan bangsa Indonesia. RRI lahir sebagai suara perjuangan bangsa pada 11 September 1945. Sejak saat itu, RRI terus menjalankan peran sebagai lembaga penyiaran publik dengan menghadirkan informasi, edukasi, dan hiburan bagi masyarakat di Indonesia. Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kelas Manado, Manuelson Jaka Yusuf menyampaikan ucapan selamat ulang tahun ke-81 kepada RRI. Ia berharap RRI semakin kuat dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya sebagai media publik di tengah perkembangan teknologi.
5: Selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI hadir menemani, menginspirasi, dan memberikan informasi kepada masyarakat Indonesia. Semoga RRI semakin kuat, profesional, terpercaya, dan terus menjadi suara Indonesia yang menyatukan seluruh negeri. Teruslah berkarya, menghadirkan informasi yang edukatif, mencerdaskan, serta menjadi sahabat masyarakat di tengah perkembangan zaman dan kemajuan teknologi. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara.
4: Ucapan tersebut menjadi bagian dari apresiasi terhadap perjalanan RRI yang telah menemani masyarakat Indonesia dari masa ke masa. RRI diharapkan terus menjadi ruang informasi publik yang terpercaya serta mampu menjangkau masyarakat hingga ke berbagai pelosok negeri. Aryani Kalangi melaporkan.
0: Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara ucapkan selamat HUT ke-81 RRI. Ia berharap RRI terus berinovasi, terus menginspirasi, dan terus hadir untuk Indonesia.
6: Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara Febri Dien menyampaikan ucapan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Febri berharap di usia ke-81 tahun, RRI terus menjadi sahabat bagi masyarakat sekaligus sumber informasi yang terpercaya. Ia juga mendorong RRI untuk terus berinovasi dan menghadirkan informasi yang mampu memberikan inspirasi serta manfaat bagi masyarakat di seluruh Indonesia.
7: Saya Febri Dien, Kepala BPP Provinsi. Provinsi Sulawesi Utara, Kementerian Pendidikan Dasar Menengah mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. Semoga RRI terus menjadi sahabat masyarakat, sumber informasi yang terpercaya, serta suara untuk menyatukan Indonesia. Terus berinovasi, menginspirasi, dan terus hadir untuk Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara.
6: RRI pula diharapkan terus konsisten menjalankan perannya sebagai lembaga penyiaran publik dengan menghadirkan informasi

0: Wakil Gubernur Sulut Victor Mailangkai menegaskan, bursa kerja ini merupakan strategi nyata pemerintah untuk menekan angka pengangguran serta memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah.
1: Ya, ini untuk menjembatani antara pencari kerja dan penyedia lapangan kerja, menjembatani lewat job fair ini sehingga ketemu ini. Jadi pertemuan itu dan impact-nya, maka yang belum dapat kerja, berarti angka penganggurannya berkurang, dan ini diharapkan memberikan nilai tambah bagi peningkatan kesejahteraan karena dia sudah punya pendapatan dan meningkatkan daya beli yang kemudian berpengaruh bagi pertumbuhan ekonomi kan yang semakin baik. Kami berharap tenaga kerja baik di dalam negeri, Sulawesi Utara dan di luar negeri.
0: Pelaksanaan job fair disambut baik para pencari kerja, seperti yang diungkapkan Karin Kaligis dan Jennifer Rumagit yang mengakui saat ini kesulitan mencari kerja. Sehingga dengan adanya job fair ini, keduanya berharap bisa mendapatkan pekerjaan.
2: Lumayan sulit untuk mencari pekerjaan, apalagi dengan bidang kelulusan yang agak sulit untuk dicari ya, apalagi dalam yang pekerjaan seperti ini, ya agak sulit untuk memilih mana yang akan dipilih untuk dilamar.
3: Ya, ya mudah-mudahan mendapat tempat pekerjaan yang terbaik yang telah dilamar.
2: Kalau untuk fresh graduate ya tentu tetap berharap semoga mendapat tempat kerja yang dapat menerima, apalagi yang fresh graduate belum tentu dunia kerja seperti apa, semoga dapat diterima dan dapat berkembang.
0: Untuk diketahui, pameran kesempatan kerja Job Fair 2026 diinisiasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Disnaker Transsulut yang mempertemukan langsung para pencari kerja dengan 60 perusahaan peserta yang menyediakan kurang lebih 2.900 lowongan kerja. Demikian Bobby Sambeka, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar, kasus penyelundupan emas ke luar negeri lewat Bandara Samratulangi Manado hanya selang sehari terjadi 3 kali.
5: Kasus penyelundupan emas ilegal ke luar negeri yang terjadi di wilayah Sulawesi Utara sudah terjadi 3 kali di bulan September. Kepala Kanwil Bea Cukai Sulut Baktara, Saki Firmansyah mengatakan, kasus penyelundupan ini masuk kategori kejahatan transnasional. Firmansyah mengungkapkan emas yang akan diselundupkan diduga bukan hanya dari wilayah Sulawesi Utara saja.
6: Jadi ada beberapa titik, bisa saja barangnya tidak hanya dari Sulawesi Utara. Buktinya beberapa penumpang itu juga keluar dari Ngurah Rai, bisa juga keluar dari Soekarno Hatta begitu ya. Karena barang ini adalah mudah di bawah. Tapi memang di titik pengeluaran ini yang memang harus kami perketat. Beberapa yang kami curigai ya terkait dengan pembawaan emas, mungkin Soekarno Hattanya sudah banyak dilakukan penindakan, dia bergeser. Itu pola kejahatan lah seperti itu. Ya, beberapa yang kita deteksi di Manado juga membatalkan beberapa keberangkatannya gitu ya. Tapi tetap karena kita sudah terotomatisasi ya, di baik itu di Bea Cukai maupun di imigrasi ya, di pemasukan dan keluaran selalu dalam monitor kita bersama.
5: Diketahui Jumat pekan lalu, tim URC Polda Sulut mengamankan 2 warga negara asing Cina yang akan menyelundupkan emas batangan keluar Sulawesi Utara lewat Bandara Samratulangi Manado dengan berat 16 kg lebih. Besok harinya Sabtu, kolaborasi tim gabungan Bea Cukai, Imigrasi, Angkasa Pura, dan APH, 2 kasus penyelundupan kembali digagalkan di Bandara Samratulangi, Manado. Kasus penyelundupan pertama dengan modus menyimpan emas dalam bentuk serbuk di dalam pakaian dalam yang dilakukan oleh 3 WNA Cina, 2 pria dan 1 wanita. Kasus penyelundupan kedua dilakukan WNA Cina dan Hong Kong dengan modus emas jadi. Dari 2 kasus penyelundupan yang ditangani Bea Cukai, total potensi kerugian keuangan negara yang berhasil diselamatkan sebesar 18 miliar 100 juta rupiah. Roy Pesak melaporkan.
4: Pendengar, kita ke informasi selanjutnya. Aspirasi masyarakat yang terhimpun dari reses anggota dewan disampaikan legislatif kepada pemerintah Kabupaten Minahasa Utara.
7: Bupati Minahasa Utara Jona Ganda menyikapi penyampaian aspirasi masyarakat melalui mekanisme reses anggota dewan menyebutkan akan mengarah pada kebijakan program pembangunan. Berbagai usulan masyarakat dari segala aspek terutama pembangunan menurut Bupati Jona Ganda tidak boleh berhenti sebatas

0: laporan administrasi saja.
1: Saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya karena selama ini antara pemerintah dan DPRD telah melaksanakan tugas tanggung jawab kita secara bersama-sama untuk menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat di Kabupaten Minahasa Utara. Dan tentunya marilah kita terus membangun komunikasi yang terbuka, yang koordinatif serta kolaboratif untuk membangun kebersamaan bagi kemaslahatan masyarakat dan kebahagiaan masyarakat di Kabupaten Minahasa Utara.
0: Anggota Dewan melalui perwakilan juru bicara per daerah pemilihan atau dapil telah menyampaikan aspirasi masyarakat antara lain pembangunan infrastruktur termasuk pemeliharaan jalan. Dari usulan warga tersebut biasanya terkait infrastruktur akan terlihat apakah kewenangan provinsi atau Kabupaten Minahasa Utara. Audi Kandores melaporkan.
2: Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Pagi produksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Manado. Kita ke informasi selanjutnya. Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia memperkuat pemahaman HAM di Sulawesi Utara melalui kegiatan penguatan kapasitas HAM bagi ASN, pelajar, dan pelaku usaha.
3: Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menggelar penguatan kapasitas HAM bagi ratusan aparatur sipil negara, pelajar, hingga pelaku usaha di Provinsi Sulawesi Utara. Selain pembekalan materi, acara ini juga dirangkaikan dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian HAM bersama Pemprov Sulawesi Utara, Pemkab Minahasa, Universitas Samratulangi, serta Universitas Negeri Manado. Membacakan sambutan Gubernur Julius Silvanus, Wakil Gubernur Victor Mailangkai menegaskan bahwa nilai-nilai HAM harus menjadi jiwa dalam setiap pelayanan publik oleh ASN.
4: Aparatur sipil negara ASN sebagai benteng pelayanan publik. HAM adalah jiwa dan tata kelola pemerintahan yang baik, good governance. ASN tidak boleh hanya bekerja secara mekanisme prosedural, tetapi harus berorientasi pada pemenuhan hak dasar masyarakat.
3: Sementara itu, saat ditemui usai kegiatan, Wakil Menteri HAM Republik Indonesia Mugianto menyoroti pentingnya literasi HAM bagi generasi muda, khususnya dalam menyikapi kebebasan berekspresi di media sosial.
5: Muda sangat penting karena mereka ini generasi yang sangat aktif, termasuk sangat aktif menggunakan media sosial. Tren hari ini. Nah, kalau anak-anak muda, generasi muda ini tidak diberi pemahaman tentang hak asasi manusia, itu bisa berbahaya sebetulnya, ya, bisa mengkhawatirkan. Karena kita tahu media sosial itu seperti pisau bermata dua. Di satu pihak bisa sangat bagus, sangat membantu manusia, tapi di lain pihak kalau tidak digunakan secara tepat, itu bisa destruktif. Kalau bicara dalam konteks yang besar, itu bisa berfungsi untuk memecah belah bangsa.
3: Kementerian HAM juga menyatakan kesiapannya untuk mendampingi pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam memperkuat regulasi berbasis HAM, termasuk mendorong hadirnya peraturan daerah untuk perlindungan kelompok rentan seperti perempuan dan anak. Demikian Noni Oktavia melaporkan.
2: Pendengar informasi lainnya dari Minahasa, dilaporkan sejumlah sumber air masyarakat di pedesaan mulai menyurut akibat dampak El Niño kemarau panjang.
6: Dari Minahasa dilaporkan sejumlah air masyarakat di pedesaan mulai menyurut akibat dampak El Niño kemarau panjang. Di Desa Parepe, Kecamatan Rombokan, sumber air Embung Kulo terus menyusut debitnya hingga 30 cm. Embung Kulo merupakan mata air untuk kebutuhan air bersih masyarakat, termasuk mengairi persawahan desa. Hukum Tua Parepe, Stanley Kasendak, mengatakan sumber air Embung Kulo juga mengairi persawahan di 4 desa sekitar.
7: Mengalami penurunan sekitar 20-30 cm. Belum lama, baru sekitar 3-4 minggu. Tidak kalah penting untuk irigasi persawahan, karena areal di bawah kulo itu sebagian besar itu areal persawahan tanam padi. Ada berapa desa kan areal itu, ada 5 desa persawahan, Desa Parepe, Timu, Senangan, Paslaten, Kalikuran, dan Neleko.
6: Penurunan debit air di Desa Parepe juga berdampak pada tanaman hortikultura termasuk sayur mayur di Minahasa. Selain itu, Embung Kulo sebagai objek wisata andalan desa mendapatkan tantangan di kemarau panjang ini. Calvin Wisang melaporkan.
2: Dengar kita ke informasi selanjutnya, kemarau panas berkepanjangan ini tidak terlalu berdampak merugikan bagi petani sawah di Desa Sendangan 1, Kecamatan Sonder, dikarenakan distribusi air dari hulu Sungai Munte tetap stabil normal terkecuali kebun ladang petani banyak gagal panen.
8: Pemerintah dan masyarakat Desa Sendangan 1, Kecamatan Sonder, Minahasa bersyukur fenomena El Nino kemarau panas berkepanjangan ini tidak terlalu berdampak merugikan bagi para petani sawah, dikarenakan pasokan debit air dari hulu Sungai Munte tetap normal dan stabil, tidak ada penurunan. Hal ini disampaikan oleh Hukum Tua Swingli Wangko. Lebih lanjut, Hukum Tua Swingli Wangko berharap kepada pemerintah Kabupaten Minahasa dan Provinsi Sulawesi Utara untuk melakukan tindakan perawatan pelestarian bantaran hulu Sungai Munte di Desa Sendangan 1 Sondar yang mengairi air ke hilir, tepatnya ke Desa Tincep, Timbukat, dan Tangkunei, Minahasa Selatan.
9: Kalau terkait dengan kondisi air yang ada di lokasi Sendangan 1 khususnya Sungai Munte, ketika pada saat dalam kondisi kemarau panjang, bersyukur karena itu air ini masih stabil, normal, dalam arti tidak ada pengurangan debit air.
10: Ini tidak berdampak.
9: Jadi untuk tidak berdampak dalam arti bagi mereka yang di sawah, terusnya tidak berdampak karena air tetap lancar dan debitnya masih normal. Harapan juga ya terkait dengan perawatan atau pembersihan pinggir sungai, kalau masih ada dari program dari pemerintah provinsi dalam rangka
10: pelestarian
9: maka juga pembersihan bentaran sungai itu, kalau boleh, kalau bisa ya dianggarkan kembali pemerintah provinsi dalam hal ini.
8: Namun di sisi lain, Hukum Tua Swingli Wangko kepada RRI mengatakan kemarau panjang ini telah mengakibatkan puluhan hektar kebun ladang tidak bisa berproduktif karena panas berkepanjangan dan banyak petani hortikultura gagal panen. Dari Minahasa, Chef Asa RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, musim kemarau hambat pembangunan RTLH program BSPS di Desa Riung. 4 keluarga penerima manfaat terkendala air.
11: Pembangunan rumah tidak layak huni melalui program bantuan stimulan perumahan swadaya di Desa Riung, Kecamatan Tambanama, Kabupaten Kepulauan Talaut menghadapi kendala akibat musim kemarau. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Talaut, Imelda Tinggideh, mengatakan dari 6 keluarga penerima manfaat, baru 2 keluarga yang telah menunjukkan progres pembangunan. Sementara 4 keluarga lainnya belum memulai pembangunan karena kesulitan mendapatkan air yang dibutuhkan untuk proses pembangunan rumah. Meski demikian, para penerima manfaat tersebut telah mengumpulkan material bangunan.
12: Untuk mendapatkan air itu agak susah. Yeah. Jadi mereka itu kayak koordinator yang menyampaikan itu katanya mereka ngambil airnya di kebun. Nah, di kebun itu pakai bika dukung. Jadi untuk bangun rumah dengan kondisi begitu pasti agak mustahil, Kang.
11: Menurutnya, kondisi tersebut menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan program BSPS, khususnya di wilayah yang terdampak kekeringan. Dinas Perkim Talaut terus melakukan monitoring untuk memastikan pembangunan tetap berjalan dan bantuan dapat dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya. Imelda berharap kondisi cuaca segera membaik, sehingga masyarakat dapat melanjutkan pembangunan rumah secara optimal. Dari Melongwane, Kepulauan Talaut, Marsuki Mengero, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mendengar informasi tersebut mengakhiri Warta Berita Daerah Pagi edisi Jumat 11 September 2026. Tetaplah bersama kami untuk Manado pagi ini. Saya Priscila.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih pendengar untuk yang masih setia bersama kami dan mendengarkan Manado pagi ini bersama Pro 1 RRI Manado. Selamat pagi, selamat mulai beraktivitas pendengar di menit ke-40 pas dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Banyak mungkin di antara Anda yang sudah berada di beberapa ruas jalan yang ada di kota Manado dan sekitarnya. Selamat pagi juga saya menyapa untuk Anda yang mendengarkan selain dari siaran terestrial kami yang bisa Anda dengarkan di kota Manado dan sekitarnya. Anda juga yang mendengarkan dari audio live streaming. Selamat pagi, selamat beraktivitas pendengar untuk Anda yang ada di rri.co.id, laman kami, atau juga Anda yang mendengarkan dari aplikasi RRI Digital. Untuk Anda yang berkendara pagi hari ini pendengar, di kesempatan Manado pagi ini mungkin akan menemui beberapa titik kemacetan yang ada di kota Manado, seperti katakanlah di beberapa depan persekolahan dari jalan 14 Februari pendengar, Anda akan menemukan beberapa kemacetan di sana, di depan sekolah ataupun bahkan dari jalan Toar ke jalan Diponegoro. Anda juga biasanya akan menemui kemacetan pendengar dari yang kami pantau pagi hari ini melalui live untuk maps pagi ini pendengar, terdapat kemacetan di ruas jalan Samratulangi seputaran sekolah Dian Harapan yang juga memang menjadi titik kemacetan setiap pagi beberapa persekolahan pendengar. Anda juga akan menemui kemacetan di seputaran jalan 14 Februari di depan rumah sakit Advent dan juga ada di seputaran SPBU Pal 2 pendengar. Seperti biasa di jalan Yosudarso menuju ke jalan RE Marta Dina. Selamat pagi juga untuk Anda yang sedang melewati beberapa ruas jalan yang cukup lenggang terpantau pagi hari ini, jalan Diponegoro dan juga di beberapa ruas jalan seperti Pier Tendean. Dan berhati-hati, waspada juga pendengar untuk Anda yang akan melewati beberapa pasar tradisional di kota Manado dan sekitarnya yang biasanya juga akan terjadi beberapa penumpukan kendaraan di sana. Selamat pagi untuk Anda yang sedang dalam perjalanan yang pasti Manado pagi ini pendengar untuk hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Nanti akan menemani Anda dengan informasi terkait dengan perakiran cuaca untuk Provinsi Sulawesi Utara. Kami akan terhubung bersama BMKG dan Anda akan mendengarkan untuk siaran langsung apel pelaksanaan hari ulang tahun dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, dan juga Anda akan mendengarkan nanti untuk prosesi penyulutan obor pada pagi hari ini. Tetap bersama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.
1: Waktunya kentongan. Indonesia terletak di garis khatulistiwa, sehingga wilayah Indonesia hanya memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Fenomena alam puting beliung berpotensi menjadi bencana. Di musim apakah potensi puting beliung meningkat intensitasnya? A. Musim hujan. B. Musim kemarau. C. Musim peralihan. Jawaban yang benar adalah C. Musim peralihan. Bencana puting beliung sebagai akibat dari peristiwa hidrometeorologis meningkat intensitas kejadiannya pada musim peralihan. Puting beliung menjadi bagian dari proses pertumbuhan awan hujan cumulus nimbus yang terbentuk akibat pemanasan intensif. Ancaman puting beliung sulit diprediksi karena merupakan fenomena atmosfer skala lokal. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga frekuensinya paling cepat yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat frekuensinya paling lambat dan unik yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda ataupun petunjuk bagi para pengguna jalan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, saat lagi kita nantikan untuk Anda mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dan Anda juga bisa menonton pendengar selain mendengarkan di frekuensi kami Pro 1 94,5 MHz 88,2 dan 92. Anda juga bisa menonton langsung di saluran YouTube Official RRI Manado. Sekali lagi pendengar, Anda akan mendengarkan saat lagi untuk upacara hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia secara langsung pendengar di frekuensi modulasi kami, dan juga Anda bisa ke saluran YouTube RRI Manado. Tetaplah bersama kami.
1: Akurat dan terpercaya, dan kami dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi. Sesaat lagi kita akan mendengarkan, dan Anda juga bisa menonton secara langsung di YouTube channel

0: Ini
1: mau di ini, mau di adjust.
0: Ini nanti sebentar kadang

0: media sosial kami. Hari ini Radio Republik Indonesia berhari ulang tahun yang ke-81 dan ini merupakan suatu rentang usia yang sangat panjang yang sama seperti kemerdekaan Republik Indonesia itu sendiri. Dan memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dilaksanakan upacara bendera di halaman RRI Manado.
1: Hari Radio ke-81 telah siap. Pimpinan dipersilakan menuju podium. Laksanakan.
0: Ya, setelah perwira upacara, Baim melaporkan kepada inspektur upacara, maka fokus kita langsung ke halaman RRI Manado dengan inspektur upacara kepala RRI Manado, Budi Nugroho.
2: Pembina upacara memasuki tempat upacara.
0: Pembina upacara kepala RRI Manado, Budi Nugroho, telah menuju ke podium didampingi oleh pembawa naskah Pancasila.
2: Penghormatan umum kepada pembina upacara.
3: Kepada pembina upacara, hormat, rat, duka, rat.
2: Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara.
3: Lapor, upacara dalam rangka memperingati HUT RRI ke-81 siap dimulai.
4: Laksanakan.
3: Siap, laksanakan.
2: Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya.
0: Saat ini di bagian barat halaman RRI Manado telah bersiap satu tim yang akan mengibarkan bendera merah putih. Mereka adalah siswi-siswi magang dari SMK Dumoga. Ya, mereka ada sekitar hampir setengah tahun berada di RRI untuk praktik kerja lapangan. Dan saat ini mereka telah bermanuver di depan tiang bendera. Sejauh ini semua berjalan dengan lancar dan mereka telah semakin mendekat. Ada pembentang, penggerek, dan pembawa bendera. Nah, ini merupakan sinkronisasi yang harus dilakukan dengan baik dan benar, tapi dengan latihan yang rutin, maka siswi magang RRI yang bertugas sebagai pengibar bendera hari ulang tahun RRI yang ke-81 tahun ini akan melaksanakan tugasnya dengan baik. Ya, karena juga mereka telah melalui sesi gladi resik di sore kemarin dan pagi tadi juga masih melakukan manuver. Ya, terbentang dengan sangat

0: Ya, begitu Sang Merah Putih berada di tiang tertinggi, lagu Indonesia Raya selesai. Suatu presisi yang sangat baik dari tim pengibar bendera dari SMK Negeri Dumoga, Kabupaten Bola Mongondo ya. Mereka saat ini memang sedang magang di RRI Manado. Ya. Kini telah menyimpulkan dan mengikat erat-erat bendera oleh pembawa bendera dan pembentang dan penggerek masih tetap mengawasi. Sejauh ini berjalan dengan sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah diberlakukan. Kini mereka bersiap untuk meninggalkan areal tiang bendera, mensejarkan barisan, memberikan penghormatan kepada Sang Merah Putih, kemudian langsung balik kiri dan kembali ke posisi semula, yaitu di bagian barat dari halaman RRI Manado di Tikala Ares ini. Ya, tugas yang baik telah dilaksanakan oleh anak-anak muda dari SMK Negeri Dumoga.
1: Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara.
2: Marilah kita bersama-sama mengheningkan cipta untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah berjuang bagi bangsa, negara, serta juga bagi lembaga kita. Mengheningkan cipta mulai.

0: Selesai.
1: Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara.
0: Pancasila.
2: Pancasila.
0: Satu. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
2: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
2: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
2: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
2: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
2: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
0: kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
3: Ya, akan dibacakan oleh karyawati Meisya Mengune.
4: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pembacaan teks Tri Prasetya diikuti oleh seluruh peserta upacara.
3: Pembacaan Tri Prasetya oleh karyawati Tri Sulansari dari LPU.
1: Tri Prasetya RRI.
0: Tri Prasetya RRI.
1: Satu.
0: Satu.
1: Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio.
0: Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio.
1: Dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut.
0: Dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut.
1: Untuk menghancurkan negara kita.
0: Untuk menghancurkan negara kita.
1: Dan membela alat itu.
0: Dan membela alat itu.
1: Dengan segala jiwa raga.
0: Dengan segala jiwa raga.
1: Dalam keadaan bagaimanapun.
0: Dalam keadaan bagaimanapun.
1: Dan dengan akibat apapun juga.
0: Dan dengan akibat apapun juga.
1: Dua.
0: Dua.
1: Kita harus mengemudikan siaran RRI.
0: Kita harus mengemudikan siaran RRI
1: sebagai alat perjuangan,
0: sebagai alat perjuangan,
1: dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia,
0: dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia,
1: dengan jiwa kebangsaan yang murni,
0: dengan jiwa kebangsaan yang murni,
1: hati yang bersih dan jujur,
0: hati yang bersih dan jujur,
1: serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan,
0: serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan
1: kepada tanah air dan bangsa,
0: kepada tanah air dan bangsa.
1: Tiga. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan.
0: Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan.
1: Partai atau golongan. Dengan mengutamakan persatuan bangsa. Dan keselamatan negara. Serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.
0: Serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.
1: Penyerahan SK kenaikan pangkat Bapak Richard Tiani Marcelo Kundiman SE oleh Kepala LPP RRI Manado.
3: Ya, dan saudara pendengar dan pemirsa RRI, dimanapun Anda berada, di momen hari ulang tahun ke-81 ini, sukacita tentu dirasakan oleh Bapak Richard Kundiman, karena pada hari ini juga mendapatkan suatu penghargaan dari institusi dari RRI berupa kenaikan pangkat. Dan seperti diketahui, Bapak Richard Kundiman merupakan ketua tim pemberitaan RRI Manado dan sudah diserahkan oleh Kepala RRI Manado Bapak Budi Nugroho, kurnya sudah saling berjabat tangan dan kembali ke posisinya semula.
1: Sambutan pembina upacara.
0: Izinkan saya menyampaikan pidato Direktur Utama LPP RRI pada upacara bendera HUT RRI ke-81 tahun 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada pagi ini kita masih diberi kekuatan, kesehatan, dan kesempatan untuk memperingati HUT ke-81 Radio Republik Indonesia tahun 2026. Angkasawan, angkasawati Radio Republik Indonesia yang saya cintai dan banggakan. Pada hari ini, secara serentak di seluruh Indonesia, kita menyelenggarakan upacara bendera dalam rangka memperingati HUT RRI ke-81 tahun 2026. Ini menjadi momen penting bagi kita untuk mengingatkan kembali ikhtiar yang terkandung dalam Tri Prasetya RRI. Keberpihakan RRI pada kepentingan negara dan 4 konsensus bangsa, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tema peringatan HUT RRI ke-81 tahun 2026 adalah Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Tema ini menegaskan bahwa RRI harus terus hadir sebagai media publik yang mengedukasi masyarakat, memperkuat kontrol sosial, serta menjadi sumber informasi utama yang akurat, terpercaya, dan mencerdaskan, guna mewujudkan cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Angkasawan, angkasawati Radio Republik Indonesia yang saya cintai, memasuki usianya yang ke-81 pada tahun 2026 ini, RRI harus terus bergerak mengikuti perubahan zaman. Transformasi bukan hanya pilihan, tapi menjadi kebutuhan untuk memastikan RRI tetap relevan, dipercaya, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat, baik dari sisi program siaran, konten, infrastruktur, maupun tata kelola lembaga. Dalam 5 tahun terakhir, berbagai transformasi telah dilakukan dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2026 menjadi salah satu pijakan penting bagi perjalanan RRI ke depan. Pertama, sejak awal melalui rebranding logo baru yang kita lakukan, font RRI yang kecil adalah simbol kerendah hatian. Kita mau sampaikan pesan bahwa saat ini RRI yang harus mendekati audiens, bukan audiens yang mendekati RRI. Font digital RRI saat ini melambangkan era kekinian, bahwa RRI juga harus adaptif terhadap digitalisasi saat ini. Karena kesadaran itulah kita terus berkomitmen untuk menghadirkan RRI di semua platform digital. Kehadiran kita secara multiplatform memiliki arti bahwa kita harus meningkatkan jangkauan informasi dan hiburan kita ke segala ruang agar RRI lebih berdampak. Transformasi ini dilakukan untuk menjawab perubahan pola masyarakat dalam memperoleh informasi dan memastikan layanan publik dapat hadir kapan saja melalui berbagai perangkat. Sepanjang tahun 2025, capaian platform digital RRI menunjukkan perkembangan yang mengembirakan. Portal rri.co.id mencapai 78,51 juta pengunjung dan 45,37 juta pembaca. Sementara aplikasi RRI digital mencapai 337.195 pengguna dengan 6,3 juta kunjungan. Layanan streaming RRI juga mencapai 107,4 juta hits dan interaksi media sosial mencapai 23,37 juta interaksi. Angka-angka itu bukan sekedar angka statistik, namun di balik angka tersebut terkandung semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap RRI yang harus terus kita jaga dan tingkatkan. Kedua, transformasi multiplatform yang kita lakukan dimaksudkan untuk meningkatkan relevansi dan dampak diseminasi RRI. Di saat jumlah pendengar radio menurun, perilaku konsumsi informasi telah berubah. Akan tetapi transformasi yang kita harus kita lakukan itu ternyata mensyaratkan kita harus terus meningkatkan kompetensi atau capacity building. Karena itulah bertahun-tahun hingga saat ini kita secara rutin menggelar berbagai pelatihan untuk meningkatkan kompetensi angkasawan-angkasawati kita. Pelatihan manajerial, pelatihan multiplatform, belanja ide, pembelajaran mandiri di tingkat satker, maupun uji kompetensi wartawan maupun penyiar, yang sampai saat ini sudah lebih dari 1.200 karyawan RRI telah mengikuti uji kompetensi ini. Sepanjang tahun 2025, kuantitas konten RRI juga semakin meningkat. RRI menghasilkan 103.705 berita yang terdiri atas berita melalui rri.co.id dan RRI. RRI juga melibatkan lebih dari 34.000 kelompok masyarakat dalam berbagai aktivitas siaran, baik sebagai narasumber, peserta dialog maupun kontributor. Survei kualitas program unggulan juga menunjukkan capaian yang baik. Kita sadar, walaupun secara kuantitas meningkat, kita harus mampu berdampak. Maka dari itu kita harus terus meningkatkan kualitas siaran maupun konten multiplatform lainnya agar karya-karya kita bisa menarik perhatian masyarakat. Karena kita ingin RRI kuat menjadi hub masyarakat, menjadi sumber informasi yang kredibel bagi masyarakat di tengah derasnya arus informasi dan disinformasi. Ketiga, RRI terus memperkuat kontribusi terhadap program-program prioritas nasional. Kita ingin diseminasi program dan kebijakan Astacita secara efektif mendorong dan mensukseskan pembangunan nasional. Pada tahun 2025, RRI mengangkat 18 tema siaran prioritas, antara lain ekonomi kreatif, UMKM, ekonomi digital, ketahanan pangan, pendidikan berkualitas, kesehatan, lingkungan hidup, investasi, dan hilirisasi. Literasi digital serta bela negara. Ini menunjukkan bahwa RRI tidak hanya menyampaikan informasi, tapi turut menjadi bagian dari ekosistem pembangunan nasional dengan memberikan ruang kepada masyarakat untuk memahami, berpartisipasi, dan mengambil manfaat dari berbagai kebijakan pembangunan. Keempat, RRI sebagai media publik harus makin kuat dalam membangun masyarakat yang inklusif. RRI memberikan perhatian terhadap isu moderasi beragama, kesiapsiagaan bencana, pengaruh utamaan gender, pendidikan, kesehatan, penyandang disabilitas, olahraga, serta berbagai isu lainnya. Melalui fungsi pelayanan publik, RRI harus memastikan bahwa tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam memperoleh informasi, termasuk masyarakat di wilayah 3T, wilayah perbatasan, masyarakat penyandang disabilitas, dan kelompok masyarakat yang selama ini memiliki keterbatasan akses informasi. Kelima, RRI terus memperluas jangkauan pelayanan penyiaran. Pada tahun 2025 telah dilakukan pembangunan 6 lokasi baru pemancar FM, antara lain di Melaboh, Sibolga, Surakarta, Palangkaraya, Mamuju, dan Tahuna. Penguatan ini merupakan bagian dari komitmen RRI untuk menghadirkan layanan informasi publik hingga wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal. Di sisi lain, transformasi penyiaran digital juga terus dilakukan melalui penguatan jaringan DAB Plus dan DRM. Pengembangan teknologi ini merupakan bagian dari upaya RRI menyiapkan masa depan penyiaran yang lebih modern, efisien, berkualitas, dan menjangkau masyarakat secara lebih luas. Keenam, kita terus memperkuat infrastruktur sebagai fondasi pelayanan publik. Pada tahun 2025, optimalisasi pemancar mencapai 84%, melampaui target 80% dengan dukungan pada 78 lokasi dari 768 unit pemancar yang menjadi bagian dari pengelolaan. Sebanyak 648 unit atau 84% berada dalam kondisi berfungsi. Infrastruktur yang handal harus berjalan seiring dengan infrastruktur digital yang kuat. RRI juga memastikan konektivitas jaringan dan pusat data mampu mendukung keberlangsungan layanan digital secara optimal. Ketujuh, kita juga terus meningkatkan prestasi tata kelola dan akuntabilitas birokrasi LPP RRI. Reformasi birokrasi menjadi bagian penting dalam perjalanan transformasi RRI. Pada tahun 2025, nilai reformasi birokrasi mencapai 78,44 dengan kategori BB atau sangat baik, meningkat secara signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya sebesar 22,80 poin dari tahun 2021. Dalam pengelolaan kinerja, nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun 2025 mencapai 62,79, meningkat dibandingkan tahun 2024 dengan nilai 61,48. Capaian tersebut menunjukkan komitmen RRI untuk mengelola kinerja secara efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam pengelolaan keuangan, RRI mempertahankan opini BPK atas laporan keuangan WTP sebanyak 5 kali berturut-turut mulai tahun 2021 sampai tahun 2025. Kita juga terus mempertahankan keterbukaan informasi publik. RRI berhasil mempertahankan predikat Badan Publik Informatif selama 3 tahun berturut-turut, yaitu 2023, 2024, 2025 dengan nilai tahun 2025 sebesar 97,35. Capaian tersebut harus menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus membangun tata kelola yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada layanan publik. Angkasawan, angkasawati yang saya cintai. Berbagai capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama. Tidak ada keberhasilan yang lahir dari kerja individu. Oleh karena itu, atas nama manajemen, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh kepala satuan kerja, serta angkasawan dan angkasawati RRI di seluruh Indonesia. Saya juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh mitra, komunitas, pemerintah daerah, lembaga negara, akademisi, dunia usaha, seniman, budayawan, dan masyarakat yang telah menjadi bagian dari perjalanan RRI. Namun demikian, kita tidak boleh lengah dan merasa puas dengan capaian kita peroleh. Dinamika teknologi, perubahan perilaku masyarakat, persaingan antar media, dan perkembangan platform digital menuntut kita untuk terus bergerak lebih cepat. Kita harus terus meningkatkan kualitas konten, memperluas jangkauan layanan, memperkuat teknologi, meningkatkan kompetensi SDM, dan memperbaiki tata kelola. Itu semua adalah bagian dari strategi kita untuk tanpa henti memperjuangkan kepercayaan publik, terus memperkuat relevansi RRI, dan memperkuat dampak RRI bagi bangsa ini. Dan upaya tanpa henti untuk menghadirkan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan kepada masyarakat. Karena itu, mari kita terus berinovasi dan berkarya. Perkuat kolaborasi dan sinergi. Tingkatkan profesionalisme dan jaga integritas. Di hari ulang tahun RRI yang ke-81 yang bertema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita hadirkan RRI yang semakin dekat dengan masyarakat, semakin kuat sebagai media publik, semakin adaptif terhadap teknologi, dan semakin besar kontribusinya bagi Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Jakarta, 11 September 2026, Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo.
1: Menyanyikan lagu Mars RRI.

0: doa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Izinkan saya berdoa menurut agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan penuh rasa syukur, kami memohon rahmat dan ridho-Mu dalam rangka memperingati HUT ke-81 Radio Republik Indonesia. Ya Allah, berkahilah perjalanan dan pengabdian Radio Republik Indonesia. Jadikanlah RRI senantiasa menjadi lembaga penyiaran publik yang terpercaya, profesional, dan bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Ya Allah, kami mengenang dan memohon mendoakan para pejuang, pendiri, dan pendahulu RRI yang telah mengabdi tenaga, pikiran, dan kehidupannya bagi RRI dan bangsa Indonesia. Ampunilah dosa-dosa mereka, terimalah amal pengabdian mereka, dan tempatkanlah mereka di tempat terbaik di sisimu. Ya Allah, berkahilah para pimpinan, kepala LPP RRI Manado, seluruh pegawai LPP RRI Manado, berikanlah kesehatan, kekuatan, kebijaksanaan, keikhlasan, dan kemudahan dalam menjalankan setiap amanah dan tanggung jawab. Satukanlah hati dan langkah kami, jauhkanlah kami dari perselisihan dan perpecahan. Jadikanlah kami insan yang jujur, disiplin, profesional, dan penuh tanggung jawab dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ya Allah, lindungilah keluarga besar RRI Manado serta bangsa dan negara kami, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karuniakanlah keamanan, persatuan, kedamaian, kesehatan, dan kesejahteraan bagi kami semua. Ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan dosa para pejuang bangsa kami. Allahumma arinal haqqa haqqan warsukna tiba'a, wa arinal batila batilan warsukna tinaba. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami kebenaran sebagai kebenaran, dan berilah kami kekuatan untuk mengikutinya. Perlihatkanlah kepada kami kebatilan sebagai kebatilan, dan berilah kami kekuatan untuk menjauhinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara.
4: Upacara selesai, dilaksanakan. Laporan selesai.
2: Terima kasih, bubarkan.
4: Ya, bubar.
3: Penghormatan umum kepada pembina upacara.
4: Kepada pembina upacara, bubar, gerak. Gerak, gerak.
3: Pembina upacara berkenan meninggalkan tempat upacara.
5: Iya, dan pendengar, upacara hari ulang tahun RRI ke-81 telah selesai di halaman RRI Manado, dan seluruh mereka yang bertugas berjalan dengan baik. Komandan upacara Bung Ferel, dan saat ini Inspektur Upacara Pembina Upacara akan menerima laporan dari perwira upacara.
6: Rangkaian upacara hari radio ke-81 11 September 2026 telah selesai dilakukan.
5: Iya, sebenar dengan demikian rangkaian upacara peringatan hari ulang tahun RRI ke-81 tahun telah di bagian akhir. Seluruh karyawan-karyawati RRI Manado bersama dengan pimpinan yang berada di halaman RRI telah membubarkan diri dengan tertib dan kami mohon izin, Pak Kepsa, izin? Ya. Oke, pendengar dan pemirsa RRI, kami telah bersama dengan Bapak Budi Nugroho, Kepala RRI Manado. Tadi kita mendengar luar biasa kemajuan dari RRI dari bagian transformasi ini. Nah, sejauh ini sampai 2026, bagaimana pengamatan dari Bapak Kepala RRI Manado untuk wilayah Sulawesi Utara sendiri? Silakan, Pak.
0: Ya, saya baru beberapa waktu ada di Sulawesi Utara ya, melihat antusiasme dari para pendengar kita ya. Saya kan mendengar beberapa acara kita itu banyak pendengar ya, terutama acara-acara di Sulawesi Utara, bicara misalnya, atau di acara-acara hiburan, itu masih banyak pendengar-pendengar kita. Namun yang perlu kita perhatikan adalah pendengar kita harus banyak juga yang lebih muda,
5: ya, betul.
0: Yang harus kita regenerasi pendengar. Nah, ini penting buat kita karena siapa nanti yang menjadi pendengar-pendengar berikutnya kalau yang generasi yang sudah lama ini kemudian harus berganti. Nah, itulah yang harus kita perhatikan. Maka oleh karena itu RRI bertransformasi, masuklah ke dunia digital, dunia gawai yang banyak diminati oleh anak muda. Masuklah kami, kita RRI, bukan hanya RRI Manado tapi seluruh Indonesia, kita bertransformasi masuk ke dunia digital tersebut.
5: Baik, masuk ke transformasi itu kemudian menjadi tantangan karena RRI Manado itu punya wilayah 3T di kawasan Kepulauan Talaut dan kemudian di sebagian dari Kepulauan Sangihe. Bagaimana tantangan itu dihadapi oleh RRI Manado?
0: Kita memang tidak bisa berdiri sendiri ya. Di wilayah-wilayah tertentu seperti 3T, kita juga bergantung kepada jaringan komunikasi yang ada. Selain kepada tentunya kepada jaringan pemancar kita sendiri. Tapi salah satu yang juga cukup kuat mendukung kita adalah keberadaan daripada jaringan telekomunikasi yang ada bisa di sana. Sehingga masyarakat tidak hanya bisa mendengar melalui pemancar radio RRI, kita juga, mereka juga bisa mendengar RRI melalui siaran di melalui digital.
5: Terima kasih Pak Budi Nugroho.
0: Sama.
5: Ya, demikian sudah pendengar, dan akhirnya kami yang bertugas, Saudi Kandores, bersama seluruh kerabat kerja mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 tahun. Selamat pagi.

0: Kong.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
9: Dalam ragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman.

0: kanan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan ini melambangkan kebajikan, gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya, serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.
1: Pro 1.